0: tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik duduk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
4: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
4: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan, penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Ini sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Nah, saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya, Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, Fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekadar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
11: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Kusafi. Saudara saksi,
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
13: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
11: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
13: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
11: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
13: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
12: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
14: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
15: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
14: Tidak ada ya?
12: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan Asian Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2. Menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan.

0: dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Dedi dari Ponorogo, Jawa Timur. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto. Putri saya penerima manfaat MBG untuk balita yang saatnya berusia 3 tahun. Selama program MBG ini, putri saya mendapatkan makanan yang baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebelah 24,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di pagi hari ini, Yogi Andriansyah, dan kita kembali berjumpa dalam informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Dan kita di pagi hari ini juga sudah terhubung ya bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika bersama dengan Kak Yunita STR. Oke, langsung kita sapa ya pendengar. Halo, selamat pagi Kak Yunita, apa kabar?
2: Halo, selamat pagi Kak Yogi, kabar baik Kak.
1: Oke, alhamdulillah puji Tuhan. Kak Yunita bisa informasikan perakiraan cuaca untuk edisi hari ini Kak?
2: Baik, terima kasih.
1: Silakan.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, Merauke, dan sekitarnya untuk edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Kali ini bersama saya, Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah, Merauke. Kita awali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Asmat terpantau berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan wilayah Kabupaten Asmat berpotensi udara kabur yang diakibatkan oleh kondisi asap. Untuk malam hari diperkirakan cerah berawan dan dini hari diperkirakan hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 50 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 25 km per jam. Berikutnya kita beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Mapi terpantau cerah berawan, siang hari diperkirakan udara kabur yang diakibatkan oleh kondisi asap. Untuk malam hingga dini hari nanti diperkirakan cerah berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 45 hingga 85%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya bergerak dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Merauke terpantau cerah berawan. Siang hari wilayah Kabupaten Merauke berpotensi udara kabur yang diakibatkan oleh kondisi asap. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 45 hingga 85 persen. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Selanjutnya informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,25 hingga 0,75 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan di gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sementara untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan di gelombangnya berkategori rendah hingga sedang, dengan ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Berikutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,1 meter pada jam 10 waktu Indonesia Timur pagi hari ini dan 4,4 meter pada jam 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 3,5 meter pada jam 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang nanti dan 1 meter pada jam 4 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 7 Oktober 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat umumnya diperkirakan berawan, sementara untuk wilayah Kabupaten Mapi dan Kabupaten Merauke esok hari diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas Anda. Terima kasih atas perhatiannya, kami kembali ke studio Pro 1 RRI Merauke.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Yunita atas updatean informasi perakiraan cuacanya. Kak, sukses ya buat Kak Yunita beserta rekan meteorologi Mopah Merauke, Kak.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Baik, mendengar demikian Anda telah ikuti informasi perakiraan cuaca bersama dengan Kak Yunita STR dari stasiun meteorologi Mopah Merauke, dan semoga informasi tadi dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas Anda di hari ini dan juga esok hari. Demikian saja, sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, dan sesaat lagi kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi cek fakta untuk edisi pagi hari ini. Baik, pendengar, sampai jumpa di edisi informasi perakiraan cuaca berikutnya. Dan tetap bersama kami.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu nggak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, dua informasi cek fakta telah kami siapkan untuk Anda di edisi cek fakta pagi hari ini. Untuk informasi yang pertama, terkait dengan informasi yang beredar, di mana suhasil lantik 14 pejabat yang dicopot oleh Purbaya. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim Menteri Keuangan atau Menku Suhasil Nazara melantik 14 pejabat yang sebelumnya dicopot oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan PPID Kementerian Keuangan telah membantah klaim tersebut. Menurut keterangan Suhasil, pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 di Kemenku pada 21 September 2026 merupakan penyempurnaan dari pelantikan sebelumnya. Untuk informasi yang kedua, pendengar, terkait dengan video Purbaya menolak dicalonkan menjadi wakil presiden RI. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan atau Menku Purbaya Yudi Sadewa menolak dicalonkan menjadi wakil presiden atau Wapres Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan asli. Hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari 2026. Dalam unggahan aslinya, Purbaya yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri Imam Rahman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau BEI. Menurut Purbaya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Lebih lanjut, hasil uji Have Moderation menemukan bahwa suara Purbaya di video tersebut yang beredar di media sosial terdeteksi sebagai artificial intelligence atau AI generatif dengan probabilitas cukup tinggi 99,4%. Dan dengan demikian, maka video Purbaya menolak dicalonkan menjadi wakil presiden RI merupakan berita atau informasi hoax. Baik pendengar, demikian dua informasi cek fakta di pagi hari ini yang dapat kami updatekan untuk Anda. Kami menghimbau Anda untuk lebih bijak lagi ke depannya dalam menerima informasi ya, khususnya informasi tersebut Anda dapatkan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Tweet, X, ataupun media sosial lainnya. Untuk mengetahui informasi tersebut benar tidaknya, dapat menggunakan mesin pencarian Google untuk memverifikasi informasi tersebut dengan mengetikkan kata kuncinya, dan bisa kita lihat dengan seksama adakah informasi tersebut diberitakan atau diinformasikan oleh media-media kredibel atau media resmi pemerintah. Nah, jika tidak ada, maka dapat dipastikan informasi tersebut merupakan informasi hoax atau tidak benar. Baik, demikian saja cek fakta. Jangan lupa saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Merauke pagi ini, Merauke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke pagi.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Pernahkah kamu merasa pusing lihat ribuan informasi lewat di HP kamu dalam sehari? Mulai dari berita viral, promo belanja, sampai pesan berantai dari grup keluarga. Nah, disinilah kita butuh namanya literasi digital. Dan tahukah kamu, literasi digital bukan cuma soal jago pakai gadget atau bisa mengetik dengan cepat, tapi tentang kemampuan kita untuk memilih, memilah, dan mengevaluasi informasi secara bijak. Jadi, sebelum klik share, pastikan dahulu ini benar fakta atau cuma hoax, bermanfaat buat orang lain atau tidak, dan yang paling penting, tetap jaga etika serta keamanan data pribadi kamu. Jadilah netizen yang cerdas, karena jempolmu adalah harimaumu, tapi literasi digital adalah senjatamu.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: saatnya program acara Literasi Digital. Berisikan informasi terkait transformasi layanan pemerintah dari sistem manual berinovasi menjadi layanan digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yogi Andriansyah dan kita berjumpa kembali di pagi menjelang siang ini dalam program Literasi Digital, sebuah ruang informasi dan pengetahuan agar kita semakin cakap, bijak dan aman dalam memanfaatkan teknologi digital. Pendengar, di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, hampir semua kebutuhan bisa dilakukan secara digital termasuk transaksi dan juga layanan keuangan. Kemudahan ini tentu memberikan banyak manfaat ya, tetapi di sisi lain juga menghadirkan berbagai risiko yang perlu kita waspadai, mulai dari penipuan digital, investasi ilegal, pinjaman daring ilegal, hingga penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan teknologi saja belum cukup. Kita perlu memiliki literasi digital dan literasi keuangan agar tidak mudah menjadi korban kejahatan digital. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai pentingnya literasi keuangan di tengah maraknya layanan keuangan digital. Sebagaimana disampaikan oleh OJK Cirebon, dan mari kita simak informasinya berdengar. Untuk informasi yang pertama, terkait dengan OJK Cirebon menekankan pentingnya literasi keuangan seiring maraknya layanan keuangan digital. Perkembangan teknologi memang membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses berbagai produk dan juga layanan keuangan, tetapi kemudahan tersebut juga diikuti dengan risiko seperti penipuan, investasi ilegal, pinjaman daring ilegal, dan penyalahgunaan data pribadi. Kepala OJK Cirebon Agus Muntolib mengatakan masyarakat perlu memahami manfaat sekaligus risiko sebelum menggunakan produk atau layanan keuangan. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memeriksa legalitas penyedia layanan keuangan serta menjaga keamanan data pribadi. Selain itu, apabila mengalami persoalan di sektor jasa keuangan, masyarakat diingatkan untuk menggunakan kanal pengaduan resmi. Edukasi literasi keuangan tersebut menyasar berbagai kelompok, mulai dari pelajar, mahasiswa, aparatur pemerintah, pelaku UMKM, komunitas, hingga masyarakat umum. Dan informasi ini pastinya menunjukkan ya bahwa literasi digital bukan hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memahami risiko ketika teknologi digunakan untuk aktivitas keuangan. Sebelum mengklik tautan, mengunduh aplikasi pinjaman, melakukan investasi, atau memberikan data pribadi, masyarakat perlu bersikap kritis. Siapa penyedianya, apakah legal, apa risikonya, dan apa layanan tersebut benar-benar sesuai kebutuhan? OJK sendiri menjelaskan bahwa literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap serta perilaku seseorang dalam mengambil keputusan dan mengelola keuangan. Berdasar dari informasi ini kita belajar ya bahwa semakin mudah teknologi digunakan, semakin penting juga kita membekali diri dengan pengetahuan. Jangan sampai kemudahan layanan digital ini justru membuat kita lengah. Karena di ruang digital, satu klik yang tidak dipikirkan dengan baik bisa membawa risiko.

goyang panjang. Baik pendengar, mari kita lanjutkan informasi literasi digital selanjutnya. Namun akan kami updatekan ya setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Literasi Digital Pro 1 RRI Merauke.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Webinar masih bersama kami dalam Literasi Digital Pro 1 RRI Merauke, dan informasi berikut ini terkait dengan bijak bermedia digital. Informasi berikut ini datang dari Fakultas Dakwah UIN, Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri. Purwokerto mendorong mahasiswanya dan generasi muda agar semakin bijak dalam menggunakan media digital. Dan hal tersebut disampaikan dalam diskusi publik Komdigi X Davest 2026 yang mengangkat tema ekosistem digital yang sehat. Dekan Fakultas Dakwah UIN, Dr. Muskinul Fuad, menilai penguatan literasi digital penting karena generasi muda menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang di ruang digital. Mahasiswa diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh konten-konten yang beredar dan mampu berpikir kritis sebelum menerima informasi. Menariknya, mahasiswa juga didorong untuk tidak hanya menjadi konsumen konten, tetapi ikut menjadi produsen konten yang sehat, produktif, dan bebas dari berita bohong. Artinya, generasi muda memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih positif. Ketua Dema Fakultas Dakwah UIN, Norfauhan Musyafa, juga mengingatkan pentingnya memilah dan menganalisis informasi, sehingga tidak langsung menerima informasi secara mentah-mentah. Dan informasi ini juga melengkapi pembahasan sebelumnya tentang literasi keuangan di era layanan digital. Jika informasi pertama mengingatkan kita untuk cerdas dan aman ketika menggunakan layanan keuangan digital, maka di informasi kedua ini mengingatkan kita untuk cerdas dalam menerima, mengolah, dan menghasilkan informasi di ruang digital. Jadi pendengar, literasi digital bukan hanya sekedar kemampuan menggunakan handphone, media sosial, atau aplikasi. Nah, yang lebih penting adalah kemampuan berpikir kritis, memeriksa kebenaran informasi, menjaga etika, dan memahami dampak dari setiap aktivitas kita di dunia digital. Pendengar Pro 1, dua informasi yang kita bahas hari ini memiliki satu pesan yang sama pada intinya. Jangan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi jadilah pengguna digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Di satu sisi, kita perlu berhati-hati ketika menggunakan layanan keuangan digital. Di sisi lain, kita juga harus mampu memilah informasi dan tidak ikut menyebarkan hoax dan konten yang merugikan orang lain. Karena itu, semakin aktif kita berada di ruang digital, semakin besar juga tanggung jawab kita untuk menjaga ruang tersebut tetap sehat. Mari kita lanjutkan dengan informasi berikutnya, pendengar, yang masih berkaitan dengan bagaimana menjadi masyarakat yang semakin cakap dan bijak di era digital saat ini. Untuk informasi lengkapnya akan kami updatekan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Literasi Digital Pro 1 RRI Merauke.

0: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dulu.

kecil yang berpengaruh besar bagi kehidupan semua makhluk hidup. Di zaman now, segala sesuatu yang dikerjakan selalu bertumpuh pada energi listrik. Jadi, biar energi listrik itu dinikmati terus oleh anak cucu kita, bijaksanalah dalam menggunakannya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Mari mendengar informasi terakhir terkait dengan program kita di pagi menjelang siang ini, yaitu literasi digital. Dan informasi berikut ini sangat berkaitan ya dengan penggunaan AI, terkhususnya di bidang pariwisata. Pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI di sektor pariwisata perlu diimbangi dengan literasi digital tentunya. Selain membantu promosi dan juga memberikan informasi kepada wisatawan, penggunaan AI juga perlu memperhatikan keakuratan informasi, keamanan data, serta pelestarian budaya lokal. Akademisi sekaligus pemerhati pariwisata, Imade Moga Karisma, mengatakan informasi yang dihasilkan AI tidak selalu akurat dan terkini. Karena itu masyarakat maupun pelaku pariwisata perlu melakukan pemeriksaan ulang sebelum menggunakan atau menyebarluaskan informasi tersebut. Dan juga ia menilai AI dapat memberikan manfaat besar apabila digunakan secara tepat, namun sebaliknya penggunaan tanpa pemahaman yang memadai dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan pengguna. Selain keakuratan informasi, penggunaan AI dalam promosi pariwisata juga perlu memperhatikan keaslian budaya Bali. Dan Moga mengingatkan juga pengelolaan gambar maupun konten budaya menggunakan AI harus mempertimbangkan nilai dan estetika, terutama terhadap ornamen atau tradisi yang bersifat sakral. Nah, dari informasi ini kita juga belajar ya pendengar bahwa penggunaan AI itu tidak dilarang, tapi kita harus melihat apakah AI ini sudah benar data-data yang kita input dalam prompt ya, biasa kalau anak muda menyebutnya dalam penggunaan AI ini, apakah sudah sesuai? Karena kadang kita contohnya meminta AI ChatGPT atau sebagainya untuk mendesain poster, terkhususnya poster-poster pariwisata ya, yang berkaitan dengan budaya dan juga adat istiadat, kadang tidak sesuai, dan hal tersebut tentunya bisa menimbulkan mispersepsi ya terkait dengan budaya yang ada di daerah tersebut dan juga terkait dengan pelestarian budaya lokalnya tentunya. Oke, baik, benar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Iya Tini, keren sekali ya. Airnya jernih juga. Kenapa belum banyak yang tahu ya?
1: Iya, padahal tempat begini tuh tidak kalah sama wisata terkenal di luar sana.
0: Kita share di media sosial yuk, biar orang-orang tahu keindahan di sini.
1: Boleh saja, tapi ingat, jangan cuma promosi.
0: Maksudnya?
1: Kita juga harus ajak orang buat jaga tempat ini. Jangan buang sampah sembarangan.
0: Oh iya, percuma kalau viral tapi jadi rusak.
1: Betul, wisata bagus itu yang tetap bersih dan alami.
0: Oke, kita upload sekalian kasih pesan jaga lingkungan.
1: Siap, biar makin dikenal tapi tetap lestari.
0: Keindahan wisata adalah tanggung jawab bersama. Publikasikan dengan bijak, jaga kelestariannya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Baik pendengar, 4 menit menjelang berakhirnya jam dinas siaran saya di hari ini. Ada dua informasi sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Informasi berikut kami updatekan untuk Anda dengan informasi regional. Informasi berikut ini terkait dengan yang pertama, terkait dengan transformasi digital marketing bantu usaha Angger Permigi. Pendengar, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Musamus Merauke menggelar pelatihan transformasi digital marketing bagi petani jagung dan pelaku usaha di Kampung Angger Permigi Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk pertanian dan usaha lokal. Kegiatan yang mengusung tema transformasi digital marketing tersebut melibatkan sekitar 20 peserta yang terdiri atas petani jagung dan pelaku usaha di Kampung Angger Permigi. Pelatihan berlangsung selama 3 hari dari 20 hingga 22 Agustus 2026. Bertempat di Balai Kampung Angger Permigi dan dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan secara intensif hingga akhir September 2026. Sri Winarsi, S.Pd., M.Pd., dosen jurusan Sastra Inggris Universitas Musamus memimpin tim pengabdian bersama Agus Nisfur Romdioni, S.E.M.Si., dosen jurusan Akuntansi, serta Andi Aziza STMT, dosen jurusan pendidikan komputer. Sri Winarsi mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan literasi digital petani dan pelaku usaha dalam memanfaatkan media digital untuk pemasaran. Materi yang diberikan meliputi literasi digital, teknik pemasaran, serta pembuatan konten promosi kreatif. Antusiasme peserta terlihat selama kegiatan berlangsung. Peserta aktif mengajukan pertanyaan, berdiskusi, serta mengikuti praktis secara langsung pada sesi pelatihan. Pada sesi praktik, peserta diperkenalkan dengan aplikasi Canva untuk membuat logo dan identitas merek produk. Mereka juga mempraktikkan teknik pengemasan produk serta membuat konten promosi untuk dipublikasikan melalui laman Facebook Marketplace. Baik, dari pelatihan transformasi digital marketing, kita beralih ke informasi terkait dengan Polres Merauke amankan pembangunan sekolah rakyat. Pendengar, Polres Merauke yang dipimpin oleh Kabak Ops Polres Merauke AKP Irwanto Sawal SH dalam kegiatan pengamanan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Merauke yang berlangsung pada 3 Oktober hingga 31 Oktober 2026, di mana lokasinya berada di Jalan Cikombong, Mopalama, tepatnya di belakang Wisma Atlet Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dalam pelaksanaan pengamanan tersebut, Kabak Ops memberikan arahan kepada seluruh personel yang terlibat agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, serta mengedepankan sikap humanis selama berada di lokasi pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antar personal selama pelaksanaan pengamanan. Dengan begitu, setiap perkembangan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Pengamanan ini juga merupakan bagian dari upaya Polres Merauke dalam mendukung kelancaran pembangunan fasilitas pendidikan. Kehadiran personel di lokasi juga diharapkan dapat memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif hingga selesai. Selain menjaga keamanan, personel diminta menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Pendekatan humanis menjadi penekanan agar pembangunan sekolah rakyat dapat berjalan lancar tanpa gangguan berarti. Dan demikian saja pendengar, dua informasi terakhir sebagai penutup kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih atas waktu Anda telah menemani saya siaran dari pukul 5 pagi hingga di pukul 11.30 menit saat ini. Untuk selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Masih ada beragam informasi dan juga hiburan lainnya untuk Anda. Dan juga setelah saya, nanti Anda akan ditemani.

ditangani oleh Agus Arianto ya dalam program Merauke Siang ini hingga Merauke Sore nanti. Demikian saja, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Kitab Perjanjian Lama, Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

karaoke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7

Program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Nah, pendengar di siang hari ini ya, kami hadirkan ya di ruang dengar Anda program-program menarik ya, menemani saat Anda beristirahat ataupun juga saat Anda menikmati suasana kebersamaan Anda di siang hari ini ya, bersama keluarga ataupun juga bersama rekan-rekan Anda. Baik, pendengar di siang hari ini ya, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan ya, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan kali ini ya pendengar, kami ada di program musik tradisional dan juga budaya. Dan kali ini ya pendengar, kita akan jalan-jalan di salah satu wilayah yang ada di kawasan Jawa Timur pendengar. Dan kali ini ya kita akan jalan-jalan di wilayah Jombang pendengar. Ada apa saja di sana ya, terkait juga dengan letak wilayah dan juga hal-hal menarik ya, seperti budaya dan juga keanekaragamannya seperti apa? Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

budaya. Nah, pendengar, Kabupaten Jombang ini adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Nah, ibu kotanya adalah Kecamatan Jombang, dan Kabupaten Jombang sendiri memiliki ketinggian antara 44 meter di atas permukaan laut dan berjarak sekitar 79 km dari barat daya Surabaya, ya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Dan luas wilayah Kabupaten Jombang sendiri yaitu 1159,50 km dan di tahun 2024 penduduk Jombang mencapai 1.376.547 jiwa. Dengan kepadatan penduduk mencapai 1.187 jiwa per kilometer perseginya. Ya, dilihat juga Jombang memiliki posisi yang sangat strategis, ya, karena berada di persimpangan jalur lintas tengah, ya, seperti Jakarta, Purwokerto, Jogja, Ngawi, dan Surabaya. Dan selatan Jawa, yaitu ke Bandung, Jogja, Ngawi, Surabaya, dan juga jalur Surabaya, Tulungagung, serta jalur Malang dan Tuban. Nah, Jombang dikenal dengan sebutan kota santri, karena banyaknya institusi pendidikan Islam, ya, atau pondok pesantren di wilayah tersebut. Bahkan ada yang mengatakan, ya, Jombang ini adalah pusat pondok pesantren di tanah Jawa, karena hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pasti pernah berguru di Jombang. Ya, diantaranya pondok pesantren yang terkenal adalah Tebu Ireng, Denanyar, Tambak Bras, dan Darul Ulum. Nah, tokoh-tokoh terkenal Indonesia yang dilahirkan di Kabupaten Jombang diantaranya adalah Presiden Republik Indonesia keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian pahlawan nasional, ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim, dan tokoh intelektual Islam, ya, Nurcholis Majid dan budayawan MH Ainun Najib, pendengar. Ya, dilihat dari etimologinya sendiri, salah satu etimologi yang beredar di masyarakat Jombang yaitu bahwa Jombang berasal dari lakuran kata berbahasa Jawa yaitu ijo atau hijau dan abang yang berarti merah. Ya, ijo mewakili kaum santri atau agamis dan abang mewakili kaum abangan. Ya, atau bisa dibilang juga secara harfiah, ya, berarti Jawanisme. Nah, kaum abangan berbeda dengan kaum kejawen, ya. Kaum abangan ini secara sederhana bisa dikatakan sebagai kaum sekuler Jawa, dan pada praktek agama atau adat mereka tidak terlalu fasih dalam hal tersebut dan cenderung tidak menitikberatkan pada hal tersebut. Ya, kedua kelompok ini hidup berdampingan dan harmonis di Kabupaten Jombang, bahkan kedua elemen digambarkan dalam warna dasar lambang daerah Kabupaten Jombang.

Ya, pendengar, Anda masih di musik tradisional dan juga budaya. Dan kali ini pendengar, kita ke sejarah ya. Ya, sejarah Kabupaten Jombang sendiri. Ya. Berkat penemuan fosil Homo Mojokertensis di lembah Sungai Berantas yang menunjukkan bahwa seputaran wilayah yang kini adalah Kabupaten Jombang diduga telah dihuni sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Ya, di tahun 929, yaitu Raja Empu Sindok ya memindahkan pusat kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ya, diduga karena letusan Gunung Merapi atau serangan kerajaan Sriwijaya. Beberapa literatur menyebutkan pusat kerajaan yang baru ini terletak di Watu Galuh. Ya, suksesor Empu Sindok adalah Sri Isyana Tunggawijaya dan Dharmawangsa. Kemudian di tahun 1006, Sekutu Sriwijaya menghancurkan ibu kota kerajaan Mataram dan menewaskan Raja Dharmawangsa. Ya, Erlangga, putra mahkota yang ketika itu masih sangat muda, berhasil meloloskan diri dari serbuan Sriwijaya dan menghimpun kekuatan untuk mendirikan kembali kerajaan yang telah runtuh. Ya, bukti petilasan sejarah Erlangga sewaktu menghimpun kekuatan ini bisa dijumpai di Sendang Made, ya, Kecamatan Kudu. Di tahun 1019, Erlangga mendirikan Kerajaan Kahuripan yang kelak wilayahnya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali, serta mengadakan perdamaian dengan Sriwijaya. Ya, di masa Kerajaan Majapahit, wilayah Kabupaten Jombang yang masa kini ya merupakan gerbang Majapahit. Ya, Gapura Barat adalah Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, sedangkan Gapura Selatan adalah Desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng. Ya, sampai saat ini banyak dijumpai nama-nama desa dan kecamatan yang diawali dengan kata Mojo, yang artinya Mojo Agung, yang diantaranya Mojo Agung, Mojo Warno, Mojo Jejer, Mojo Tengah, Mojo Trisno, Mojo Ngapit, ya, Mojo Kuripan, dan sebagainya. Ya, salah satu peninggalan Majapahit di Jombang yaitu Candi Arimbi di Kecamatan Bareng. Ya, menyusul runtuhnya Majapahit, agama Islam mulai berkembang. Nah, Jombang kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Mataram Islam. Ya, pasca perjanjian Giyanti, wilayah Jombang menjadi bagian dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dan seiring dengan melemahnya pengaruh Mataram dan kemudian kedua pecahannya, Yogyakarta dan Surakarta, ya, saat itu Kompeni Belanda menjadikan Jombang sebagai bagian dari wilayah VOC pada akhir abad ke-18 yang kemudian menjadi bagian dari Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Hal ini dipicu setelah Perang Jawa yang begitu menguras kas penjajah. Ya, untuk itu di tahun 1830 wilayah Mancanegara Surakarta dan Yogyakarta dirampas oleh Belanda sehingga Jombang menjadi langsung di bawah Guvernemen Hindia Belanda. Ya, seperti di daerah lain, pernah diduduki oleh bala tentara Dai Nippon. Dan pada tahun 1962 sampai Indonesia merdeka di tahun 1945.

Ya, pendengar, saat ini sudah di pukul 12.47 menit. Dan untuk Anda semuanya, ya pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan masih di program musik tradisional dan juga budaya, pendengar. Ya, dilihat dari kesenian budaya ya di Kabupaten Jombang ini memiliki kekayaan budaya khas yang lahir dari perpaduan tradisi Islam dan kebudayaan lokal masyarakat Jawa. Ya, di antaranya kesenian dan juga warisan budaya tradisionalnya ada besutan. Nah, besutan ini adalah teater tradisional khas Jombang yang menjadi cikal bakal kesenian ludruk yang menampilkan tokoh legendaris seperti Cak Besut dan Rusmini. Kemudian juga ada wayang topeng Jati Duwur. Ini adalah seni pertunjukan wayang orang bertopeng dari desa Jati Duwur yang menceritakan kisah sastra Panji dan dipimpin oleh seorang dalang. Kemudian ada Sandur Manduro. Ini adalah kesenian rakyat tradisional bernafas Islam asal desa Manduro yang memadukan tarian, nyanyian, dan kritik sosial. Dan juga ada Jaranandor. Ini adalah kuda lumping khas Jombang yang diiringi oleh alat musik jidor, ya, kendang, dan trompet tradisional. Dan juga ada Riaya Unduh-Unduh. Ini adalah tradisi unik perayaan syukur atas hasil bumi yang dirayakan masyarakat dengan mengarak dan menyerahkan hasil panen di gereja-gereja wilayah tertentu, ya, seperti di Mojowarno, pendengar. Nah, selain itu juga masyarakat Jombang memiliki corak kebudayaan gaya Jombangan yang multikultural. Ya, budaya ini merupakan perpaduan unik dari berbagai unsur etnis dan gaya regional seperti Arek, Madura, Mataraman, sampai Jawa Tengahan yang hidup berdampingan secara harmonis, pendengar. Ya, itu dia ya informasi di siang hari ini di musik tradisional dan juga budaya. Dan pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kita akan jelang ya, pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nation League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Al-Hasim Sir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telak 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock, to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniil, karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
4: When he's feeling the ball well and in slower conditions and big serve, but yeah, I mean, we move on.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Cinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
9: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Khairunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wanita, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama di event-event internasional lah ya. Karena ini kan sudah event internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga ke depannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
4: Kedepannya juga tadi, ya, target ini pun sudah lumayan ya, 20 tahun rumah habis ini pas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, ya luar biasa, karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan kayaknya.
5: 50 hari.
4: Ya, 50 hari, tapi alhamdulillah di daerah sudah persiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kapuan juga di daerahnya, buat persiapan sebelum pelatnas, ya, inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairan Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
6: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lapangnya.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: I'm so proud of the team and I just want to give a special mention to our coach. There's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And, you know, that game's every 3 days here. It's not been easy. And so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's winning for the whole team. And
2: gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan kali ini sudah di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, pendengar. Ya, untuk Anda semuanya siang hari ini, khususnya ya untuk Anda yang ingin merequest lagu dangdut, kami tunggu deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Ya, di 0971-333-0745, pendengar. Ya, silakan untuk Anda para pecinta musik dangdut yang ingin bergabung, ya kami tunggu di 0971-333-0745, pendengar. Ya, karena tentunya lagu-lagu dangdut akan coba kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu ya deringan-deringannya di 0971-333-0745. Dan saat ini sudah di pukul 13.42 menit ya, tentunya hanya di Pro 1 RRI Merauke. Ya, menyapa untuk Anda yang saat ini yang sudah larut kembali ya dengan segala kesibukan-kesibukannya. Pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke, khususnya di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
1: Wah.

0: Baik, pendengar mana pun Anda berada, kita sapa penelpon kita. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Oke.
0: Oke, Mas Dul, apa kabar Mas Dul?
1: Alhamdulillah.
0: Amin, amin. Oke, Mas Dul, silakan. Siang hari ini lagu dangdutnya apa ini?
1: Kita sedang santai, lagu santai aja.
0: Santai? Dari Bang Haji nih pasti nih.
1: Oke.
0: Oke, okay, silakan Bang.
1: Santai-santai.
0: Silakan.
1: Buat semuanya aja. Buat semuanya dari Sabang sampai Merauke, okay, yang sedang nyantai-nyantai, yang sedang order RRI Pro 1, acara dangdut adalah kita.
0: Oke.
1: Okay. Saya penyiar seluruh staf yang sedang bertugas, selamat bertugas. Salam selalu.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Baik. Oke, kembali kasih ya untuk Mas Dul di kawasan Semangga 2, pendengar. Dan untuk Anda semuanya ya yang saat ini sedang mendengarkan dengan beragam kesibukannya, di belakangnya Mas Dul ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang?
2: Baik,
0: Bang. Oke. Dengan siapa, di mana ini Bang?
2: Ini Mayrona dari Medan,
0: Bang. Oh, Bang Mayrona dari Medan. Apa kabar Medan hari ini, Bang?
2: Halo, kabar Medan hari ini mendung-mendung, Bang.
0: Mendung ya?
2: Iya, memang ada hujan ini.
0: Ya, tapi di sana gimana nih? Udah ada tanda-tanda mau hujan atau gimana nih, Bang?
2: Udah, Bang. Sudah sering hujan, Bang.
0: Udah sering hujan. Syukurlah di di Papua ini belum ada nih. Untuk khususnya untuk di wilayah Merauke belum ada nih, Bang.
2: Iya, gini aja doanya, Bang. Kalau menasi dan wanasian udah datang hujan.
0: Oke. Oke, Bang, silakan. Lagu dangdutnya apa ini, Bang?
2: Berikut lagu darinya apa, Bang? Dari Mekijen, Seribu Benang Cinta, Bang.
0: Seribu Benang Cinta?
2: Iya, Bang.
0: Oke, kita coba cari dulu. Silakan, Bang. Dikirim buat siapa nih?
2: Ini Bang Ari, ya?
0: Betul.
2: Pertama banyak Bang Ari.
0: Terima kasih.
2: Semoga tumbuh di Merauke dan semuanya sudah terus timun.
0: Okay.
2: Baru banyak Putra Tengah, ada Kerapak Mawang, ada Kerapak Pratama, ada Kerapak ada Purnama Sari. Dan masih cuma adalah Bang para pecinta produk dulu siang hari ini, Bang.
0: Oke, okay. Siap.
2: Oke, okay. Banyak Bang Ari, selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Mayrona di Medan yang sudah bergabung di siang hari ini. Baik, pendengar manapun Anda berada, ya pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request di siang hari ini. Ada Bang Haji Roma Irama dengan Santai dan juga Maggie Z dengan Seribu Benang Cinta. Untuk itu tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa di mana nih? Ari.
1: Oh, sorry, ngiri.
0: Udah kuat salah lagi ya.
1: Soalnya aku monitor ini langsung udah buka ini Pro Dangdut. Makanya saya bilang, "Duh, Bang Aldo kali ini. Masa ini apa Ari?"
0: Iya, betul.
1: Waduh, salam kenal ya dengan Kak Cliff ini yang ada di Manado, Sulawesi Utara.
0: Bang Cliff, apa kabar, Bang?
1: Oh, dahsyat luar biasa, puji Tuhan. Amin. Bang Ari, gimana?
0: Alhamdulillah juga sehat.
1: Tapi memang jujur saja mirip sih, 11-12 sama si Aldo, betul ini.
0: Masa sih?
1: Jadi kedengaran si Aldo umuran 16, si Ari umur kayak kedengaran umur 15.
0: Oh iya.
1: Asik dong.
0: Iya iyalah.
1: Iya kan? Betul. Sedikit lagi jadi ini berarti ini masih remaja, belum sampai 17, berarti belum apa kan? Belum pemuda kan? Belum dewasa kan?
0: Belum dewasa, iya.
1: Masih ibadah-ibadah itu bisa gabung dengan anak sekolah minggu.
0: Betul. Kita masih cocok pakai baju SMP ya, Bang?
1: SMP. Ya pasti. Gimana di sana keadaan di sana? Cuaca gimana, Ari?
0: Di sini masih panas nih, Bang. Kalau di Manado gimana nih?
1: Aduh, Manado Sulawesi Utara ini kayaknya ini Entero ini Sulawesi Utara belum ada turun hujan gitu. Ada sempat di daerah di kecamatan lain tapi sebentar sih begitu. Hanya kayak di bawah angin.
0: Oh, oke. Okay. Oke, berarti ini memang kita hampir sama begitu ya. Merauke dan Manado sama ya. Oke. Okay.
1: Karena kan nggak terlalu lama kan, karena dekat juga Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah.
0: Betul.
1: Birman kan?
0: Nah.
1: Bertetangga gitu kan? Bertetangga gitu.
0: Betul. Oke, silakan Bang. Lagu dangdutnya apa nih siang hari ini?
1: Lagu dari apa ya? Apa yang tunggu yang bagus tuh? Kalau Nela Karisma?
0: Penyanyi judulnya apa nih? Kalau Nela?
1: Goyang dua jari.
0: Goyang dua jari. Oke, kita coba cari dulu deh. Silakan.
1: Oke. Tentu salam pertama buat Bang Ari. Karena perdana dengan Kak Cliff ya.
0: Betul.
1: Biasa dengan Deci, dengan si Aldo, sekarang dengan Ari ketemu. Okay. Salam sehat.
0: Terima kasih.
1: Salam apa ya? Salam bahagia dan selalu sukses dalam segala aktivitas.
0: Amin. Keluarga. Doa yang sama ya, Bang ya.
1: Amin. Saya menyapa dulu yang ada di Manado ya. Ada Ibu Ratna di Singkil, ada Ibu Ellen, terus saya ke Toli-Toli. Itu sudah masuk ke Sulawesi Tengah loh. Ada Ibu Natalia alias Ibu Christine. Terus saya balik lagi ke Manado tapi di Kabupaten Minahasa yang ada di Tondano, ada Tajudin. Terus balik ke Fak-Fak, ada siapa ya, Pak Leo alias Pak Putra Tengah, dan siapa ya, yang ada di Jayapura semua ya, karena di Jayapura pemilik radio ini, ya bukan pemilik radio ya sih, tuang tanah kan, jadi semua lah, saya nggak bisa sebut satu persatu, pokoknya pendengar setia Pro 1 yang ada di Jayapura, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat, sukses-sukses, dan terus diberkati.
0: Amin.
1: Dangdut, adanya lagu dangdut?
0: Kalau dangdutnya ini, kalau goyang dua jari, kita belum ada nih kalau yang secara live ya. Ini soalnya langsung dia pentas nih.
1: Oh, sudah ada di situ. 11-12 nggak ada ya?
0: 11-12 ada kayaknya.
1: Kalau 11-12 ada, okay. Pokoknya yang terbaik lah. Coba. Siap. Yang pastinya semua lagu-lagu dangdut pasti sudah bagus lah.
0: Okay.
1: Ya kan, nggak mungkin kalau itu nggak masuk begitu. Okay. Itu aja dulu ya, Ari. Nanti Bang, kita ketemu lagi kapan-kapan. Terima kasih. Siap. Dan selamat siang.
0: Selamat siang juga untuk Bang Cliff di kawasan Sulawesi Utara ya, khususnya di Manado yang sudah bergabung di siang hari ini. Baik, di belakangnya ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah Cista. Selamat siang Bang Ari, apa kabar?
0: Ini ini memang dorang dua ini sejanjian memang. Tadi dari Manado, sekarang dari Manado lagi nih.
2: Tapi beda, beda lokasi. Beda lokasi. Saya malah yang Manado, iya jauh.
0: Jauh ya, oke.
2: Okay. Cuma sama-sama provinsi Sulawesi Utara.
0: Betul, betul.
2: Saya
0: betul.
2: Di kota, dianya di kabupaten.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, seperti itu.
0: Jauh berarti memang.
2: Iya, jauh. Perjalanannya mungkin berapa jam ya? Kurang lebih 3 jam apa 2 jam ya?
0: Wow, kalau 3 atau 2 jam kayaknya. Ya. Lumayan
2: iya.
0: tuh.
2: Iya.
0: Ibu Ellen sehat?
2: Iya. Puji Tuhan sehat. Bagaimana kabar Bang Ari di sana?
0: Alhamdulillah juga baik, sehat Ibu.
2: Amin. Cuaca Merauke apa sudah turun hujan?
0: Belum ada turun hujan nih. Kalau di tempat Ibu gimana nih?
2: Aduh, sama merindukan hujan.
0: Merindukan hujan.
2: Kapan?
0: Ya?
2: Iya, benar-benar merindukan hujan. I'm gonna miss rain. I want to hear rhythm of the rain. Benar-benar.
0: Oke. Okay. Ya, Ibu, silakan. Siang hari ini lagu apa?
2: Kalau lagu apa ya? Bagusnya Sekuntum Mawar Merah boleh.
0: Dari LP Sukaisi. Oke, silakan. Kita coba cari.
2: Salam-salam pertama buat Bang Ari. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen tertelepon. Semoga selalu sehat, sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Lanjut, mau salam yang baru lihat tadi. Ada Bang Cliff di Ninsel. Terima kasih salamnya. Salam sehat, salam kompak. Ada juga Bunda Christina Tali yang ada di Toli-Toli. Selamat siang, salam kasih diberkati. Ada Ibu Utri dan Pak Freddy juga di Merauke. Selamat siang. Ada Pak Putra Tengah di Fak-Fak. Selamat siang. Ada Bang Lai di Kaltara. Selamat siang juga, salam sehat. Ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Lupa-lupa ingat. Untuk semua pendengar setia, ya Bunda Natali sudah, Bang Lai, Pak Putra sudah, sudah. Aduh siapa lagi, Bang Ibu Utri dan Pak Freddy sudah. Aduh siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Semua pendengar setia, Pro Dangdut Merauke di mana saja berada. Habis agak bingung juga ini. Semua deh, semua yang mendengar, lagi monitor, selamat siang, salam sehat, diberkati. Oh, ada Bung Kasanova di Pak-Pak. Kalau ada monitor, gabung.
0: Baik.
2: Bang, ada lagu ada toh?
0: Lagunya ada nih, Bu.
2: Nah, untuk Bang. Yang sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku. Boleh, Jo.
0: Di malam itu
2: ku teringat
0: nana dirimu.
2: Pada dirimu. Pada Merauke Pro 1 dan sudah. Oke deh. Ntar dong bilang semua lebay lagi nih. Apakah aku suka apa loh? Bang Agi suka bercanda-bercanda. Kan enak tuh kalau fans sama penyanyinya akrab. Okay. Tidak ada maksud lain.
0: Baik.
2: Untuk Bang Agi yang baik hati, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Ellen juga ya di Manado yang sudah bergabung. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja dua buah persembahan kami hadirkan. Yang pertama tadi ada dari Nela Karisma dengan 11-12 dan juga satu buah lagu dari Bunda Elvi Sukaisi dengan Sekuntum Mawar Merah. Kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Selamat mendengarkan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kami melalui FM 94,8 MHz pendengar. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan ya di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745 pendengar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda semuanya yang saat ini yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukannya, ya, kami nantikan deringan-deringan Anda di siang hari ini ya di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745.

0: Oke, ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Wih, Putra Tenga, apa kabar Bang?
1: Kabarnya puji Tuhan, baik.
0: Amin, amin, amin. Oke, Bang, di sana gimana nih? Fafak udah mulai turun hujan atau belum nih?
1: Belum ada ini.
0: Aduh, sama berarti kita ya?
1: Sama, iya.
0: Oke, Bang, silakan. Lagu dangdutnya apa nih siang hari ini?
1: Yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang.
1: Vetivera.
0: Oke, kita coba cari. Silakan dikirim buat siapa ini?
1: Oke, untuk yang pertama yang lagi tugas, terima kasih. Selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Pak Bedi Putri, ada Bang Bernard, Bang Norki, Bunda Natalia, Bang Klis.
0: Oke.
1: Ibu Ani dan juga Ibu Helen. Juga Bintang Pertama, Bang Cuti Camange, Bang Mairona, Bang Luhut, juga juga ada Mas Lia, Ahmad Wiruan, dan juga ada Bang Widi di Tokyo, juga ada Ayu di Masoia, dan juga ada Bang Lai di Kalimantan Utara, kemudian ada Abang Yunus di Buton, Abdul Rahim juga, dan juga sudah semua saja dirangkul saja.
0: Oke.
1: Jadi asam peset saja.
0: Siap.
1: Semoga terhibur dan juga salam kompak.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita
0: Bang. Terima kasih untuk Putra Tengah ya di Fak-Fak. Dan silakan siapa lagi yang ingin coba bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745 ya di siang hari ini. Masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Dan tadi Bang Putra Tengah ya request satu buah lagu dari miliknya Vetivera dengan Sedang-sedang saja nih. Oke, untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga yang ada di manapun itu yang bisa mendengarkan, silahkan ya, kami tunggu deringannya di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Oke, untuk Anda semuanya, silahkan kami masih menantikan ya deringan-deringan Anda di program Pro Dangdut siang hari ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat ini.
0: Amin, amin, amin. Oke, Ibu Mas Lia, silakan. Lagu dangdutnya apa ini?
1: Lagu Panas Membara.
0: Penyanyinya siapa tuh?
1: Muksin Alata.
0: Wih, Panas Membara ya. Oke. Silakan.
1: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Christine Tituli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Bang Le, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang Irwan, Hati, Nasrul Bintang Pratama, Putra Tengah, Bunda El, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Muhsin ya ini tadi, Muhsin ya?
1: Iya, Muhsin atas.
0: Muhsin, oke, Muhsin Alatas.
1: Ada.
0: Muhsin Alatas, Hamdan ATT ini, atau kalau enggak Rana Rani ini?
1: Rana Rani jo.
0: Rana Rani aja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan buat Ari, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mas Lia di alamatnya sana. Dan pendengar silakan ya, kami nantikan kembali deringan Anda di 0971 333 0745. Di 0971 333 0745, pendengar. Ya, jangan sampai salah alamat ya, tentunya. Yang ingin bergabung, kami nantikan deringan-deringan Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar. Ya, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda. Ya, kami nantikan deringan-deringan Anda di 0971 333 0745. Masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, pendengar.

Ya, pendengar, satu orang penelpon terakhir ya. Kami coba jaringan Anda di 0971-333-0745 di saat ini. Dan saat ini sudah dipukul 14:46. Jadi untuk Anda, silakan. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar, ya. Kami nantikan jaringan-jaringan Anda di saat ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menantikan ya jaringan-jaringan Anda di 0971-333-0745. Satu orang penelpon terakhir, pendengar, kami coba nantikan jaringannya hingga program ini berakhir ya, pendengar. Silakan, satu orang penelpon terakhir sebelum kami hadirkan satu buah persembahan yang akan menutup perjumpaan kita di program Prodangdut kali ini. Baik, pendengar manapun Anda berada, program ini bisa Anda dengarkan setiap harinya, mulai dari jam 1:30 siang, atau seusai warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar manapun Anda berada, satu buah lagu menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut kali ini, dari Uut Permatasari dengan lagu berjudul Ketahuan, ya, menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya Agus Arianto. Pendengar, Badan Gizi Nasional mendorong pemerintah daerah di Papua Selatan memperkuat sinergi dalam menyukseskan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Dukungan perkuat sinergi dalam program makan bergizi gratis di daerah dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen BGN, Dohardo Pakpahan mengatakan, pelaksanaan MBG masih tergolong baru di Indonesia, sehingga masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki bersama. Program tersebut membutuhkan dukungan serius pemerintah dan masyarakat di setiap daerah. Dohardo menyebut, MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, namun juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi turut meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai bahan pangan, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat.
3: Pengelolaan makan bergizi gratis ini khususnya di wilayah Indonesia Timur. Pelaksanaan makan bergizi gratis ini, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya ada di Indonesia, tetapi ada di negara-negara maju, Korea, Jepang, India, China, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat pelaksanaan makan bergizi gratis kita, ya kita baru belajar, Bapak Ibu sekalian, baru 1 tahun 8 bulan pelaksanaan makan bergizi gratis ini, dengan jangkauan penerima manfaat sudah hampir 62 juta orangnya jiwa. Nah, kalau India katanya dari 11 tahun mereka melakukan baru 60 juta orang kalau tidak salah itu ya penerima manfaatnya. Kita baru 1 tahun 8 bulan. Nah, tentu dalam pelaksanaan ini Bapak Ibu banyak masih kekurangan di sana sini ya. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia yang juga sudah dipersatukan di dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu kita akan mendukung seluruh program dari pemerintahan yang sudah.
2: Sementara, pemerintah Kabupaten Merauke mendorong pemerataan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hingga ke wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Bupati Merauke Yosef Bladip Kepse mengatakan, sejak awal Kabupaten Merauke memiliki rencana sebanyak 70 titik SPPG, namun baru 7 SPPG yang mulai beroperasi. Menurutnya, pemerataan pelayanan menjadi perhatian agar manfaat program makan bergizi gratis dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah.
4: Selarasan antara program perencanaan dan pelaksanaan penanggulan baik di tingkat pusat, provinsi maupun di Kabupaten Merauke. Jadi berkaitan dengan implementasi 3 juta rumah program nasional yang direncanakan oleh Presiden, khusus untuk di Kabupaten Merauke di tahun ini, kita mendapatkan apresiasi dan juara pertama untuk kategori ibu kota provinsi. Sehingga tadi sudah disampaikan apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Merauke kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Merauke. Dan juga terkait dengan implementasi daripada pengelolaan sampah dan lingkungan yang aset. Itu juga kita mendapatkan apresiasi dan juara kedua ke wilayah Papua.
2: Tantangan utama pelaksanaan SPPG di wilayah terpencil berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi bahan pangan. Pemerintah daerah menilai perlu strategi khusus agar kebutuhan bahan pokok tetap tersedia dan pelaksanaan MBG dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Bupati Yosef Gipsy menyebut Merauke memiliki sejumlah komoditas yang dapat mendukung rantai pasok SPPG seperti telur, sayuran, beras, daging, ubi jalar, dan sagu. Bahan pangan tersebut perlu dikelola dan didistribusikan dengan baik agar dapat mendukung keberlangsungan program MBG. Ia berharap koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dapat diperkuat sehingga pelaksanaan MBG di Papua, khususnya di Kabupaten Merauke, dapat berjalan dengan baik dan menjangkau anak-anak sekolah di wilayah yang membutuhkan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Satreskrim Polres Merauke berhasil, maksud kami bersama personel pos Pol Ilwayap menggelar olah TKP kebakaran di Kompleks Pasar dan Perumahan Kampung Wogekel, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ardi menurunkan laporannya.
5: Kasih Humas Polres Merauke Ibda Andre mengungkapkan, olah tempat kejadian perkara dipimpin KBO Satreskrim Polres Merauke Ibda Steven Eka Dapo bersama personil dengan memeriksa lokasi, mengamankan barang bukti, dan meminta keterangan saksi. Kebakaran terjadi Rabu 30 September 2026 sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Timur dan membakar sejumlah bangunan termasuk pos ramil 170704 Kimam. Menurut Ibda Andre, diduga kebakaran bermula dari korsleting mesin diesel milik Deka di dalam rumah belakang pos ramil. Api lalu merambat hingga kawasan Bank Papua Kampung Wogikel. Petugas mengamankan satu unit mesin diesel Deka. Bangunan terdampak antara lain pos ramil 170704 Kimam, sekitar 5 warung makan, 15 kios sembako, kantor teras BRI, kantor BPD, kantor pos Indonesia Ilwayap, ruko toko 5, dan penginapan Kala Senja. Kerugian diperkirakan sekitar 5 miliar rupiah.
6: Sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, Satuan Reskrim Polres Merauke yang dipimpin oleh Kaurbin Op Reskrim, Ibda Steven Eka Dapo Esa bersama anggota dan personil Pospol Ilwayap telah melaksanakan olah TKP. Dari hasil olah TKP tersebut, telah diamankan sebagai barang bukti, yaitu satu unit mesin diesel milik saudara inisial DK yang diduga kuat api berasal dari rumah saudara DK. Untuk situasi olah TKP, rumah-rumah dan pasar, kios, warung dan perkantoran sudah habis terbakar. Yang ditaksir sekitar kerugian material sekitar 5 miliar rupiah.
5: Olah TKP terkendala karena sebagian lokasi telah dimasuki warga untuk menyelamatkan barang, sehingga kondisi TKP berubah. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Dugaan awal berasal dari korsleting mesin diesel. Polisi akan mendalami keterangan saksi dan barang bukti. Ardi melaporkan.
1: Pemerintah daerah Merauke terus menyelaraskan program pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat, provinsi hingga Kabupaten Merauke. Kembali Jessica Ardana menurunkan laporannya.
2: Bupati Merauke Yosef Bladi Kepse menyampaikan pemerintah daerah terus menyelaraskan program pemerintahan. Hal tersebut disampaikan saat menyampaikan capaian dan kolaborasi pemerintah daerah dalam mendukung program nasional, termasuk implementasi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden. Yosef Kepse mengatakan Kabupaten Merauke tahun ini mendapat apresiasi sebagai juara pertama kategori Ibu Kota Provinsi dalam pelaksanaan program perumahan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah dengan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan. Untuk program perumahan yang dibiayai pemerintah Kabupaten Merauke, ia menyebut pada tahun 2025 telah dibangun sebanyak 104 rumah, sementara pada tahun 2026 terdapat 100 rumah yang terbangun. Selain itu, pemerintah daerah juga melibatkan pengembangan dan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat.
7: Informasi terakhir yang kami peroleh, baru Merauke ini baru akan dioperasikan PPG sebanyak 7. Ya, nanti mungkin bisa konkretnya bisa melalui Ibu Nisa melalui jawab di Provinsi Papua Selatan. Tapi tentu saja ya mungkin berkaitan dengan proses atau bentuk kegiatan yang sifatnya aglomerasi itu mungkin di dalam kota Merauke. Tetapi kalau lebih banyak kalau kita ingin ada pelayanan merata kepada seluruh wilayah masyarakat di Kabupaten Merauke maupun Provinsi Papua Selatan, mungkin perlu ada kebijakan bahwa bisa menjangkau daerah-daerah yang sangat sulit atau daerah 3T. Nah ini mungkin kita perlu ada modifikasi kebijakan untuk penerapan atau pelaksanaan SPPG khususnya di kampung-kampung terjauh. Kalau di dalam kota Merauke, saya pikir untuk kebutuhan bahan pokok itu lebih mudah. Tapi untuk wilayah-wilayah yang sangat jauh di sana, memang kita harus mengatur atau punya strategi.
2: Bupati Yosef Gebse menambahkan, pemerintah Kabupaten Merauke juga diminta pemerintah pusat menyiapkan data program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang mencapai 1.200 unit. Pemerintah daerah juga akan memetakan kawasan tertentu untuk mendapatkan intervensi program perumahan, termasuk kawasan Jalan Ongkat Mit, Gudang Arang, Rumah Panjang, dan Pintu Air. Jessica Ardana melaporkan.
1: Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia, Merauke. Pendengar, Panitia Festival Asmat Pokman ke-38 mulai melakukan berbagai persiapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan festival yang akan digelar di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Persiapan tersebut dilakukan bagian Sekretariat Panitia Festival Asmat Pokman ke-38 dengan mulai menyiapkan sejumlah kebutuhan administrasi dan perlengkapan yang diperlukan menjelang pelaksanaan kegiatan. Festival Asmat Pokman ke-38 dijadwalkan berlangsung pada 7 sampai 10 Oktober 2026 dengan pusat kegiatan di lapangan Yosudarso Agats Kabupaten Asmat. Bagian Sekretariat menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung kerja kepanitiaan, terutama dalam pengelolaan administrasi, koordinasi antar bidang, penyusunan dokumen, serta berbagai kebutuhan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan festival. Panitia terus melakukan koordinasi dan mematangkan berbagai persiapan agar seluruh rangkaian kegiatan festival dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Festival Asmat Pokman ke-38 diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan serta melestarikan kekayaan budaya masyarakat Asmat, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai rangkaian kegiatan festival. Pendengar, jaringan telekomunikasi Telkomsel memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Festival Asmat Pokman ke-38 yang berlangsung di lapangan Yosudarso Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Festival Asmat Pokman ke-38 dijadwalkan berlangsung selama 4 hari, mulai 7 hingga 10 Oktober 2026 dan diikuti pengukir dan penganyam dari berbagai wilayah serta masyarakat di Kabupaten Asmat. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digitalisasi Kabupaten Asmat, Jamaluddin, menyampaikan bahwa dukungan jaringan telekomunikasi sangat penting dalam menunjang kelancaran seluruh rangkaian kegiatan Festival Asmat Pokman. Menurutnya, ketersediaan jaringan yang baik akan memudahkan masyarakat, panitia, peserta maupun para tamu undangan dalam berkomunikasi selama kegiatan berlangsung. Ia mengatakan, konektivitas digital juga menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan masyarakat di Kabupaten Asmat, termasuk kegiatan sosial dan kebudayaan. Festival Asmat Pokman ke-38 tidak hanya menjadi momentum pesta budaya, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat tali persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan masyarakat Asmat. Sekian Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

Saatnya program acara Kentongan Mitigasi Kebencanaan Pro 1 RRI Merauke.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Broken Sore.
1: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan pendengar, ya kali ini kami coba berbagi informasi untuk Anda, yaitu terkait dengan BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia pada 5 sampai 8 Oktober 2026. Ketinggian gelombang laut diperkirakan mencapai 4 meter dan berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran serta kegiatan masyarakat di pesisir. Peringatan ini disampaikan BMKG melalui akun Instagram resminya. Ya, masyarakat terutama nelayan dan pengguna transportasi laut diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca, kondisi cuaca. Sementara di wilayah selatan Ekuator, BMKG mengatakan pola angin didominasi arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 6 sampai 25 knot. Ya, kondisi ini bisa memicu peningkatan gelombang di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Kecepatan angin yang cukup tinggi terpantau antara lain di Samudra Hindia sebelah barat, Kepulauan Nias sampai Lampung, dan kondisi ini juga terjadi di wilayah Samudra Hindia Selatan Banten hingga Jawa Barat, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Bali, Laut Sumbawa, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Samudra Pasifik Utara Maluku, Papua Barat, dan Laut Arafuru. Dan BMKG ya juga memperkirakan gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan, dan kondisi ini terutama perlu diperhatikan oleh kapal-kapal yang berlayar serta nelayan yang melakukan aktivitas di laut. Ya, di antaranya ini di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Bali, Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Dan gelombang dengan ketinggian ini bisa meningkatkan risiko keselamatan bagi aktivitas pelayaran, terutama bagi kapal berukuran kecil dan nelayan. Masyarakat yang berada di sekitar pantai juga diminta memperhatikan perkembangan kondisi laut sebelum melakukan aktivitas di kawasan pesisir, pendengar. Ya, untuk info lebih lengkapnya Anda bisa membacanya langsung ya di laman rri.co.id dengan judul BMKG waspadai gelombang tinggi 4 meter 5 sampai 8 Oktober, pendengar. Ya, itu dia informasinya, dan tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian program acara Kentongan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.
1: Waktunya Kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, Morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan kali ini pendengar di ruang informasi, ya, kami coba berbagi informasi untuk Anda. Yang pertama disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Ya, untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile.

Ya, selanjutnya informasi dari jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 54 garing PDT titik G garing 2026 garing PNMRK. Ya, telah memberitahukan kepada Herianto bertempat tinggal dahulu di Muramsari, Semangga, Kabupaten Merauke, Papua. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 54 garing PDT titik G garing 2026 garing PNMRK tanggal 28 September 2026 antara Nurmalasari sebagai penggugat melawan Herianto sebagai tergugat.

Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kampung Wapeko ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Wapeko, Dusun Apri Suba, dengan ukuran luas 100 hektar, dengan batas-batas, sebelah utara tanah milik Maximus Balagaise, sebelah timur tanah milik Maximus Balagaise, sebelah selatan tanah milik Maximus Balagaise, dan sebelah barat tanah milik Maximus Balagaise. Sebidang tanah tersebut sudah diadakan transaksi jual-beli dan sementara dalam tahap penerbitan surat pelepasan tanah antara Maximus Enggandu Balagaise selaku pihak pertama kepada Henry Tri Cahyono selaku pihak kedua atau pembeli. Maka kepada siapa saja yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, segera melapor di kantor Kampung Wapeko, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sambat-sambatnya satu minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan, serta dilengkapi dengan bukti-bukti surat tanah tersebut. Ya, selanjutnya informasi masih dari Kepala Kampung Wapeko ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Wapeko, Dusun Hesaman, dengan ukuran luas 15.000 meter persegi. Ya, dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Pau Anitu, sebelah timur tanah milik Maximus Balagaise, sebelah selatan tanah milik Ferry Anitu, dan sebelah barat Jalan Poros.

Sebidang tanah tersebut sudah diadakan transaksi jual beli dan sementara dalam tahap penerbitan surat pelepasan tanah antara Maximus Ngandu Balagaise selaku pihak pertama kepada Hendri Tri Cahyono. Maka kepada siapa saja yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, segera melapor di kantor Kampung Wapeko, Distrik Kuri, Kabupaten Merauke, selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan, serta dilengkapi dengan bukti-bukti surat tanah tersebut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.

0: Berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
1: Ayo, berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Pinter?

dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun

Bakti sore ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke sore ini.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Weh, panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak.
1: Menyenangkan.
0: Aduh, sama kan. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya. Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi ya tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Kesuksesan Si Buku. Buku berjudul Super Trick, Sukses dan Kaya Raya ala Mark Zuckerberg, karya penulis Desi Setyaningsih, adalah sebuah karya motivasi dan pengembangan diri yang mengupas perjalanan hidup dan strategi sukses Mark Zuckerberg, pendiri dan CEO Facebook yang menjadi salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Karya ini bukan hanya biografi singkat, tetapi juga berisi petuah, trik dan tips yang bisa dipelajari pembaca untuk menginspirasi dalam mengejar kesuksesan dan kekayaan secara etis juga realistis. Tema-tema utama yang diangkat oleh penulis dalam buku ini diantaranya adalah perjalanan hidup Mark Zuckerberg. Buku ini menggambarkan riwayat hidup Zuckerberg dari kecil, sejak pertama kali mengenal komputer, hingga menciptakan Facebook, sebuah platform jejaring sosial dengan miliaran pengguna di seluruh dunia. Proses pengembangan Facebook penuh dengan tantangan, kritik, kontroversi, serta kegigihan untuk terus berinovasi. Makna kesuksesan dan kekayaan. Kesuksesan versi Mark Zuckerberg bukanlah hasil warisan atau keberuntungan semata. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kesuksesan membutuhkan dedikasi tinggi, kreativitas dan fokus total. Kekayaan tidak selalu berarti kemewahan, tetapi juga kemampuan menciptakan nilai yang berarti bagi banyak orang, dan pencapaian besar lahir dari kerja keras yang berkelanjutan. Inovasi dan ketangguhan mental. Buku ini menekankan bahwa kemampuan untuk terus berinovasi, menciptakan fitur dan ide baru yang berbeda, serta mental yang tahan terhadap kritik dan kegagalan adalah kunci penting dalam perjalanan menjadi pengusaha sukses. Tips praktis sukses dan berkembang. Selain narasi hidup Zuckerberg, buku ini dilengkapi dengan tips-tips konkret yang dapat dipraktikkan pembaca. Di antaranya, bagaimana membangun mindset wirausaha, cara menjaga motivasi ketika menghadapi tantangan, tips meningkatkan kreativitas dan produktivitas dalam pekerjaan atau bisnis. Semua diilhami dari filosofi berpikir dan tindakan Mark Zuckerberg. Penulis Desi Setyaningsih melalui buku ini ingin menyampaikan pesan moral dan amanat bagi pembaca, yaitu kesuksesan tidak datang instan. Zuckerberg menjadi contoh nyata bahwa perjalanan menuju sukses panjang penuh dengan tantangan dan perubahan. Tidak ada jalur cepat yang instan, tetapi ada proses yang konsisten dan terencana. Cintai pekerjaanmu dan berinovasilah. Kesuksesan besar datang bukan hanya karena kerja keras semata, tetapi karena cinta pada pekerjaan yang dilakukan, serta kemampuan melihat peluang baru dan menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Fokus pada solusi bukan hambatan. Saat menghadapi kritik, pro kontra, atau kegagalan, sikap yang perlu dipupuk adalah kekuatan mental, kemampuan untuk bangkit, dan fokus pada solusi yang lebih baik, bukan terjebak pada masalahnya. Pelajaran untuk pembaca. Pembaca diharapkan tidak sekedar mengagumi kisah kesuksesan oleh sang tokoh, tetapi mengambil pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan pribadi, karir, atau usaha yang sedang dijalani.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: inspirasi ya di sore hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, kali ini pendengar di Cek Fakta, ya ini ada informasi, yaitu terkait juga dengan ada sebuah video yang menarasikan bahwa Purbaya menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, pendengar. Ya, beredar unggahan video ya di media sosial yang menampilkan mantan Menteri Keuangan atau Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden RI. Ya, faktanya klaim ini tidak benar dan dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan asli, hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook ya milik iNews pada 30 Januari 2026. Ya, dalam unggahan aslinya, Purbaya yang saat itu masih menjabat sebagai Menkeu menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri Iman Rahman ya dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurutnya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Ya, lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa suara Purbaya di dalam video yang beredar di media sosial itu sebagai Artificial Intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 99,4%, pendengar. Ya, jadi informasi ini adalah berita bohong atau hoax, pendengar, yang di dalamnya ya menurut video tersebut Purbaya menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mengapa minum susu membantu cepat tidur? Jika Anda minum segel susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini, dan saat ini sudah dipukul 17:27. Waktunya untuk saya Ari pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan. Dan selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda sambil kita nantikan kumandang azan maghrib untuk hari ini yang jatuh pada pukul 17:36. Kita jumpa lagi di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa status sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor bui.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Ibu guru, apakah pemeriksaan kesehatan di sekolah itu penting?
1: Ya sangat penting, Nak. Karena melalui pemeriksaan kesehatan itu, kita itu dapat mengetahui kondisi tubuh kita sejak dini.
0: Apakah pemeriksaan tersebut berbayar, Bu?
1: Ya tidak dong. Saat ini kan tersedia program pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah dari pemerintah kita.
0: Wah, itu sangat membantu, Bu. Jadi kami bisa memeriksakan kesehatan tanpa khawatir biaya.
1: Benar sekali. Karena dengan tubuh yang sehat, kalian juga dapat belajar lebih baik.
0: Baik, Bu. Kalau begitu, saya akan mengikuti pemeriksaan tersebut.
1: Oke, itu keputusan yang sangat tepat. Menjaga kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama.
0: Manfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah. Sehat sejak dini untuk masa depan yang lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.

0: suka apa nih?
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1.

17.30 sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya Anda sudah dengarkan beberapa program acara Merauke sore ini ya, yang sudah berlangsung di ruang dengar Anda. Ya, dan tentunya semua pendengar kami yang berada di wilayah Papua Selatan ya, baik itu yang ada di Kabupaten Merauke, Asmat, Mati, Bokandigo, dan juga Anda yang saat ini berada di luar daerah Merauke ya, tentunya melalui frekuensi FM 94,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id. Anda bisa mengakses seluruh program informasi dan juga hiburan yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk malam hari ini ya pendengar, kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur untuk nanti Anda akan updatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Gema Papua Sekorwil Nusantara 1 Papua yang akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke untuk beberapa list atau single yang sudah kami siapkan ya untuk malam hari ini, melengkapi suasana istirahat Anda ataupun juga Anda yang tengah menjalankan aktivitasnya di sepanjang malam hari ini. Dan semoga informasi hiburan yang sudah berlangsung dari pagi tadi, khususnya untuk malam hari ini, pun juga berkenan dan menjadi referensi hiburan yang menyenangkan serta juga informasi-informasi yang terus mengedukasi dan menambah wawasan Anda semuanya.

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa, 6 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Jessica Ardana. Kita awali berita yang pertama dari RRI Merauke. Jajaran Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Senin kemarin mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 yang bertempat di Base of Lanut Johannes Abraham di Mara Merauke. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Dalam amanatnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang dibacakan Komandan Kodairal 11 Merauke, Laksamana Muda TNI Joko Andrianto, atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Panglima TNI menegaskan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan selama ini. Kepercayaan tersebut sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus terus dijaga. Menurutnya, penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme. Setiap sumber daya yang dipercayakan kepada TNI harus digunakan secara optimal serta dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Panglima TNI juga mengingatkan bahwa lingkungan strategis terus mengalami perubahan, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
3: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
2: Menghadapi kondisi tersebut, TNI diminta tetap kokoh pada jati diri dan memiliki arah pengabdian yang jelas. Momentum HUT ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk memperteguh tekad dalam menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Ia mengajak kepada seluruh prajurit dan ASN TNI untuk senantiasa memanjatkan doa agar diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Komandan Korem atau Danrem 173 Praja Vira Braja memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin 5 Oktober 2026.
4: Komandan Korem Danrem 173 Praja Vira Braja Nabire memimpin upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin 5 Oktober 2026. Upacara berlangsung hikmat di lapangan Sabta Marga Nabire, diikuti oleh personil TNI dari jajaran Korem 173 Praja Vira Braja, Kodim 1705 Nabire, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara, Batalion 753, Batalion 804, Polda Papua Tengah, Polres Nabire, Brimob Polda Papua Tengah, Satpol PP, para mahasiswa, dan siswa SMA serta SMP yang berada di wilayah Nabire. Dalam kesempatan itu, dan Dandim 173 Praja Vira Braja, Brigjen TNI Vivin Alfianto, saat membacakan sambutan Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi, pengabdian, loyalitas, serta pengorbanan dalam menjaga kedaulatan NKRI dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks. TNI dituntut untuk senantiasa menjaga soliditas, meningkatkan kemampuan, serta tetap berpegang teguh pada jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Menurutnya, peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan pengabdian sekaligus memperkuat komitmen seluruh prajurit dalam menjalankan amanah negara. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat, TNI juga diharapkan terus hadir, membantu mengatasi berbagai persoalan, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah, Polri, dan seluruh komponen masyarakat. Ia juga mengajak seluruh prajurit di wilayah Papua Tengah untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan kedisiplinan, dan profesionalisme, serta menjalankan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab.
5: Momentum HUT 81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Jadikan prima sebagai budaya pengabdian dengan mempedomani penekanan sebagai berikut. Pertama, profesional. Kuasai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis. Tingkatkan kompetensi, serta laksanakan setiap tugas dengan taat hukum dan penuh integritas. Dua, responsif, peka terhadap perubahan di lingkungan tugas. Kenali potensi ancaman sejak dini, serta bertindak cepat, tepat, dan terukur ketika negara dan rakyat membutuhkan. Tiga, integratif. Bangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa agar kekuatan TNI menjadi bagian dari kekuatan nasional dalam menjaga stabilitas, mengawal pembangunan, dan mendukung terwujudnya Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil, dan makmur. 4. Modern. Kuasai alpal hankam dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya. Gunakan secara optimal dan integrasi, serta terus tingkatkan kemampuan untuk menghasilkan daya tangkal dan daya tempur yang nyata. 5. Adaptif. Jadikan setiap penugasan dan pengalaman sebagai bahan pembelajaran. Kembangkan inovasi dan sesuaikan doktrin, pendidikan, latihan, serta kemampuan dengan perkembangan ancaman yang ada. Laksanakan kelima penekanan tersebut secara konsisten sehingga prima menjadi arah mengembang kemampuan TNI dalam berpikir, bersikap, dan bertindak saat ini dan di masa yang akan datang.
4: Sementara itu, salah satu pensiunan yang juga Warakauri Kodim 1705 Nabire, Ibu Elizabeth Weaito, mengatakan, memaknai peringatan HUT ke-81 tahun ini, ia merasa bangga karena dirinya bisa dikunjungi serta berterima kasih kepada TNI yang tetap memberikan perhatian kepada dirinya dan keluarga.
6: Selama hidup ini saya merasa bangga. Merasa bangga bahwa langit yang ini bisa bahwa datang mengunjungi kami para kaum ke rumah-rumah yang adanya di kami rasa gembira TNI pensional pengadilan.
4: Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini menjadi pengingat bahwa kekuatan TNI tidak hanya terletak pada kemampuan militer, tetapi juga pada kedekatan dan kemenunggalan TNI dengan rakyat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Kejaksaan Tinggi Papua intensifkan penyidikan. Saksi bertambah pada perkara korupsi perjalanan dinas DPR Papua. Berikut laporannya.
7: Kejaksaan Tinggi Papua kembali memeriksa 4 orang saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Elkana Yomi yang diwakili Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dikatakan dengan pemeriksaan tambahan tersebut, total saksi yang telah diperiksa penyidik dalam perkara itu mencapai 15 orang.
8: Telah kami melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi guna mengkonfirmasi tersangka dokumen pangkal lima lemas, sehingga proses selanjutnya kita akan melakukan koordinasi dengan ahli untuk menteri pemerintah. Karena proses ini harus kita jelaskan secara cepat, sehingga untuk bisa mengetahui proses penanganan perkara khusus terhadap dan tidak pidana korupsi bagi yang dinas pada sekretariat DPR Provinsi Papua. Kemarin pemeriksaan lanjutan beberapa kejadian memang harus kita konfirmasi dengan sejumlah SPJ dan pertanggungjawab yang cukup banyak, sehingga terjadwalkan lagi pemeriksaan tambahan lagi karena butuh waktu yang cukup agak lama, sehingga kita harus konfirmasi ulang pada para pihak saksi.
7: Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan Sekwan DPR Papua, Stevi belum memastikan waktu pemanggilan. Menurutnya penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi seluruh dokumen pertanggungjawaban dengan masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan.
8: Sebagai kasus keuangan, sama kasus protokol dan perjalanan dinas. Kami belum bisa menyampaikan proses pertemuan hukum dan proses penanganan perkara di kesempatan saat ini. Tapi nanti ketika kami memperkenalkan konfirmasi dari semua saksi dan juga barang bukti dan juga proses perjalanan negara, yang pasti bang kita bisa menyampaikan dan diekspos secara menunggu terhadap proses pertemuan hukum. Nanti kita gunakan sepanjang proses hari ini dan kemarin dan hari ini ketika proses pemeriksaan itu sudah kita tuntaskan, baru kita agendakan dan memanggil yang bersangkutan. Kalau untuk kepastian waktu pasti nanti kita konfirmasi karena dokumen agak sedikit banyak dan kami akan konfirmasi satu persatu, jadi kasihkan waktu nanti kami sampai.
7: Lebih lanjut dikatakan pihaknya juga masih memfokuskan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan Sekretariat DPR Papua. Setelah itu pemeriksaan terhadap pihak ketiga termasuk maskapai Garuda Indonesia untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas periode 2015 hingga 2025 mencapai sekitar 44,2 miliar rupiah. Nalik Saulia melaporkan.
1: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Jayawijaya melakukan monitoring organisasi perangkat daerah atau OPD Mitra dengan target pembangunan rumah masyarakat rampung pada November 2026. Berikut laporan Roni Hisagi.
9: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Kabupaten Jayawijaya melakukan monitoring terhadap organisasi perangkat daerah mitra kerja guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan fisik tahun anggaran 2026 berjalan sesuai target. Monitoring tersebut dilaksanakan pada Senin 5 Oktober 2026 di Wamena Kabupaten Jayawijaya terhadap OPD Mitra yaitu Dinas PU dan Dinas Perumahan Rakyat di Kabupaten Jayawijaya. Ketua Komisi A DPRK Jayawijaya Yusuf Hubi mengatakan monitoring tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung progres pekerjaan OPD mengingat pelaksanaan tahun anggaran 2026 telah memasuki bulan Oktober dan akan segera memasuki November dan Desember. Menurutnya, monitoring tersebut penting dilakukan untuk memastikan setiap OPD mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan, terutama menjelang akhir tahun anggaran 2026.
10: Nah, kebutuhan daripada monitoring ini, kami melihat hari ini sekarang sudah bulan Oktober, dan November, Desember ini kan kita mulai sibuk. Pekerjaan atau kegiatan yang sedang jalan ini apakah efektif, dua bulan ini mereka mampu kerja atau tidak. Ini terkait dengan OPD kita. Kami juga kemarin di perubahan sempat bahas itu ada penambahan di PU itu sekitar berapa 7 miliar itu. Apakah mereka bisa siap hati dalam waktu sementara pekerjaan lama, kegiatan lama itu kami dapat laporan itu baru 40%. Ini bahaya untuk PU.
9: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan Kabupaten Jayawijaya Herman Pampa menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memastikan pembangunan rumah masyarakat berjalan sesuai target. Ia menjelaskan pada tahun 2025, Dinas Perumahan Jayawijaya telah membangun sebanyak 25 unit rumah masyarakat. Seluruh pembangunan tersebut telah selesai 100% sesuai waktu yang ditentukan. Pekerjaan tersebut juga telah melalui proses audit dan tidak ditemukan adanya potensi buruk.
10: Di tahun 2025, kami Dinas Perumahan membangun rumah masyarakat sebanyak 25. Dan dari 25 unit ini sudah 100% semua. Tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Dan kami sudah diaudit juga DPK, sudah tidak ada temuan sama sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, khusus untuk pembangunan rumah masyarakat di tahun 2026, dan sumber dana khusus sebanyak 22 unit tersebar di Distrik Asopipo 17 unit, khusus untuk kami punya masyarakat di sana yang kena bencana longsor. Sudah hampir 90% sudah berdiri, tinggal 10% yang kami kejar. Ya, mudah-mudahan sebelum jatuh kontrak di tanggal 10 November.
9: Lebih lanjut, Herman Pampah menjelaskan untuk tahun anggaran 2026, Dinas Perumahan kembali melaksanakan pembangunan rumah masyarakat melalui sumber dana khusus sebanyak 22 unit. Pembangunan tersebut tersebar di beberapa wilayah, yaitu 17 unit di Distrik Asotipo, 3 unit di Pelebaga, dan 2 unit di Distrik Maima. Roni Hisage melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Langkah para sopir lintas batas Provinsi Papua Selatan untuk masuk terminal Pasar Sentral diapresiasi Dishub Bovendigo. Berikut laporan reporter Thomas Jamleang.
11: Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul mengapresiasi kesadaran para sopir angkutan umum khususnya jurusan Bovendigul Merauke maupun Merauke Bovendigul yang kini kembali menggunakan terminal Pasar Sentral sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul Lusus Epeiman saat ditemui awak media menyampaikan terima kasih kepada para sopir atas kesadaran mereka untuk kembali beraktivitas di dalam terminal. Menurutnya selama ini aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal kerap mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Hal tersebut disebabkan kendaraan yang diparkir menggunakan badan jalan.
12: Pada 2 minggu lalu mengatakan kami minta supaya mau menggunakan terminal. Dan kita serahkan bahwa memang terminal tempat-tempat kamu sudah di situ. Tempat-tempat kamu yang memang sudah kita bangun dari dulu lama itu sudah pernah kamu masuk ke sana. Sudah pernah masuk tapi ya keluar lagi. Jadi kalau kamu masuk sekarang ini kita lebih berterima kasih. Karena dari kamu sendiri, kami siap pemerintah, kami siap untuk terima kamu di sini. Untuk masuk ke tertib.
11: Sementara itu, Ketua Lintas Batas Sopir Papua Selatan Wilayah Bovendigul Norbertus Wagi menegaskan bahwa seluruh anggota wajib memenuhi kesepakatan bersama, termasuk keputusan untuk kembali masuk ke Terminal Pasar Sentral guna menaikkan dan menurunkan penumpang. Norbertus mengatakan kesepakatan yang telah dibuat bersama harus ditaati oleh seluruh anggota tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menegakkan aturan yang telah disepakati.
13: Karena apapun yang kami sudah kesepakatan bersama, itu anggota wajib menaati. Yang mana sudah hampir 3 kali para supir-supir ini dikerahkan oleh pemerintah daerah. 3 kali ya. Tapi mereka datang sebentar, kembali lagi. 2 kali lagi, begitu sampai 3 kali. Alasannya bahwa penumpang susah. Karena jangkauannya jauh, masyarakat susah masuk ke wilayah kilometer 3. Namun setelah...
11: Lusis menjelaskan untuk saat ini kendaraan angkutan antar kabupaten baru mulai memanfaatkan terminal Pasar Sentral. Meski demikian, pihaknya berharap langkah tersebut dapat diikuti oleh para sopir angkutan umum lainnya yang beroperasi di wilayah Tanah Merah. Lusis berharap ke depan seluruh sopir angkutan umum khususnya yang melayani rute dalam wilayah Tanah Merah dapat memanfaatkan terminal Pasar Sentral sebagai lokasi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Dari Bovendigul, Thomas Semlain melaporkan.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Biak Numfor, Papua menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Berikut laporan Tri Rian.
14: Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di Kabupaten Biak Numfor menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Hal itu diungkapkan Kepala Staf Komando Daerah Angkatan Udara 3 Kaskodau 3, Marsma TNI Adrian P. Damanik, selesai memimpin upacara peringatan HUT TNI ke-81 pada 5 Oktober 2026 bertempat di lapangan Frans Kesit Polanal Biak. Menurutnya, sinergi antara TNI Polri selama ini telah berjalan dengan baik, termasuk dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga keamanan negara.
15: Kan TNI yang kuat tadi, yang sudah sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, bahwa kita sudah diberikan alat pertahanan dan keamanan yang baru, modern, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, bahkan Angkatan Udara, sehingga kita harapkan dengan kekuatan yang kita miliki ini, kita tentunya dapat menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia itu, dan tentunya juga kita menginginkan dukungan dari masyarakat, karena TNI ini tanpa adanya masyarakat juga tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena kita lahir dari rakyat untuk rakyat, jadi tentara yang profesional namun membutuhkan dukungan dari rakyat.
14: Sementara itu, Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya menegaskan sinergi TNI dan Polri selama ini telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
16: Terima kasih, tentu kami selama ini melaksanakan tugas sampai timnas selalu sinergis dengan TNI Polri. Kami juga melaksanakan bakti sosial bareng, kemudian melaksanakan patroli bareng, dan banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang kami lakukan pengamanan, itu pasti tidak terlepas dari teman-teman TNI. Dan juga tidak hanya harkat timas saja, kita baik tugas kepolisian yang untuk internal saja kita banyak di backup oleh teman-teman TNI yang terus.
14: Peringatan HUT TNI ke-81 tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Tri Rian melaporkan.
1: Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jessica Ardana mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: akan awali dulu untuk informasi yang pertama. Ini berkaitan dengan informasi nasional. Ya, yang mana Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan kembali untuk menyaksikan penyetoran uang hasil penagihan denda ya, dan juga penyelamatan keuangan negara. Ya, penyetoran ke kas negara ini akan dilakukan Kejaksaan Agung, Kejagung melalui Satuan Tugas Penertiban Kawan. Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Ya, penertiban pemanfaatan kawasan hutan menjadi salah satu perhatian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Upaya tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Ya, hasil kerja Satgas PKH berupa penagihan denda dan juga penyelamatan keuangan negara mencapai puluhan triliun rupiah. Dan penertiban itu juga mencakup penguasaan kembali kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan. Ya, pada tahap 7, Satgas PKH telah menyetorkan sekitar 10,2 triliun rupiah kepada negara pada 13 Mei 2026. Nilai tersebut berasal dari penagihan denda administratif bidang kehutanan dan juga penerimaan pajak. Ya, penagihan denda administratif bidang kehutanan mencapai 3,4 triliun rupiah. Sementara penerimaan pajak periode Januari hingga April 2026 itu mencapai 6,8 triliun rupiah. Selain penerimaan negara, Satgas PKH juga melakukan penguasaan kembali kawasan hutan. Pada tahap ke-7, luas kawasan yang disebut berhasil dikuasai kembali mencapai 2.373,
1: akhirnya ku rasakan mencintai diri.
0: Ya, mencapai 2.373.171,75 hektar. Dan juga untuk penertiban tersebut mencakup kawasan yang digunakan untuk sektor perkebunan kelapa sawit dan juga pertambangan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menata kembali pemanfaatan kawasan hutan. Ya, ini informasi nasional pertama kita untuk malam hari ini ya pendengar. Dan informasi selanjutnya berkaitan dengan informasi daerah ya, yang mana BPBD meningkatkan kewaspadaan melalui sosialisasi kebencanaan. Informasinya akan Anda update-kan ya di Pro 1 RRI.

terakhir daerah ya untuk malam hari ini. Informasi regionalnya berkaitan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merauke saat ini melaksanakan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat di Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan juga kesadaran masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di lingkungan masing-masing. Kepala

Andrea Strawson SIP MAP ya melalui Kabid Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Merauke mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan BPBD ini sudah diberikan agar masyarakat dapat mengenali berbagai jenis bencana yang berpotensi terjadi di wilayahnya. Selain itu juga warga diharapkan untuk memahami langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko serta mengetahui peran

Kabid Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Merauke mengatakan bahwa masyarakat perlu untuk memahami aturan dan juga langkah penanggulangan bencana yang telah disiapkan pemerintah. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya untuk pencegahan dan juga penanganan bencana. Menurut Andarias, masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan informasi awal ketika terjadi bencana maupun juga kondisi yang berpotensi untuk menimbulkan bencana. Dan informasi dari warga menjadi salah satu dasar bagi BPBD sendiri untuk melakukan tindak lanjut sesuai kondisi di lapangan. Ya, selain sosialisasi, BPBD Merauke juga mendorong terbentuknya kelompok siaga bencana di lingkungan masyarakat. Dan kelompok tersebut diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam membantu upaya pengurangan risiko bencana. Andarias juga menjelaskan BPBD Merauke dalam waktu dekat akan membentuk tim reaksi cepat atau TRC termasuk melalui koordinasi lintas sektor. Pembentukan tim tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan dan juga mempercepat penanganan ketika terjadi bencana. Ya, melalui sosialisasi di Kelurahan Bambu Pemali, BPBD Merauke juga berharap masyarakat semakin memahami potensi bencana dan langkah yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan yang darurat. Keterlibatan masyarakat juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam mengurangi risiko dan juga dampak bencana di wilayah Merauke. Ya, ini informasi daerah dari Merauke dan tepat nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur ya, atau pukul 8 malam, Anda nanti akan dengarkan yaitu paket drama radio untuk edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026, drama radio produksi RRI Nabire dengan judulnya adalah Beratsa atau Kopu Candaan yang nanti akan Anda dengarkan. Dan juga tepat di pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, Anda akan ikuti program acara Ngobras yang akan hadir ya di ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Kita dengarkan dulu drama radio produksi RRI Nabire untuk malam hari ini, pendengar. Dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan, edisi hari Selasa 6 Oktober 2026. Selamat malam dan tentunya selamat mengikuti.

0: lebaran itu juga terlalu besar, Nola. Terlalu gendut jadi.
1: Masih ada celana kantor yang buat Diko lagi kan, Nola?
2: Kupu motor harus sering diservis tuh setiap minggu.
0: Masa pergi nge-gym aja susah, Nola. Aduh.
1: Nola, Nola. Setiap bangun tidur selalu kayak begini ya Tuhan. Aduh, susu kena mental sekali ini. Aduh.
3: Sapu nama Nola. Sapu kehadiran di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja serasa ladang perang bagi saya. Setiap hari saya berjuang melawan kata-kata yang seharusnya saya tidak dengar.

0: Pagi Nola.
1: Pagi Nola.
0: Pagi. Eh Nola, tolong antar laporan event kemarin untuk Ibu Laksmi, Kak.
2: Kasih saya duduk dulu, Kak Risa.
0: Saya mau kerjakan anak-anak pun tiket untuk besok, jadi tolong dulu, Nola.
2: Ya sudah, kalau begitu, nanti kok tolong print saya laporan juga. Ini.
0: Tuh, gagal besok. Aduh. Ya, masuk. Oh iya, Noh, masuk.
3: Iya, Bu.
2: Ibu, ini Risa punya laporan kegiatan yang kemarin itu saya udah taruh di Ibu punya meja.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oh iya, Noh.
2: Iya, Bu, iya.
0: Besok kan anak-anak itu sebagian berangkat untuk survei, toh?
2: Iya.
0: Kau kan tidak ikut berangkat. Jadi temani saya kelas Zumba ya, besok pagi ya.
2: Oke.
0: Kau kan harus olahraga itu.
2: Iya Bu, iya. Nanti okay. saya temani Ibu Zumba.
0: Sip. Ya sudah.
2: Kalau begitu saya pamit dulu, Bu.
0: Oke.
2: Ya, makasih, Bu.
0: Yo, sama-sama. Ya, sampai besok ya.
4: Iya, Bu, ya.
5: Guys. Besok kan kita libur toh. Bagaimana kalau tong ke pantai kah? Bakar-bakar.
6: Boleh.
0: Gas.
5: Oke.
0: Tong gas.
5: Oke deh.
7: Nola bagaimana, Non?
2: Aduh, besok nih saya mau temani Ibu. Sekalian saya mau zumba Ale. Jadi kayaknya saya tidak bisa. Bagaimana?
5: Nah, itu yang betul tuh. Kau harus sering-sering senam begitu. Kalau perlu, kau ambil kelas zumba lagi, Nola.
6: Betul itu, kalau kau ikut ke panti juga nanti takutnya kau tenggelam lagi, Nola. Kau terlalu berat soalnya.
7: Masa begitu?
2: Barisa.
6: Bah, saya cuma bercanda saja,
2: Nola. Risa, aku tidak boleh bawa-bawa bisik begitu juga, toh.
7: Nola, begini, maksudnya Risa tuh juga bagus. Masalahnya ini kalau kau tenggelam tuh, tuh ternyata yang bisa angkat kok ke daratan.
5: Hah? Ih, Rizal, kok pemulut tuh? Nola, besok kok tidak jadi ikut betul ini? Oke. Karena takutnya ikan kurang, jadi ya kok tahu tuh, kok porsi tuh, porsi megalodon jadi. Kok lihat dong semua ini, cewek-cewek di kantor pakai celana. Kan belum ada celana yang buat di koto, Nola. Bagus itu, kok ikut zumba sudah. Terus, kok makan sayur-sayur saja, Nola.
2: Nanda.
7: Betul itu juga, Nola. Biar kok kelihatan seksi sedikit macam kok teman-teman cewek. Masuk ke kantor ini, stylenya tinggal pakai rok panjang saya terus begitu. Kok macam tata-tata saja. Semudah baru. Iya toh guys.
6: Betul juga Nola. Katanya kalau orang gendut itu mukanya kelihatan paling boros. Jadi kayak lebih kelihatan tua kak. Lebih baik toh Nola, ku diet sudah. Biar kok kelihatan cantik sedikit.
5: Nola, kok nangis?
7: Wah, sama, Nola kok nangis?
5: Nola, kok menangis kak?
7: Nola, masa kok menangis tuh Nol? Kok cuma bercanda saja bareng.
8: Memang cewek gendut itu tidak cantik kak. Tidak pantas dengan style yang orang harapkan. Terlihat tidak menarik begitu kak.
5: Nola, kenapa kau menangis begitu? Kau cuma bercanda saja baru. Masa kau baper itu?
6: Ini Nola, terasa sekali. Masa langsung menangis begitu?
5: Risa,
8: luka di kulit itu tidak sama seperti luka di hati. Kamu tidak tahu apa yang salah.
5: Risa,
8: apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Dan kamu bilang saya tidak asik. Nanda, saya kalau bahas ke pemuka yang jerawat itu, kau sakit hati ke tidak? Kalau saya bilang kau pemuka kotor tidak tahu rawat kebersihan, bagaimana kau mau perasaan?
5: Nanda,
8: Risa, kau juga. Kalau saya bilang kau ke kantor harus pakai high heels karena kau terlalu pendek, Ku terima ke tidak, Risa. Apalagi kalau saya ulangi terus. Apakah ku terima? Dan kau, Risa, saya kalau bilang kau laki-laki mulut kayak perempuan, bagaimana? Gimana, Risa? Gimana, Nanda?
6: Nola. Kau, Risa. Nanda, kau duluan baru.
8: Kamu teratau tuh. Kamu kata-kata itu sudah masuk di sapu alam bawah sadar. Saya selalu datang ke kantor dengan pikiran, kamu tahu. Sebenarnya, dong bicara saya apa lagi? Sebentar, dong rendahkan saya dengan kalimat apa lagi? Sampai saya terbawa dalam mimpi, kamu tahu. Sampai saya ini kepikiran juga.

0: 있어.
1: 맞고. 예. 그것도
0: 안다는
1: 거. 인다 디다 난다 코인 루안 바로. 수라 수라 수라. 놀라.
0: 저한테 붙여라. 예.
1: 예, 삼매 누루한. 디다 난다 코인 루안.
0: 디다 생각하다가 꼭 조금 고민을 좀 했잖아. 다음 주
1: 디다 난다. 코인 방침 누원 개 반 반대 반대 또. Tidak bisa, Eris aku stop tertawa sudah.
0: Iya, iya, iya. Nola.
1: Nola. Saya minta maaf ya. Yang kau bilang itu benar. Tidak seharusnya. Kau punya visi kita jadikan candaan.
2: Dia tuh teman yang sudah seharusnya terus selalu mengasihi seperti keluarga dan tidak buat kau terluka seperti orang asing pula.
3: Saya juga minta maaf kak. Saya tidak ada maksud sama sekali. Saya tidak sadar kalau selama ini mungkin saya atau mungkin teman-teman ini kita punya cara bercanda ini mungkin kelewatan dan itu mungkin menjadi beban untuk kau Nola. Tom minta maaf lagi kalau mungkin kau tidak speak up. Mungkin Tom tidak sadar kalau sebenarnya Tom punya bahan candaan ini bisa melukai kau pebatin Nola. Tom minta maaf lagi.
1: Nola minta maaf ya Nola.
3: Minta maaf sekali Nola.
4: Ya sudah teman-teman. Terima kasih kalau kamu sudah sadar. Ini tidak hanya berlaku bagi saya saja, tapi untuk semua orang yang kamu temui. Saya hanya satu korban bully yang berani speak up di hadapan kamu. Masih banyak lagi korban bully di luar sana yang masih mengumpulkan keberanian untuk speak up kayak saya.
5: Kalau perkataan kita belum bisa membahagiakan seseorang, jangan sampai mulut kita melukai seseorang.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ya pendengar, terima kasih bagi Anda yang saat ini masih mengupdatekan informasi dan juga hiburan bersama kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa di setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, Anda akan mendengarkan program acara Ngobras, obrolan bersama komunitas, dan juga di setiap Sabtu di jam yang sama pukul 20.15 waktu Indonesia Timur hadir program acara Potret Tapal Batas. Dan malam hari ini edisi hari Selasa ya, tanggal 6 Oktober 2026, Ngobras kita malam hari ini dengan topiknya adalah peran organisasi Barisan Merah Putih dalam merawat persatuan dan juga menumbuhkan harmonisasi. Di studio Pro 1 sudah hadir selaku kalau narasumber kayaknya terlalu berat ya. Selaku bintang tamu kita untuk malam hari ini yang sudah hadir ya. Oke, saya sapa dengan kakak saja ya. Oke, karena masih muda juga nih ya. Iya, di malam hari ini saya sampaikan selamat malam dan selamat datang di studio Pro 1. Ada Kak Dr. Esaul Hombore STP MSI sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan. Apa kabar untuk malam hari ini?
1: Baik, sehat ya, puji
0: Tuhan. Luar biasa ya. Oke, terima kasih sudah hadir langsung di studio ya kakak ya. Oke, dan mungkin beberapa kali juga sudah hadir dalam program-programnya RRI Merauke ya, untuk dialog interaktif terkait dengan beberapa momen spesial juga ya. Iya, malam hari ini kita juga boleh dibilang di bulan yang spesial ya kak ya. Karena bertepatan dengan tanggal 1 Oktober kemarin kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Lalu juga tanggal 28 Oktober nanti Hari Sumpah Pemuda. Oke, tentunya ini dua momen yang sangat baik sekali kali ya, yang kembali lagi untuk kerimain kita semua, terutama untuk para pemuda, bagaimana kita merawat persatuan dengan keberagaman kita masing-masing, dan juga dari keberagaman itu yang dirawat tentunya akan menumbuhkan harmonisasi seperti itu ya kak ya. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih ya, lebih dekat. It's okay ya, kalau umpamanya mungkin pendengar Pro 1 dalam beberapa dialog sudah mendengarkan, tapi kalau untuk profil secara dekatnya mungkin tidak selengkap ini ya malam ini ya kak ya. Oke, mungkin kakak bisa jelaskan sedikit terkait dengan Barisan Merah Putih ini sendiri ya, dan juga yang melatar belakangi sehingga terbentuk dan juga kehadirannya ada di wilayah Provinsi Papua Selatan ya, dan juga berkaitan dengan kesehariannya Kak Esau sendiri nih, mungkin selain sebagai Ketua DPD BMP Provinsi Papua Selatan pasti ada juga agenda atau kegiatan lain yang terlibat ya. Oke, silahkan nih Kak.
1: Baik, terima kasih ya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk RRI yang mengundang saya untuk sekian kali lagi berdiskusi kaitan dengan beberapa topik-topik yang menarik, terutama berkaitan dengan masalah atau kaitan dengan kebangsaan. Saya sendiri Dr. Esaul Hombore, SSTP MSI. Saya menghabiskan sekolah saya memang di STPDM. Saya S1, S2 sampai dengan S3 nya merupakan alumni Pamong Praja. Dan saya cukup aktif juga di beberapa organisasi, baik organisasi kepemudaan maupun gereja. Dan saya kira pendidikan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita. Sehingga kadang pendidikan inilah yang bisa mengangkat harkat dan martabat kita juga sebenarnya. Ya, sehingga saya berpesan kepada generasi muda, long life education ya. Jadi selama Anda masih hidup, maka Anda diberikan kesempatan untuk belajar, dan salah satu hal yang terpenting adalah pendidikan. Saya sendiri adalah mantan Ketua Barisan Merah Putih Kabupaten Merauke ya. Tahun 2016, cukup lama saya di berkecimpung di organisasi Barisan Merah Putih. Dan kemarin saya juga ditunjuk oleh pengurus pusat untuk menjadi Ketua Barisan Merah Putih DPD ya. Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan. Organisasi ini memang berperan sangat strategis. Dia adalah organisasi kemasyarakatan, tapi kita perlu ketahui bahwa organisasi ini adalah merupakan mitra strategis dari pemerintah. Dan dia punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan salah satu poin yang terpenting dari organisasi ini adalah kita menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah Papua. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita sudah cukup lakukan, cukup banyak kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah diskusi yang hampir kita lakukan, ada seminar kebangsaan, ada pembagian sembako, dan kita juga terlibat dalam beberapa kegiatan-kegiatan pemerintah, dan kita pun memberikan beberapa rekomendasi dan masukan kepada pemerintah untuk ke depan. Dan saya kira ini adalah wadah yang cukup tepat bagi orang muda di Provinsi Papua Selatan.
0: Iya. Baik, ini berkaitan dengan kehadiran daripada BMP sendiri, tentunya juga menjadi wadah ya untuk bagaimana aspirasi seluruh masyarakat, terutama juga untuk pemuda ya, terutama untuk meningkatkan ataupun juga tetap menjaga ya nilai-nilai keindonesiaan ini tetap tumbuh di daerah masing-masing seperti itu ya. Dan juga program-program yang sudah berjalan ini lebih kepada program-program yang akademisi untuk membangun juga nilai-nilai keindonesiaan sendiri dan juga kegiatan-kegiatan sosial ya Kak ya. Baik, nah ini berangkat dari pengalamannya Kak Esal sendiri ya, cukup lumayan lama menjadi ketua BMP untuk kabupaten ya, dan kalau boleh tahu menjadi ketua DPD BMP untuk Provinsi Papua Selatan sejak kapan nih Kak?
1: Baru 2 tahun kemarin. Baru dipilih 2 tahun kemarin, dan saya terpilih menjadi ketua Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan. Kita juga sudah bentuk DPC ya, Barisan Merah Putih di 4 kabupaten. Dan kemarin juga teman-teman dari MAPI dan Roke dalam waktu dekat itu akan segera melantik lagi Dewan Rantingnya. Jadi akan terbentuk di beberapa distrik, dan kita harapkan hampir sebagian distrik kita akan bentuk untuk mensosialisasi wawasan kebangsaan itu kepada generasi muda.
0: Baik, dan tentunya ini malah sangat membantu ya ketika sudah ada di wilayah provinsi, kemudian di kabupaten dan sampai ke tingkat yang paling bawah. Ini membantu untuk nanti koordinasinya semakin jauh lebih efisiensi ya, dan juga tentunya evaluasi bisa dari bawah ke atas seperti itu ya. Baik, nah kita bahas topik kita ya untuk malam hari ini ya Kak ya, peran organisasi Barisan Merah Putih dalam merawat persatuan dan juga menumbuhkan harmonisasi. Nah, kita baru saja melewati peringatan Hari Kesaktian Pancasila ya. Dan kita sedang menuju ke peringatan Sumpah Pemuda. Dan tentunya kehadiran daripada BMP dan juga mungkin organisasi lain ya yang ada di Kabupaten Merauke atau di beberapa kabupaten lain yang ada di Provinsi Papua Selatan, yang mana juga saling bersinergi ya Kak ya, untuk bisa menciptakan ataupun juga merawat persatuan ya, persaudaraan. Nah, melihat hal-hal yang mungkin saat ini ya Kak ya, di media massa ya, media yang tentunya menjadi sorotan penting juga nih ya, yang boleh dibilang dari hal-hal yang kita dapatkan melalui informasi di media sendiri ya, baik itu medsos ya ataupun beberapa media, yang boleh dibilang juga sebagian adalah permasalahan-permasalahan yang sangat melekat dengan kehidupan kita nih ya. Harusnya peran pemuda seperti apa nih Kak dalam hal kita bisa tetap merawat persatuan ya dan juga menumbuhkan harmonisasi, walau mungkin sudut pandang kita agak berbeda nih ya, cara-cara menyampaikan aspirasi atau memutuskan sebuah katakanlah suara yang bulat untuk satu-satu ataupun sama itu kayaknya agak-agak susah juga nih ya Kak. Cara menyikapinya seperti apa nih Kak?
1: Jadi yang jelas Barisan Merah Putih DPD Provinsi Papua Selatan ini memang salah satu peran kami yang sekarang lagi kami upayakan itu adalah sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu menjadi jembatan komunikasi yang strategis. Jembatan komunikasi yang strategis itu artinya bahwa kita akan berusaha untuk menjadi jembatan komunikasi antara beberapa organisasi guna menghubungkan aspirasi masyarakat ya dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan itu telah kita buktikan dengan beberapa kegiatan yang kita lakukan dengan melihat momentum-momentum kebangsaan yang kita lakukan. Dan salah satu kami juga akan rencanakan dalam waktu dekat ini bersama-sama dengan KMPI Kabupaten Mapi. Kita akan melakukan upacara bersama jadi antara BMP dan Kabupaten, antara BMP dan KMP Kabupaten Mapi. Itu kita akan melakukan upacara bersama dan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan harapan kami juga dalam kegiatan itu ada beberapa momentum-momentum kebangsaan yang bisa kita lakukan dalam diskusi-diskusi kebangsaan, sehingga ini dia akan lebih mempererat. Saya perlu sedikit jelaskan ya, bahwa hampir kita cukup banyak melakukan diskusi kebangsaan dengan tema-tema menarik sesuai dengan topik dan keadaan yang seperti tadi ditanyakan.
0: Baik.
1: Jadi ada beberapa topik-topik menarik yang kita ajak kita diskusikan supaya mencari solusi dan masukan yang bisa kita berikan kepada pemerintah atau kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan, terutama organisasi-organisasi pemuda. Ada hal menarik yang kita dapatkan dalam diskusi yang menurut pemahaman saya mungkin ke depan pemuda bisa kita sama-sama diskusi. Artinya bahwa perspektif kita hari ini kita mulai berpikir, dan saya lihat bahwa pendekatan-pendekatan pembangunan seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah ataupun situasi pemuda hari ini dan apa yang perlu pemuda lakukan ke depan sehingga akan menyiapkan dia untuk benar-benar menyiapkan diri untuk menghadapi visi Indonesia ke depan. Misalnya tahun 2045 itu kita harus mampu menjadi generasi muda atau generasi emas di Indonesia. Itu visi negara yang cukup besar. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang strategis kaitan dengan program strategis nasional, ataupun ada beberapa kajian-kajian yang kita terlibat. Jadi sudah cukup banyak sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh Barisan Merah Putih dengan melibatkan OKP-OKP. Ada tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan kita diskusi. Jadi saya lihat memang pemuda ke depan memang kita perlu menjadi agen pembaharuan. Tapi agen pembaharuan seperti apa? Ya kita dengan menyiapkan beberapa diskusi, topik-topik menarik kita bahas. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial yang bisa kita lakukan. Dan teristimewa adalah kegiatan-kegiatan kebangsaan. Di momen-momen kebangsaan itu kita wajib memberikan pesan-pesan rasa kebangsaan itu, rasa nasionalisme itu kepada semua orang-orang muda sejak dini. Dan pesan itu dalam beberapa kegiatan hampir tersampaikan kepada mereka. Dan puji Tuhan, dalam beberapa kegiatan mereka sangat berperan aktif. Dan pada saat diskusi-diskusi itu baru saya bisa mengetahui bahwa memang mereka butuh ada wadah yang menampung mereka, sehingga dalam wadah-wadah diskusi itu mereka lebih banyak mengeluarkan pikiran-pikiran mereka. Dan saya lihat banyak ide-ide brilian yang mereka tuangkan dalam beberapa konsep, dan itu kita telah ramu dan kita memberikan masukan langsung kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten.
0: Oke, baik. Dan tentunya melalui diskusi tersebut juga ya menjadi jembatan ya untuk penyampaian aspirasi dari masyarakat melalui organisasi seperti itu ya. Oke, dan tentunya juga sangat diharapkan bahwa melalui diskusi itu tidak hanya sekedar diskusi lalu selesai ya, tapi poin-poin penting itu yang nanti akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk bagaimana dicarikan solusinya ya, supaya ada output yang dihasilkan daripada diskusi tersebut ya. Oke, baik. Ya, dan dari kakak sendiri nih ya sebagai ketua BMP Provinsi Papua Selatan dan sudah berjalan 2 tahun. Dan tentunya ini selalu juga koordinasi dengan teman-teman di daerah ya. Oke, bagaimana juga cara nih atau peran yang digagas ataupun mungkin yang sedang diprogramkan hari di tahun ini atau mungkin tahun berjalan nanti ya kak ya, karena sudah di akhir tahun juga nih ya.
1: Betul.
0: Untuk mencegah boleh dibilang kata isu-isu ya yang sifatnya provokatif ya ataupun hoax yang bisa memicu untuk permasalahan yang terjadi di wilayah

0: memberikan beberapa masukan dan diskusi secara langsung di lapangan, di tempat kejadian. Dan puji Tuhan kita bisa mendengar masukan dari mereka, dan ternyata banyak masukan yang memang ke depan kita rekomendasi untuk beberapa kegiatan Barisan Merah Putih. Dan puji Tuhan dalam waktu yang bersamaan langsung kita lantik Barisan Merah Putih Kabupaten Asmat, dan saya lihat mereka cukup aktif di sana. Iya, di sana cukup aktif sampai sekarang. Mereka sudah punya ranting di beberapa tempat, kemudian mereka sudah punya sekretariatan, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan mereka lakukan kerjasama dengan tokoh ada, tokoh masyarakat, pastor yang ada di sana, dan saya lihat cukup aktif mereka. Bahkan ada beberapa kegiatan agenda rutin yang kita lakukan tiap bulan, kita pasti punya kegiatan, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, dan itu merupakan inovasi dari mereka, dan saya lihat memang luar biasa mereka sebenarnya, dan memang mereka membutuhkan wadah yang bisa menyalurkan aspirasi. Dan ternyata mereka punya kemampuan gitu.
1: Oke, baik. Ya. Jadi ini berangkat juga dari pengalaman kemarin ya, Kak ya.
0: Iya.
1: Sekaligus juga ini menjadi contoh bahwa Kakak sendiri sebagai ketua DPD BMP Provinsi Papua Selatan juga turut andil, turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan kemarin ya. Oke. Dan tentunya ini bagian daripada peran BMP sendiri ya, kehadirannya. Baik, terkait dengan, ini masih berkaitan dengan merawat persatuan ya, Kak ya.
0: Iya.
1: Kita ketahui bersama bahwa kemarin tanggal 1 Oktober ya, kesaktian Pancasila kita peringati. Oke. Dan dari Kakak sendiri nih ya, nilai Pancasila yang boleh dibilang paling relevan untuk merawat persatuan di wilayah Provinsi Papua Selatan ya. Oke, yang mana kita tahu bahwa kita di Papua Selatan ini, baik di Merauke, Asmat, Mapi, Bovendigul sangat welcome ya, untuk menerima siapapun yang datang dengan niat baik untuk mungkin bekerja, hidup ya, tinggal dan lain sebagainya. Dan ini seperti apa yang bisa Kakak tanggapi dan tetap bisa tercipta terus nih?
0: Jadi saya dulu pernah diwawancara juga di DRI oleh Ibu Lisi Fak dalam.
1: Oke,
0: okay, ya, cukup lama ya.
1: Senior kami.
0: Ya, beliau wawancara dan saya salah satu hampir dua kali saya mengikuti mewakili Kabupaten Merauke untuk lomba cerdas cermat P4.
1: Oh ya.
0: Dan saya mengikuti cerdas cermat P4. Waktu itu kita banyak berbicara tentang pedoman dan pengamalan Pancasila itu. Ada 45 butir mutiara dan lain sebagainya, dan itu sangat sangat terpatri dalam otak saya sampai dengan hari ini ya. Salah satu konsep yang saya lihat perlu kita sama-sama sebagai generasi muda dalam rangka Sumpah Pemuda ataupun dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila, kita perlu tahu bahwa Pancasila itu sakti. Artinya Pancasila itu sakti, kenapa? Karena dia mampu bertahan dalam situasi apapun. Sedangkan kita Indonesia ini kan kita boleh menyebut kita adalah eksperimentasi demokrasi. Karena hampir semua demokrasi sudah kita coba. Iya, tapi ternyata demokrasi yang cocok dengan kita adalah demokrasi Pancasila itu sendiri. Dan demokrasi Pancasila ini terbukti tetap menjaga tatanan kita hari ini. Saya baru kembali dari Australia, saya hampir dua hari saya di Australia. Belajar mengenai government dan policy kebijakan di Australia. Dan saya baru balik dari sana karena kebetulan saya mewakili Provinsi Papua Selatan untuk menerima penghargaan Australia Awards. Okay, jadi saya lihat ada beberapa hal menarik yang ada di Australia, dan itu menjadi pembelajaran yang baik juga untuk kita hari ini. Salah satu adalah evidence-based policy. Evidence-based policy itu artinya mereka ada punya lembaga di Australia yang bisa memberikan masukan langsung terhadap pemerintah untuk salah satu kejadian yang terjadi. Jadi misalnya mereka rasa bahwa pelayanan kesehatan itu kurang maksimal, maka mereka bersama-sama dengan masyarakat merencanakan apa yang akan menjadi kebijakan mereka. Luar biasa dan saya lihat. Dan saya kira kita di sini juga bisa melakukannya. Jadi ada beberapa hal-hal yang saya kira cukup menarik dan menjadi bahan diskusi kita ke depan. Saya juga mau berpesan bahwa sebenarnya paradigma berpikir hari ini, mungkin kita berpikir bahwa kultur dan budaya itu menjadi solusi cepat untuk membangun orang Papua, itu juga menarik. Karena pendekatan ini yang sebenarnya bisa mengangkat harkat dan martabat dia dalam situasi hari ini. Topik-topik menarik seperti ini yang saya mengajak generasi muda supaya kita bisa melihat konsep-konsep apa yang harus kita tuangkan kepada pemerintah atau memberikan masukan kepada pemerintah sehingga pemerintah bisa mengambil keputusan juga yang lebih tepat untuk mengangkat

0: harkat dan martabat orang Papua di tempat ini. Teristimewa masyarakat. Berbicara mengenai perubahan yang terjadi dengan banyak sekali orang dari luar yang datang, itu memang situasi yang menurut pemahaman saya juga agak berat kita lihat hari ini. Karena banyak sekali orang yang dari luar datang, dan kemudian kemarin kita diskusi dengan pemerintah juga, kita mau ke depan ya kalau bisa pemerintah juga menciptakan lapangan kerja bagi orang muda, itu kita mau. Tapi lapangan kerja seperti apa yang harus mereka ciptakan? Gitu. Kalau kita mau meminta supaya harus sarjana teknik yang harus direkrut oleh pemerintah, dan kemudian mereka membawa alat berat, itu menurut saya agak berat. Sehingga ada beberapa solusi yang kita tawarkan kepada pemerintah. Bagaimana kalau mereka magang di perusahaan itu, dan kemudian pemerintah membuka lapangan pekerjaan dan kemudian bisa menerima mereka. Karena ternyata melihat meniru itu menjadi poin penting, Mbak. Jadi orang Papua ketika dia melihat alat berat, traktor, terus kita bilang dia, coba kau bawa alat, ternyata bisa. Jadi memang saya padukan dengan beberapa teori di orang yang hidup di daratan Melanesia, ternyata mereka punya kemampuan untuk mengambil keputusan, itu saya lihat. Jadi ketika kita padukan dengan kurikulum yang lebih sederhana, kemudian kita minta mereka untuk melakukan membawa alat berat, dan kemudian ternyata dia bisa. Saya coba diskusi dengan beberapa tokoh adat, beberapa pastor, beberapa imam, beberapa ulama, dan ternyata mereka bilang mereka bisa. Itu yang saya katakan, bisa karena mereka mampu melakukannya. Jadi itu hasil dari diskusi kita yang cukup panjang, dan puji Tuhan kita sudah memberikan masukan ke pemerintah. Mudah-mudahan ke depan ya, kalau dari alat berat misalnya 20, ya kalau bisa kita punya anak asli itu bisa 10, 12 gitu.
1: Iya, itu bagian daripada contoh sederhana.
0: Contoh
1: ya,
0: sederhana yang sudah kita coba lakukan.
1: Betul, ya, yang juga sangat menunjang ya, untuk bagaimana daerah tumbuh dan juga berkembang. Potensinya itu dari OAP-nya sendiri ya, atau orang asli sendiri dulu.
0: Dan
1: ya,
0: untuk potensi dari OAP itu memang kita harus kaji kultur mereka. Dia ini kulturnya seperti apa, kemudian kita coba lakukan pendekatan, dan ternyata benar. Kemarin saya di Australia juga saya lihat memang benar, inilah pendekatan paradigma baru dalam dunia pemerintahan yang menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil beberapa kebijakan. Dan itu menurut saya cocok dengan kita di sini juga.
1: Ya, dan ini juga penting sebenarnya ya, untuk bisa sejalan juga dengan program pemerintah, terutama untuk peningkatan skill SDM ya. Dan mudah-mudahan itu didengar dan juga akan dipertimbangkan ya, kayak. Dan kita tadi sudah membahas terkait dengan bagaimana nilai Pancasila yang relevan juga ya untuk merawat persatuan, terutama kita yang ada di perbatasan, daerah perbatasan juga dengan wilayah negara lain ya, seperti itu ya. Dan tentunya kita menjadi beranda negara juga nih ya. Dan ini kita ke poin yang berkaitan dengan menumbuhkan harmonisasi ya. Kalau tadi mungkin kita sudah membahas persatuan dalam hal keberagaman daripada Indonesia yang berbeda suku ya, bahasa dan lain sebagainya. Tapi kalau harmonisasi ini berarti kita komplitkan dengan berbeda keyakinan ya. Dan juga mungkin berbeda pandangan atau perspektif kita. Nah, jadi bagaimana juga dari BMP ya bisa menggerakkan dalam program ya, ataupun juga dalam aksi-aksi lain yang mana mampu untuk memberikan kontribusi positif, bahwa ayo kita di Merauke tetap terus jaga yang namanya kedamaian ya, walaupun kita berbeda keyakinan dan lain sebagainya. Ini seperti apa nih Kak?
0: Yang jelas bahwa dari semua provinsi DOB baru, Papua Selatan merupakan daerah yang sangat aman.
1: Amin.
0: Ya, dan itu menjadi menjadi kekuatan kita untuk membangun Papua Selatan itu ke depan.
1: Dan kita juga terus mendoakan ya Kak ya, semoga Tuhan menghendaki kita tetap terus aman seperti ini.
0: Terus aman. Dan BMP punya komitmen untuk menjaga agar daerah ini terus aman, sehingga pembangunan bisa dilakukan tapi dampaknya bagi masyarakat bisa dirasakan. Kalau bicara mengenai harmonisasi, dan kemudian berbicara mengenai kehidupan yang beraneka ragam, saya kira hari ini Bhinneka Tunggal Ika menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu yang sebenarnya dalam kemajemukan itulah merupakan nilai kita yang apabila ke depan kalau memang kita kelola dengan baik, itu dia bisa mampu menjadi nilai yang luar biasa bagi kita, saya lihat. Ini terbukti dengan kemarin Barisan Merah Putih dalam rangka Natal, kita datang ke beberapa toko agama, kita menyerahkan sembako, dan kemudian kita melakukan diskusi-diskusi dengan mereka. Kemudian di beberapa tempat juga kita datang ke beberapa masjid, kita diskusi-diskusi dengan mereka dan memberikan sembako sekaligus mensosialisasikan BMP, dan beberapa ke toko-toko agama juga kita undang untuk terlibat dalam beberapa diskusi. Jadi memang mungkin kita selama ini fokus terhadap beberapa diskusi kebangsaan, tapi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang kita lakukan, dan itu hampir mengundang semua denominasi agama yang ada, gitu. Dan mereka respon dengan apa yang kita lakukan. Bahkan mereka juga memberikan masukan yang konstruktif terhadap kita. BMP harus begini, Anda adalah organisasi kebangsaan, maka Anda harus demikian, Anda harus menjaga persatuan dan kesatuan, tapi Anda perlu tahu bahwa kita ini sangat beraneka ragam di sini. Ya, kita terima masukan dari mereka dan kemudian kita diskusi. Saya sendiri kan saya sendiri adalah merupakan orang Fakfak. Jadi ada saudara saya yang beragama Muslim, begitu. Tante saya beragama Katolik, saya sendiri beragama Protestan. Jadi saya memang sudah terbiasa dalam keadaan harmonisasi yang ada itu, ya.
1: Dalam lingkungan
0: ya. Iya, dalam lingkungan itu, keluarga. Jadi kebetulan kami dari Fakfak kan dari selatan juga Fakfak. Kita sudah terbiasa dengan satu batu tiga tungku dan lain sebagainya, dan itu menjadi kekayaan kita sebenarnya untuk hari ini, ya. Yang ketika kita kelola dengan baik, itu malah mengangkat harkat dan martabat kita sebenarnya.
1: Dan kata kuncinya adalah pendekatan, ya Kak, ya. Yang mana pendekatan itu juga merupakan bagian daripada kehadiran kita, dan juga orang-orang di sekitar kita tahu bahwa program ini atau program kita sudah berjalan, dan juga tentunya masukan evaluasi dari pihak luar seperti masyarakat, katakanlah di dari beberapa kelompok yang berbeda, mereka pun juga bisa menerima dengan baik, ya. Ataupun
0: kita juga pernah ya di hari Raya Idul Fitri kita jaga jalan mereka nyebrang, kita jaga sama-sama dengan polisi. Natal juga begitu, kita tukar, ya. Dan memang kekayaan ini membuat kita lebih damai, dan kita juga merasa nyaman sebenarnya ketika melakukannya dengan baik, dengan hati yang
1: hati yang benar-benar memang tulus untuk melakukannya, ya, Kak, ya. Luar biasa, dan tentunya ini adalah obrolan hangat yang tentu diharapkan menyentuh hati kita masing-masing, ya, setiap masyarakat yang mendengarkan. Dan tentu ini juga bagian daripada peran dari BMP untuk tetap terus menjadi wadah organisasi yang memberikan kesejukan, ya, lewat program-programnya. Baik, tentu juga BMP tidak sendiri, ya, Kak, ya. Butuh sekali peran dari semua pihak. Dan sejauh ini, ya, berjalan selama 2 tahun, ya, menjadi ketua DPD BMP Provinsi Papua Selatan. Sinergitas yang dibangun seperti apa nih, Kak, sehingga bisa program-programnya berlangsung dari tingkat provinsi sampai ke daerah, bahkan di cabang-cabangnya sendiri nih, ya. Ranting-rantingnya, Kak.
0: Ya, saya mungkin karena dari kabupaten, jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu saya memegangnya untuk beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dan kemudian ketika dibentuk BMP DPD Provinsi, saya juga banyak menyampaikan beberapa hal yang terutama berkaitan dengan wawasan kebangsaan, kemudian berkaitan dengan kedaulatan dan lain sebagainya. Dan saya merasa nyaman dengan organisasi ini karena hampir organisasi ini rutinitas melakukan kegiatan. Jadi hampir tiap bulan itu kita ada kegiatan. Dan ketika inovasi yang kita lakukan di dalam organisasi itu, sehingga hampir bisa 3 minggu kita ada kegiatan. Dan saya lihat banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh pengurus, karena kita kebetulan sudah dibentuk di beberapa kabupaten. Dulu saya merintisnya di provinsi, tapi ketika kabupaten sudah terbentuk, saya lihat akhir-akhir ini Merauke juga cukup banyak sekali kegiatan boven. Ada nonton bareng yang kemarin dilakukan bersama-sama dengan Pak Bupati, kita dengan Pak Gubernur Nur juga beberapa kegiatan kita lakukan, pawai kebangsaan, dan ini bisa berjalan dengan baik, ya.
1: Baik, ya. Dan kita tahu juga bahwa yang berkaitan dengan regenerasi nih ya kak ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Betul.
1: Oh, tadi memang yang sudah kita bahas ini lebih kepada program diskusi yang memang lebih banyak untuk mendengarkan pemuda atau masyarakat secara umum nih ya. Oke. Okay. Nah, untuk usia yang boleh dibilang mereka adalah regenerasi kita nanti nih.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Bagaimana juga mungkin kolaborasi yang diciptakan ya dari BMP sendiri ke mungkin beberapa sekolah ya, katakanlah mungkin dari SMP, SMA, ataupun juga yang mungkin tidak hanya digagas di provinsi, di ibu kota provinsi ya, tapi juga di daerah-daerah lainnya seperti apa nih kak, sehingga suara BMP ini bisa terdengar dari semua kalangan ya, terutama untuk regenerasi kita nanti nih kak.
0: Ya memang kita sangat mengharapkan Barisan Merah Putih ini bisa turun sampai mereka yang ada tingkat SMA, anak-anak muda, ya, tapi yang selama ini kita lakukan adalah dengan mengumpulkan beberapa OKP-OKP. Jadi ada beberapa OKP yang kita lakukan komunikasi dengan mereka, karena di dalam OKP-OKP itu sebenarnya ada banyak sekali anak-anak muda yang ada di dalamnya. Sehingga kita lakukan diskusi dengan mereka, kemudian pawai kebangsaan kemarin di tanggal 1 Mei, hampir kita arahkan hampir 1000 lebih orang, 2000, dan itu semua orang muda. Dan pada saat momentum itulah kita melakukan sosialisasi kebangsaan, tetapi di samping itu juga sebenarnya kita mau menanamkan mereka bahwa Anda harus dibentuk dengan organisasi. Dan dinamika dalam organisasi ini yang sebenarnya membesarkan Anda, menurut pemahaman saya. Jadi sebenarnya kita jangan takut untuk berbeda pendapat begitu. Dan momen-momen ini yang kita lakukan, dan saya harapkan nanti ke depan kita mungkin lakukan sosialisasi lagi ke tingkat SMA, sehingga walaupun memang beberapa saat kita lakukan seminar dengan beberapa kampus, tapi nanti ke depan kita mungkin anak-anak yang masih SMA kita akan wawasan kebangsaan, maka kita sudah berpikir untuk mau melakukan beberapa perlombaan.
1: Okay.
0: Sehingga karena saya juga pernah merasakan itu dan saya lihat itu sangat tertanam di dalam hati saya, terpatri betul ini di benak saya. Jadi kalau ditanya butir-butir Pancasila saya hafal, loh ini sila berapa begitu. Kemudian praktek kebangsaan dan lain sebagainya. Jadi saya lihat wah ini memang hal ini yang mungkin kita analisa nanti ke depan dalam diskusi, kalau memang banyak memberikan rekomendasi yang saya kira kita perlu munculkan juga.
1: Okay.
0: Perlombaan-perlombaan yang kaitannya dengan wawasan kebangsaan yang anak-anak SMA, SD, SMP ada di dalamnya.
1: Oke, okay. Gitu. Ini berkaitan dengan knowledge akademisi tentunya untuk semua kalangan, diharapkan
0: kalangan,
1: seperti itu ya kak ya. Oke, okay, baik. 50 menit dari pukul 20 nih kak ya, 10 menit lagi waktu kita untuk obrolannya.
0: Siap ya.
1: Iya, dan kita juga ingin ketahui nih ya kak ya, terkait dengan program BMP sendiri ya. Walaupun memang kehadiran BMP ini adalah wadah dan juga menjadi jembatan ya untuk bagaimana program pemerintah dari pusat kemudian di provinsi ini bisa berlangsung sampai ke daerah-daerah, bahkan ke yang paling boleh dibilang paling terendah adalah di distrik dan kampung ya kak ya. Oke. Nah ini bagaimana juga BMP bisa memberikan kesejukan ya bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat lokal, menjaga kearifan lokal yang ada di daerah kita masing-masing, khususnya yang dari Merauke, Mapi, Asmat, Bovendigul ya, sehingga pelestarian dari identitas itu dia tidak punah ya. Dan ini juga bagian daripada kita melihat Indonesia seperti itu dia. Bagaimana nih kak?
0: Ini topik yang sangat menarik. Ya, kenapa sangat menarik? Karena inilah yang sebenarnya diperjuangkan oleh nilai otonomi khusus itu. Bahwa kita harus menjaga nilai kultur budaya kita, saya lihat. Cuma pada saat hari ini memang kita menjadi penggagas juga untuk berbicara dengan beberapa kampus, bahwa kita kebetulan punya, kemarin saya juga dihadirkan sebagai narasumber di Policy Brief, beberapa akademisi kumpul untuk kita diskusikan beberapa topik menarik kaitan dengan visi misi Pak Gubernur, dan kemudian kita presentasi kepada mereka bahwa menjaga kultur dan budaya. Kebetulan hampir setiap pengurus DPC itu berasal dari tokoh adat Jadi banyak sekali kepala-kepala suku, misalnya di Asmat itu langsung anak kepala suku itu yang kita pilih dia menjadi ketua BMP. Jadi kita harapkan dia punya lokal budayanya, itu dia lebih tanamkan, dan dengan diskusi yang dilakukan itu bisa melahirkan konsep-konsep untuk menjaga NKRI. Dan itu banyak sekali kita dapat, dan hampir di semua kabupaten yang saya kemarin melantik mereka itu hampir ada di dalamnya adalah toko-toko adat. Dan kalau ditanyakan kearifan lokal, itu menurut saya isu yang menarik. Dan kalau ditanyakan apakah isu menarik ini yang mampu menjawab, mengangkat harkat dan martabat orang Papua dalam bingkai NKRI, saya bisa menjawab itu dalam satu hipotesa bahwa itu benar. Cuma untuk membuktikannya itu berarti kita butuh waktu. Karena kalimat martabat itu kan terjadi perubahan itu kan butuh waktu. Tapi saya lihat apakah komitmen dan kita yakin mampu melakukannya tidakkah itu. Kemarin saya lihat di Australia juga ternyata orang Aborigin mereka sangat berkomitmen bahwa mereka yakin bahwa dengan budaya yang mereka miliki, culture yang mereka miliki itu dapat membangun peradaban mereka. Saya tanya kepada mereka, Anda yakin? Dan mereka sangat yakin. Jadi memang saya berpikir bahwa hari ini mungkin topik menarik yang ke depan kita mulai ajak orang muda untuk berbicara mengenai kultur budaya mereka. Tapi kultur budaya mereka itu tetap dalam wadah NKRI, tapi kita harus cari cara terbaik untuk mengangkat peradaban mereka sehingga mereka tidak termarginalisasi dalam situasi sekarang ini. Tapi mereka menjadi poin utama yang bisa membangun mereka, dan saya yakin mereka sangat mampu untuk melakukannya.
1: Baik, luar biasa nih ya. Di waktu kita tinggal tersisa 6 menit nih kak ya. Mungkin lebih kepada statement penutup nih kak, berkaitan dengan topik dan juga hari ini memang kita fokus untuk organisasi Barisan Merah Putih, dan tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Esau ini juga menjadi hal positif yang bisa membangun dan menumbuhkan ya. Bagaimana kita bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia seperti itu ya. Khususnya kita yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan. Iya, kita sudah lewati dan sudah peringati Hari Kesaktian Pancasila. Kita lagi sedang menuju ke Sumpah Pemuda nih kak ya. Bagaimana kakak ingin sampaikan hal poin penting bagaimana kita menjaga persatuan dan juga menumbuhkan harmonisasi itu sendiri. Silakan kak.
0: Yang jelas persatuan, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan itu dari diri kita sendiri. Jadi kita harus mampu menjadi teladan bagi orang lain, dan kita mampu melakukannya. Dan ketika orang melihat bahwa kita mampu melakukannya, maka mereka akan meneladani apa yang kita lakukan. Jadi jangan kita mau berusaha untuk mau melakukan hal yang besar. Menurut pemahaman saya, hal-hal yang kecil yang kita mampu melakukannya, mari kita melakukannya. Hari ini kita dalam perjuangan Barisan Merah Putih untuk menjaga persatuan, menjaga kedaulatan NKRI. Berbagai upaya telah kita lakukan dengan beberapa diskusi-diskusi kebangsaan. Jadi kita sangat fokus dengan diskusi kebangsaan, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan kebangsaan yang kita lakukan. Dan saya berpikir bahwa hari ini kita harus mencari dan memberikan masukan yang tepat dalam situasi hari ini. Jadi bagaimana cara memberikan masukan yang tepat adalah kita mencari beberapa literatur dalam diskusi-diskusi topik-topik yang kaitan dengan kearifan lokal yang seperti tadi disampaikan. Saya sudah berusaha mendiskusi dengan beberapa kampus, dan saya mau kampus juga mereka punya tema itu diskusikan juga mengenai kearifan lokal. Karena saya punya keyakinan bahwa kearifan lokal ini yang bisa memberikan solusi terhadap pembangunan hari ini, tapi menjaga Papua tetap dalam bingkai NKRI. Saya tertarik dengan beberapa tulisan yang disampaikan oleh Peter Seng, beberapa orang-orang hebat. Ya, misalnya today problem come from yesterday solution, bahwa masalah-masalah yang terjadi hari ini akibat dari solusi masa lalu yang kurang tepat. Dan kita berusaha mencari solusi yang tepat untuk melakukan pendekatan yang tepat sehingga solusi itu bisa kita mampu memberikan kepada pemerintah, dan pemerintah bisa memberikan kebijakan yang tepat untuk membangun kita hari ini. Dan saya sangat yakin berbicara mengenai apa pemuda itu merupakan agen pembaharuan, itu tidak sekedar slogan biasa, tapi kita mampu mewujudkan bahwa kita memang adalah agen pembaharuan yang menyiapkan beberapa konsep, tapi kita mengaktualisasinya dalam beberapa tindakan nyata yang kita lakukan. Salah satunya seperti upacara rasa kebangsaan yang kita lakukan. Dengan melakukan upacara-upacara kebangsaan, kita terlibat di dalamnya, diskusi-diskusi kebangsaan, kita lakukan kerjasama dengan TNI dan Polri, dengan beberapa narasumber, dan mereka memberikan beberapa masukan juga kepada kami untuk lebih menjaga persatuan dan kesatuan, tapi disesuaikan dengan kearifan lokal yang kita miliki. Dan itu sebenarnya tekad besar yang kita hari ini menjadi PR, dan saya sebagai Ketua Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan, saya sangat yakin dengan apa yang kita lakukan, dan mungkin tidak sekarang kita rasakan hasilnya, tapi nanti di kemudian hari kita akan mendapatkan generasi-generasi Papua Selatan, orang asli Papua yang memang mereka sangat mencintai NKRI-nya, tapi mereka adalah agen pembaharuan yang sebenarnya dalam Indonesia hari ini.
1: Okay, baik. Mungkin kalimat sederhana yang ingin kakak sampaikan juga berkaitan dengan harapan bagi regenerasi pemuda ya, dan masyarakat secara umum dalam hal kita memaknai ya. Ya, kita sadar bahwa memang Indonesia ini beragam ya, kayak. Dan dasar daripada negara kita adalah kita juga harus bisa terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila itu ya, kayak. Oke, ini seperti apa nih, Kak? Mungkin sedikit harapannya.
0: Ya, harapan saya adalah Pancasila dia tetap harus lestari ya. Lestari ini karena saya dulu mengikuti perlombaan, jadi definisi lestari itu seperti ini, bahwa dia harus tumbuh dan berkembang. Jadi dia harus mampu tumbuh dan dia berkembang. Jadi Pancasila itu dia harus bersifat lestari, dia mampu tumbuh dan berkembang dalam jiwa setiap orang. Dan kalau kita orang muda, maka kita harus tumbuhkan jiwa Pancasila itu di dalam diri kita. Yang kedua, kita tidak sebagai generasi muda, kita tidak perlu ragu dengan Pancasila. Apa buktinya? Karena Pancasila ini sakti. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan dinamika apapun, dalam eksperimentasi demokrasi Pancasila, dalam eksperimentasi demokrasi apapun, Pancasila dia terbukti lestari dan dia sangat sakti. Sehingga ini sebenarnya yang menjadi landasan ideal kita bagi orang muda dan organisasi ini juga untuk lebih baik ke depan untuk menjaga persatuan dan kesatuan ya.
1: Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Kak Esau.
0: Ya, terima kasih.
1: Dengan pemikiran-pemikiran yang dan juga gagasan yang brilian yang tentunya juga memberikan kesejukan untuk kita dalam hal berpikir juga ya Kak ya. Sehingga walaupun mungkin kita berbeda perspektif atau pandangan tentang menyikapi segala sesuatu, tapi diharapkan bisa menyikapi atau menyelesaikannya dengan kepala dingin ya Kak ya.
0: Dan saya mau pesan untuk generasi muda ya, saya kira jangan Anda takut berdinamika, karena beberapa negara-negara di luar juga mereka dibesarkan karena dinamika. Jadi ketika mereka berkonflik, berdinamika itu sangat membesarkan dia. Dan ketika Anda berdinamika dalam organisasi itu akan membesarkan Anda menjadi leader ke depan, menjadi pemimpin ke depan untuk bangsa ini, untuk daerah ini. Tuhan memberkati ya.
1: Amin. Tepatnya lagi lebih berhikmat ya.
0: Ya, karena hikmat berasal dari Tuhan ya.
1: Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Esau untuk kehadirannya dalam program acara kita di malam hari ini, sudah bersuara juga ya. Yang pastinya kita juga baru memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan juga menuju ke peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sehingga topik diambil adalah peran organisasi Barisan Merah Putih dalam merawat persatuan dan juga menumbuhkan harmonisasi. Sehat dan sukses buat Kak Esau ya. Dan tentunya semua program yang sedang berjalan dan juga yang akan diagendakan untuk tahun 2027 ya. Semoga berjalan dengan lancar. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya Kak Dr. Esau Hombore STPMSI sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Saya menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
2: Yang jelas gizinya tercukupi ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak gitu. Intinya itu cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
1: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
3: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
4: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara.

0: pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
1: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
0: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
2: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung usaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
4: Dan dari teman-teman buruh tadi juga

0: tenaga kerjaan.
1: Kami menyampaikan terima kasih pada pemerintah, kepada pimpinan DPR, pada Panja Komisi 9. Karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu benar perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
0: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenaga kerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenaga kerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
3: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
4: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
3: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
5: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dan kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
3: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus powering low carbon growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama

0: Reporter Voice of Indonesia.
1: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or KADIN, Nanindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategy partners, Nanindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated, with energy security being the top priority.
2: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
1: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
2: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
1: Other priorities highlighted at the forum included expanding high integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste to energy initiatives, as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Water security and resilience.
4: We need utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
5: We already have tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
4: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen KADIN Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
6: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
4: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
7: With that, it is my
4: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
8: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
9: menang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
8: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di apa namanya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
9: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
10: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu, dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
9: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
11: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
12: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
11: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun yang bisa kita lihat tadi sama-sama. Ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
12: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polkum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
13: Teman-teman dari KL,
14: kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berujung kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
12: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro Tigerari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
1: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Fridolitololi, 03 RRI, terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

www.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang lutut aku.
1: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu nggak? Biar pelakunya ketangkap.
0: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.

0: Mira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Mira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

0: Rokin malam ini, Rokin malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke malam ini.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Dan dari pukul 22 sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur, Anda boleh gabung request lagu yang sudah kami siapkan di list untuk malam hari ini melalui jalur telepon di 0971 333 0745. Dan kategori kita untuk malam hari ini adalah mancanegara, lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an yang ada di list, boleh Anda request dari nomor urut 1 sampai nomor urut 10 ya. Oke, saya sounding dulu ataupun juga bacakan dulu nih ya untuk daftar lagunya. Ada miliknya Anggun C. Sasmi, In Your Head, In Your Mind, bukan In Your Hand. Anggun C. Sasmi dengan In Your Mind. Kemudian Arkana Rehab, Beyonce dengan Irreplaceable. Kemudian Backstreet Boys dengan More Than That. Christina Aguilera dengan Beautiful. Bon Jovi dengan Thank You For Loving Me. Ada miliknya Dido dengan Who Makes You Feel. Ada Blue, Guilty, M2M dengan Pretty Boy. Dan juga Maroon 5 dengan Maroon 5 dengan Sunday Morning. Oke, itu bisa Anda request di malam hari ini. Segmen hiburan ruang rindu kita ya.

0: Ordering, saya terima dulu penelpon yang pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga. Apa kabarnya? Yang sudah berapa lama nggak ketemu deh? Nggak bersuara maksudnya ya. Oke, bukan nggak bertemu di face to face, tapi nggak bertemu di udara.
1: Oh iya Mbak Dici, udah berapa lama nggak sempat aku
0: Gabung.
1: hitung. Jadi, ya mungkin berapa ya, 2 minggu ada kali ya. Iya benar.
0: Sepertinya. Oke, tapi yang pasti sehat
1: Bener.
0: kan?
1: Sehat, kalau nggak sehat,
0: Amin.
1: ini nggak bergabung. Gitu. Iya.
0: Oke. Gimana aktivitasnya seharian ini dan beberapa hari yang lalu?
1: Lancar, alhamdulillah hari ini.
0: Amin. Oke. Apakah sudah hujan di sana? Belum?
1: Belum, Mbak Deci.
0: Sudah
1: Udah
0: yang keberapa
1: genap.
0: Ini hitungnya?
1: Kalau harinya aku lupa, tapi 3 bulan tanggal 4 kemarin.
0: Oke. Baiklah. Iya, ini
1: Iya.
0: pengamat sekaligus sebagai ini ya. Apa namanya yang menghitung hari hari apa ya? Menuju hujan lah ya.
1: Iya, semoga saja. Ini BMKT-BMK-nya Oktober, tapi kayaknya masih meleset. Terus, BMKG udah keluarin lagi yang baru, katanya nanti 2027, tahun depan, katanya, tahun ini.
0: Oke, kita menantikan keajaiban aja dari Tuhan, gitu kan?
1: Iya, lebih baik kepada yang kuasa saja. Kalau manusia kan masih meraba-raba.
0: Sama kayak Bang Tajudin yang masih tetap setia untuk menghitung ya, menantikan hujan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya, lagunya siapa ini yang mau di-request Bang Tajudin dari daftar kita?
1: Dipilih aja Mbak Dei.
0: Oh, masih tetap sama dengan formula yang sama ya.
1: Iya. Nanti ya, hari Sabtu aku request sama Mbak Dei.
0: Oke. Okay. Emang tahu hari Sabtu saya dinas?
1: Iya, kalau dihitung
0: okay.
1: Ini Rabu, Kamis, Jumat, iya benar.
0: Ya. Oke, okay, baik.
1: Kalau ada perubahan jadwal ya mungkin
0: meleset sedikit.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Silakan lagunya mau dispesialkan buat siapa untuk malam ini?
1: Buat semuanya aja deh yang mendengarkan, jangan lupa gabung.
0: Mm-hmm.
1: Ya kalau nggak gabung ya terserah kalian aja deh. Iya.
0: Oke. Siap.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Udah buat Mbak Dicinya jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Jangan sampai lupa. Gimana Mbak Dici hari ini kabarnya?
0: Hari ini kabarnya baik sekali. Apalagi sudah dengarkan suaranya Bang Tajudin gitu ya, gabung. Thank you sudah bergabung. Begitu.
1: Sama-sama. Sudah diangkat teleponnya, terima kasih. Sudah makan sih ya?
0: Sudah dong.
1: Oke. Terakhir. Besok mana? Siang apa... Gimana ganti
0: ya,
1: jadwal?
0: Sesuai jadwal masuk siang.
1: Oh siang, oke. Ya udah, biasa aku pantau deh. Ya harus tanya dulu kan, jangan-jangan nanti
0: meleset lagi tutup, gitu.
1: Iya udah tutup telepon, ternyata aku pantau.
0: Okay.
1: Yang keluar suara cowok kan gitu, suara Bang Edo apa siapa.
0: Iya, nggak apa-apa lah ya, sekalian gabung.
1: Oke, yaudah buat adicinya sampai ketemu. Dan ini kan perjumpaan pertama kita di Oktober.
0: Oh iya, betul ya. Iya.
1: Kan, terakhir kali kan September, masih di September ceria.
0: Betul juga.
1: Iya, yaudah Mbak Deci.
0: Baik, thank you.
1: Terima kasih.
0: Iya, bye-bye. Sama-sama buat Bang Tajudin yang sudah gabung langsung dari Minahasa. Sehat selalu dan yang pastinya juga bahagia ya. Oke, bersama keluarga dan juga semua aktivitas yang dikerjakan. Untuk hari ini semoga benar-benar sesuai dengan ritmenya ya. Ataupun juga targetnya. Oke. Lagu selanjutnya untuk penelpon yang kedua ya di segmen hiburan Ruang Rindu kita untuk malam hari ini, kategori mancanegara. Dan Anda juga boleh untuk mampir sapa salamnya di SMS WhatsApp kita di 0852 7511 2433. Sekali lagi 0852 75 112433 untuk titip salamnya. Oke, siapa salamnya ya? Dan yang mau gabung di jalur telepon juga tentu sangat sangat apa ya? Sangat leluasa lah ya untuk bergabung. Karena jalurnya kayaknya agak sedikit landai gitu ya. Oke, 0971 333 0745.

kita dengarkan dulu lagu yang sudah di-request ya. Sambil juga tentunya Anda menyelesaikan beberapa aktivitas di malam hari ini dan juga mempersiapkan diri Anda untuk sejumlah aktivitas yang nanti akan diselesaikan di esok hari, di hari yang ke-7 ya, besok tanggal 7 hari Rabu pastinya ya. Kacau.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: 21 menit dari pukul 22, kita tinggalkan dua lagu mancanegara yang sudah hadir di ruang dengar Anda ya. Jadi kategori untuk list ruang rindu malam hari ini. Penelpon selanjutnya di malam ini, halo selamat malam ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat gunung.
0: Thank you sudah bergabung ke sini. Selamat malam.
1: Malam juga. Thank you juga sudah terima panggilan saya.
0: Oke. Baik.
1: Apa kabar hari ini?
0: Kabarnya sangat baik sekali, puji Tuhan.
1: Super sekali ya. Iya. Okay. Pasti semangat ya. Apalagi tadi itu ngobrasnya mantep itu, saya tadi simak.
0: Oke.
1: Ngobrasnya.
0: Thank itu, you.
1: Iya. Saya tidak dengar tadi disebutkan, tapi saya tidak dengar baik namanya. Tapi kayaknya tadi dia bilang orang dari Pak-Pak ya. Super yeah. sekali ya.
0: Oke.
1: Okay. Super sekali.
0: Oke. Okay.
1: Yang paling super itu yang
0: hostnya. Oh iya, boleh request dulu.
1: Iya, yang paling iya saya kan bilang yang super itu hostnya gitu.
0: Oke, okay, thank you. Ini baik. Iya. Lagunya biasa. Boleh dipilih dulu lagunya.
1: Iya, belum ada lagunya gimana?
0: Sudah.
1: Lagunya mana?
0: Lagunya kan sudah mana? Saya sounding tadi di awal itu.
1: Oh,
0: pasti saya... ini baru gabung kan, baru monitor ya? Atau sebenarnya radionya udah on dari tadi, tapi nggak monitor baik nih ya?
1: Nggak juga, saya tadi kan dengarnya waktu apa? Tadi ada ngobrasnya itu. Setelah itu kan saya tinggal, okay, kan belum
0: baik.
1: Waktunya.
0: Siap.
1: Belum
0: siap.
1: Belum waktunya menghibur diri kan? Nah sekarang waktunya tapi kayaknya terlambat saya.
0: Ya, it's okay. Kita kategori ya, mancanegara 2000-an masih ada iya. Arkana. Oh, ya, Arkana dengan Rehab, Beyonce dengan Irreplaceable, Backstreet Boys, More Than That, Christina Aguilera, Beautiful, Bon Jovi, Thank You For Loving Me, Dido.
1: Iya, sudah.
0: Yang mana?
1: Sampai di situ saja. Iya, thank you lah.
0: Oke, okay, Bon Jovi.
1: Thank you.
0: Baik.
1: Thank you very much.
0: Silakan iya. Untuk sapa salamnya dulu.
1: saya belum tahu lagunya kayak apa, tapi ya pokoknya thank you lah gitu.
0: Oh, oke. Okay. Iya, pastilah kan? Sudah sangat familiar itu.
1: Tidak juga. Ini tahun berapa? 2000-an.
0: Lagu lama itu.
1: Iya. Masa?
0: Iya,
1: 2000-an
0: betul.
1: Ya. Tapi thank 2000-an.
0: You. Ya, bolehlah 2000-an kayaknya itu.
1: Bon Jovi ya 90-an ya 2000-an kali ya. Iya 2000-an. Saya kan dengarnya biasanya oldies gitu, tapi tidak apa.
0: Ini kan juga versi oldies sebenarnya.
1: Oldies sebenarnya.
0: Iya dong. Kategori kita kalau oldies kan sudah 5 tahun ke bawah itu sudah oldies itu. Sekarang untuk formasi sekarang.
1: Iya, kalau saya oldies sih pasti di bawah 2000. Ya, kan tahu kan kemana lagu saya biasa ya.
0: Okay, sudah. Baiklah.
1: Okay. Baik. Thank you for loving me ya. Okay, salamnya ya untuk Kakak Deji yang sedang bertugas.
0: Ya.
1: Ya semoga tetap sehat. Kalau sekarang yakin sehat saya.
0: Amin.
1: Saya yakin sehat. Soalnya semangat gitu ya. Juga ada Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama. Juga ada Pak Bernard, Pak Norki, semua bapak-bapak saja. Juga mana lama tidak dengar suara Mas Muji Heru ya.
0: Betul.
1: Pak D, mana suaranya Pak D. Ini
0: okay.
1: Ya, so, dingin-dingin Pak D lagi ngopi. Oke, okay. Juga ada Mas-Mas di Kurik sana ya, Mas. Sampai lupa-lupa saya lama mereka tidak gabung ya. Ya saya ingat itu apa, Mas Koyo. yang satunya itu kayak nama penyanyi gitu, saya lupa-lupa tuh.
0: Penyanyi rock
1: Indonesia.
0: Gitu.
1: Ah iya, Maulana iya. Arman Maulana
0: ya.
1: Iya, betul sekali. Aduh Mas Arman, ayo nongol teruslah gitu biar saya tidak lupa-lupa ini. Astaga,
0: banyak
1: lama
0: yang
1: tidak
0: di
1: nongol.
0: Kurik 4 juga siapa gitu, sudah lama enggak pernah nongol.
1: Kurik 4 itu Mas Muji Heru kan.
0: Bukan, ada satu lagi tuh.
1: Nah, kurik 5 itu maaf seperti apa itu plester apa koyo mas gitu.
0: Iya tapi
1: iya,
0: emang ada
1: koyo,
0: beberapa yang kalau terlupakan
1: iya betul Mas Arjuna betul.
0: Ya betul.
1: Betul sekali. Oke, untuk semua yang ada di Merauke dan di luar sana, ada Ibu Natalia, Ibu Farida, Ibu siapa? Trio kita, Ibu Natalia, Ibu Ellen, Ibu Ani, juga ada Caca Ayu Manise, Ibu Maslia bersama pasangannya Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, Ibu Wigati lama tidak dengar suara, orang Wonosobo, ya juga Bang Yunus. Ini banyak teman ini kita sebut-sebut lagi ya, Bang Putra Tengah, Bang Le, juga Bang Luhut, dan yang paling istimewa ini Pak Wali Kelas ini, Cut Abang Ita Mami, mana suaranya gitu ya. Oke, saya kira untuk semuanya saja dirangkum tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat.
0: Amin.
1: Dan terhibur di malam hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Kakak Deci.
0: Siap.
1: Selamat bertugas. Ini lagi dingin hari ini. Kemarin tidak seberapa, hari ini dingin. Jadi pulangnya hati-hati, jangan sampai ngantuk, salah belok masuk. Iya, belok masuk ke gangnya tetangga nanti.
0: Gak ya
1: tetangga. Karena ngantuk kan bisa kan, kalau ngantuk. Jadi jangan ngantuk dulu sebelum sampai di kamar sendiri.
0: Oke,
1: ya doa terbaik untuk Kakak Deci. Selalu diberkati Tuhan dan juga bahagia selalu bersama keluarga.
0: Baik,
1: malam. Bye-bye.
0: Terima kasih kembali juga buat Pak Freddy di Selingkuh Merauke yang sudah gabung untuk malam hari ini ya. Kita ke segmen berikutnya lagi, ke penelpon berikutnya lagi gitu maksudnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Belakang Rindu Memori lewat lagu Mbak Desi.
0: Iya,
2: yang
0: Ibu
2: punya
0: Anika.
2: Yang punya mana iya, butuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Ani?
2: Ya, alhamdulillah luar biasa.
0: Amin.
2: Ada baik-baik kabar, ada baik-baik sehat.
0: Amin.
2: Tapi kalau siang panas,
0: oh,
2: kalau
0: gitu.
2: Malam dingin.
0: Kayaknya sama
2: kalau malam dingin.
0: Sama kita ya.
2: Oh, kalau dingin begini kan ada yang menemani bukan? Tidur sendiri ya.
0: Ada lagu yang menemani bagaimana? Kan?
2: Ini selimut yang menemani.
0: Asik, kakek. Doa dan selimut pastinya ya. Oke, lagunya siapa yang mau di request malam hari ini? Ada kita lagu mancanegara semua ini kategori malam ini. Tadi sudah sempat dengar belum?
2: Belum
0: ya. Oke. Ada masih tersisa punyanya Arkana dengan Rehab. Ada punya Beyonce dengan Irreplaceable, ada Backstreet Boys dengan
2: Backstreet Boys
0: aja ya. Oke, baik. Silahkan sapa salamnya dulu.
2: Pertama-tama buat Mbak Desi yang tugas, menjalankan tugas, harapan sukses selalu sama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Kalau sudah pulang hati-hati di jalan, tiba dengan selamat di tempat tujuan.
0: Amin, terima kasih.
2: Jangan Bang Luhut bilang tak masa di apa tentang kami.
0: Pak Freddy tadi. Oke.
2: Masya Allah. Begitu.
0: Pengingat itu. Oke.
2: Oh, pengingat. Ternyata ini peringatan pertama.
0: Oke.
2: Terus ada yang terlihat tadi turun karakter lebih bagus, karakter lebih untuk bintang pertama juga, karakter lebih teratengah juga, sama-sama karakter lebih mama ini. Karakter lebih, Ibu Farida juga yang punya apa sultan sama karakter lebih. Lepas dulu ini pernah turunnya sesuai kabur ya.
0: Iya.
2: Sudah dengar-dengar ya. Ada yang terampe ibu sama mas Lia juga yang ada di sana sama kompak sama kena.
0: Oke.
2: Dan tiba jadi apa? Ibu sama yang di Bogor sana tete dinda juga ketawar terampe. Iya kak Puja juga sama-sama sukses terus tiba Freddy juga sekeluarga tanpa terkecuali semua dia pendengar RRI Merauke.
0: Siap.
2: Salam sehat bersama keluarga dan sehat. Oke, kembali siang tugas tetap.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih buat Ibu Ani yang sudah gabung langsung dari Kota Mobago, Manado untuk malam hari ini. Dan kita dengarkan lagu yang sudah di request ya. Oke, setelah dua lagu ini, ada yang masih mau gabung request sapa salam boleh. Kita masih punya waktu sampai di pukul, masih ada tersisa 30-an menit lagi lah ya. Oke, 20-an bukan 30-an. Oke, setelah dua lagu ini saya kembali akan menemani Anda dan juga menerima lagi atensi Anda di jalur telepon.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

mancanegara yang sudah hadir di ruang dengar Anda ya. Oke, requestan dari Pak Freddy di Seringgung Merauke dan juga Ibu Ani di Kota Mobagu Manado ya untuk malam hari ini. Dan kita masih untuk segmen hiburan Ruang Rindu sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan masih ada beberapa single mancanegara yang bisa Anda request ya di jalur telepon 0971-333-0745 atau boleh mampir di Sapa Salam SMS WhatsApp-nya ya 0852-75-112433. Ya, kita masih punya sekitar 6 lagu lagi nih ya yang ada di list. Ada punya Arkana Rehab Yons dengan Irreplaceable, Christina Aguilera dengan Beautiful, ada Dido Who Makes You Feel, ada punya Blue Guilty dengan, dan juga M2M dengan Pretty Boy. Oke. Untuk segmen hiburan Ruang Rindu kita untuk malam hari ini, dan juga tentu saya mau sapa buat semua pendengar kami yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Distrik Muting, Kimam, dan juga Sota. Ya, dan juga di Distrik Sota ya, Anda yang sedang mendengarkan melalui pemancar relay di tempat Anda masing-masing. Semoga saja suasana malam hari ini masih diliputi dengan kehangatan dan juga kebahagiaan ya.

0: 53 menit dari pukul 22 untuk malam hari ini. Dan kita masih dalam segmen hiburan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga
1: lewat nostalgia Cici yang cantik.
0: Jangan diganti-ganti dong.
1: Dan tetap, aku cuman kan
0: tetap dengan slogan yang sama, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jangan ditambah nostalgia bersama Cici gitu.
1: Cici aja yang langsung gimana, langsung aku ketawa, berarti udah tahu itu. Aku juga langsung respect juga sih, langsung aduh.
0: Iya, ini kayaknya yang dari tadi call bolak-balik, kayaknya saya tahu orang yang sama mungkin kayaknya ya.
1: Ketahu di mana kan? Itu nggak bisa lihat nomor, nggak bisa lihat nomor kan? Nggak bisa
0: kan,
1: lihat nomor.
0: Kita kan hanya menduga-duga karena bolak-balik gitu kan, pas masih ada lagu. Sudah dering gitu kan. Oke.
1: Kebetulan aku berpulang kan. Terus ih, Deci kali ini aku makanya telepon, angkat dong. Tapi ternyata itu aku udah berusaha tapi enggak. Lagi nih.
0: Oke, bagaimana
1: terus,
0: kabarnya?
1: Apa kabar kamu cantik?
0: Wih, baru juga mau tanyakan kabarnya ini.
1: Oh, kabarku baik. Aku baru pulang dari kota, dari luar kota loh.
0: Oh, begitu. Mantap dong. Jalan-jalan kemana itu?
1: Ke saudaraku, ke Jogja.
0: Oke. Berapa lama di Jogja?
1: Sekitar cuman ya hampir seminggu loh.
0: Oh, hampir seminggu. Wah, keren.
1: Ada
0: ya?
1: Acara gitu.
0: Sekalian jalan-jalan, refreshing.
1: Acara sih mau
0: kan?
1: Ke apa sih? Ke apa itu? Ke apa kan? Keraton, tapi... apa itu ringnya padat, ring 1, ring 2 nggak bisa masuk ke keraton.
0: Okay,
1: ketemu
0: baik.
1: Sama siapa sih itu raja apa itu yang apa itu apa itu sekarang
0: yang ada di Jogja
1: yang ke-11 itu apa itu namanya, itu pokoknya gubernur sekaligus yeah. Itu kan jadi apa kan sultan gitu kan,
0: betul.
1: Oke, lanjut terus kabarnya sih gimana?
0: Baik juga dong.
1: Baik. Udah pernah turun hujan di apa sana?
0: Belum, kita belum turun hujan.
1: Sama kita berdoa bersama-sama.
0: Sama.
1: Semoga di mana, di Sulawesi Utara, bahkan di Papua Barat. Papua Barat kan?
0: Papua Selatan.
1: Oh, Papua Selatan. Maaf ya. Papua Selatan itu turun hujan.
0: Amin.
1: Gitu. Karena kita merindukan hujan kan, bukan hujan rindu tapi rindu hujan gitu.
0: Rindu turunnya hujan gitu kan.
1: Oke deh. Terus kamu besok nyambung besok sore siang?
0: Yes, betul. Besok masuk di part yang kedua siang sampai sore. Jadi pasti kan ketemu di ruang rindu. Prodangdut maksudnya.
1: Mudah-mudahan lah, jangan-jangan susah banget lagi gabung.
0: Oke.
1: Oke, kalau begitu.
0: Request lagunya siapa deh yang tersisa di sini? Kita lagu mancanegara ini kategori malam hari ini.
1: Mancanegara sih.
0: Ada masih punya Arkana Rehab, Beyonce dengan Irreplaceable. Ada Dido, Who Makes You Feel, sama M2M Pretty Boy. Yang mana?
1: M2M Pretty Boy ya.
0: Lagu lama ya?
1: Oh iya, M2M aja. Oh. Mary to Mary, betul. Enak sih lagunya. Saya fans ke Mary to Mary.
0: Oke, silakan.
1: Kayak suaranya kayak mirip 11-12, ah bukan 11-12, 13-14.
0: Dengan?
1: Atau 11-12 kan beda kan, itu kan 13-14 sama si yang lagi siaran ini loh. M2M,
0: saya sudah tidak jadi, tidak mau lanjutkan lagi omongannya kalau sudah sampai ke situ ya. Oke, baik.
1: Karena saya sudah gak sabar dengar si M2M, soalnya kan kalau dengar M2M kan kayak si Dej.
0: Aduh ya. Kayaknya langsung saya kepengen mau terbang gitu ya. Okay. Silakan sapa salamnya dulu.
1: Jangan terbang kemana-mana, terbang aja ke Manado ya, Sulawesi Utara. Nanti saya jemput dengan apa ya? Dengan tinutu bubur Manado. Ada sambal roa-roa, dabu-dabu roa-roa kan.
0: Jangan bikin ngiler ya malam ini ya. Tolong, tolong, udah malam.
1: Tolong, iya. Jam-jam begini, jam-jam kritis soal nanti. Oke deh, kalau begitu okay, langsung aja silakan. Ya. Nanti kita sambung lagi besok kita karena sudah sesi-sesi terakhir kan.
0: Sapa salamnya dulu dong.
1: Tentu salam pertama buat yang lagi siaran, DC yang smart, yang imut, yang cantik. Jangan ketawa dong. Memang ciri khas saya seperti itu. Tapi memang begitulah.
0: Okay,
1: yang apa ya? Yang cantik, yang baru ketemu lagi udah lama. Sehat terus, diberkati dan sukses dalam segala aktivitas.
0: Okay? Amin, amin, amin, amin, amin. Terima kasih doanya.
1: Saya menyapa dulu yang sudah gabung-gabung tadi. Ada perwakilan saja yang ada di Jayapura ya, maaf ya. Yang ada di Merauke. Merauke ada Pak, siapa tadi?
0: Pak Freddy.
1: Pak Freddy bersama Ibu Putri ya.
0: Betul.
1: Terus Sajudin juga yang sudah lewat. Terus ada Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Bunda, Bunda siapa lagi yang di Manado itu yang bisa gabung itu siapa ya? Bunda dan, Ellen ya?
0: Iya betul.
1: Ellen. Dan semua-semualah.
0: Oke.
1: Bunda pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Myanga sampai Pulau Rote.
0: Oke.
1: Kita satu dalam apa ya? Satu dalam...
0: Satu dalam bingkai,
1: Bhinneka Tunggal Ika.
0: Satu dalam doa harapan
1: Bhinneka
0: yang sama.
1: RRI Bhinneka Tunggal Ika. Satu untuk semua. Asik. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siap.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Itu aja deh, terima kasih.
0: Bye-bye.
1: Dan selamat malam.
0: Sampai ketemu besok. Oke deh, makasih buat Kak Cliff di Manado yang sudah menutup segmen hiburan kita untuk malam hari ini dengan cerah ceriaknya, ciri khasnya. Oke. Terima kasih buat penelpon kita yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Bang Tajudin di Minahasa, ada Pak Freddy di Seringgu Merauke. Ada juga Ibu Ani ya. Oke, di Kota Mobagu Manado, dan juga ada Kak Cliff yang sudah gabung dari Manado juga ya. Oke. Baiklah, kita akan dengar lagu yang sudah di request. Setelah itu nanti ada satu segmen terakhir, kisah inspirasi dan lagu yang harus juga Anda dengarkan untuk malam hari ini. Oke, M2M Pretty Boy, selamat mendengarkan.

Judul buku, Sore, Istri dari Masa Depan, karya Suryana Paramita. Sore datang mendatangi Jonathan, seorang fotografer yang tinggal di Kroasia, dan menyatakan dirinya sebagai istri Jonathan dari masa depan. Jonathan awalnya ragu, tapi Sore memilih tinggal dan menjalani hidup bersamanya. Kehadirannya secara perlahan mengubah pola hidup Jonathan yang sebelumnya adalah perokok, peminum alkohol, dan malas bergerak. Ia tidak menyelesaikannya dengan kekerasan cinta, melainkan melalui peran sehari-hari yang hangat dan penuh pengertian. Konflik terbesar muncul ketika Sore harus kembali ke masa asalnya, meninggalkan perubahan dan harapan yang belum selesai. Esensi utama buku, cinta sejati bukan menyelamatkan, tapi menemani. Sore datang dari masa depan bukan untuk menyelamatkan Jonathan secara paksa, melainkan untuk menemani proses perubahan. Ia tidak hadir sebagai pahlawan, tapi sebagai pendamping yang percaya bahwa cinta tidak membebaskan seseorang dari luka, melainkan bersedia berjalan bersamanya melewati luka itu. Perubahan hanya bertahan jika datang dari diri sendiri. Selama berulang kali, Sore mencoba menyelamatkan Jonathan dalam konteks time loop. Ia menyadari bahwa perubahan yang dipaksakan tidak pernah bertahan lama. Proses penyembuhan hanya bisa terjadi jika seseorang benar-benar memilih untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Masa lalu, kini, dan masa depan terkait lewat pilihan kecil. Novel ini menggambarkan bahwa masa depan ditentukan oleh keputusan-keputusan sederhana di masa kini. Mengubah gaya hidup, mengelola emosi, memilih untuk hadir secara utuh dalam hubungan. Tak perlu langkah besar untuk mengubah arah hidup. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Luka batin tak terlihat, tapi sangat nyata. Jonathan membawa luka masa lalu yang tak disadarinya membentuk cara ia menjalani hidup. Sore tidak langsung mengobatinya, tapi membantu Jonathan untuk mengenali lukanya sendiri. Karena hanya dengan kesadaran akan luka, seseorang bisa mulai pulih. Duka adalah wujud cinta yang tak selesai. Dalam tiap lop waktu, Sore merasakan kegagalan, kehilangan, dan keputusasaan. Tapi semuanya muncul bukan karena ia lemah, melainkan karena ia mencintai. Duka hadir karena cinta yang tidak menemukan tempat untuk diterima. Cinta itu kesiapan untuk melepaskan. Di akhir cerita, Sore menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan kesiapan untuk menerima segala kemungkinan, bahkan perpisahan. Daripada mengulang waktu demi mengubah nasib, ia memilih untuk berhenti dan hadir sepenuhnya, sebagaimana cinta yang sehat seharusnya. Novel Sore, Istri dari Masa Depan, bukan hanya kisah cinta romantis, tapi kisah kedewasaan emosional. Ini adalah cerita tentang menghadapi luka batin, menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan bahwa cinta yang sejati bukan soal dramatisasi, tapi kesediaan untuk hadir, mendengar, berubah, dan pada waktunya melepaskan.

Apa yang aku ingat tentang sekolah adalah kenangan-kenangan yang aku buat bersama teman-teman, kata Gigi Watt, atlet American football.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan nggak bermaksud menyakitinya. Aku nggak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu nggak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Inspirasi Kehidupan, Pro 1 RRI Merauke. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang senang pergi keluar istana dan mengamat-amati rakyatnya. Suatu hari ia memutuskan untuk menaruh sebuah batu besar di persimpangan jalan lalu bersembunyi di semak-semak. Setelah beberapa jam muncullah dua orang pedagang yang menaiki kereta kuda mereka. Melihat batu besar yang menghalangi jalan tersebut, mereka menggerutu dan memilih jalan memutar balik. Lalu berkata,
1: "Hah, bagaimana raja ini? Ada batu besar seperti ini tidak segera dibereskan," ucap salah satu pedagang dengan kesal. Beberapa jam setelah pedagang tersebut lewat, muncullah seorang petani yang memikul sayur-sayurannya. Melihat batu besar menghalangi jalan tersebut, ia pun menaruh sayurannya di tepi jalan dan mulai mendorong batu tersebut. Sedikit demi sedikit, batu besar itu bisa digeser dan jalan kembali normal. Petani itu kemudian kembali ke tempat di mana ia meletakkan sayurannya. Ia menemukan sekantong koin emas beserta sebuah catatan dari raja. "Kuberikan emas ini sebagai salah satu hadiah karena telah memindahkan batu besar tersebut." Hal baik yang bisa kita dapatkan dari cerita inspiratif ini adalah kemauan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Seperti petani tadi, saat melihat sebuah batu di jalan, meski bukan tanggung jawabnya dan tidak tahu akan diberikan imbalan, ia rela menyingkirkan batu besar itu. Sedangkan pedagang tersebut adalah contoh masyarakat yang selalu menyalahkan pemerintah atas segala musibah yang terjadi. Padahal mereka berdua bisa saja menggunakan kudanya untuk menarik batu itu dengan mudah. Tapi mereka lebih memilih untuk marah-marah dan menyalahkan pemerintah dibandingkan menyelesaikan masalah tersebut untuk kepentingan bersama.

Rasa letih akan bersarang di jiwamu ketika bosan mulai merasuki tubuhmu. Jadi, jangan pernah bosan untuk menggapai cita-citamu.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pada pemakai.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siaran ya pada pagi hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian di edisi hari ini, yaitu Rabu 7 Oktober 2026 pendengar. Nah pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan dan baru akan memulai segala kesibukan-kesibukannya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan mengawali pendengar siaran pada pagi hari ini, ya kami hadirkan di ruang dengar Anda renungan agama Buddha yang akan disampaikan oleh Romo Eko Purwanto dengan judul Batin yang Seimbang. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke yang berbahagia, bersama saya Eko Purwanto dalam acara Religi Pagi. Semoga para sahabat religi selalu sehat dan damai di hati. Bapak Ibu dan para pendengar Radio Republik

Untung dan rugi, kemancuran dan nama buruk, pujian dan celaan, kebahagiaan dan penderitaan adalah 8 kondisi duniawi yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan umat manusia. Pada umumnya, orang menjadi bingung dan kacau bila mengalami keadaan yang serupa, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Orang merasa senang bila dipuji dan merasa sedih dan tertekan bila dicela atau dicaci maki. Dalam hal ini, Buddha pernah bersabda, orang bijaksana tidak menunjukkan rasa gembira maupun kecewa terhadap pujian dan celaan. Mereka tetap teguh bagaikan batu karang yang tak tergoyahkan oleh badai. Demikianlah mereka melatih dalam keseimbangan batin. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, Kabupaten Merauke yang berbahagia. Pada suatu ketika, Buddha diundang oleh seorang Brahmana untuk bersantap di rumahnya. Oleh karena diundang, maka Buddha datang ke rumah Brahmana tersebut. Tetapi, ia bukannya menjamu Buddha, malahan mencerca beliau dengan kata-kata yang paling kotor. Beliau dikatakan dengan kata-kata binatang dan sebagainya. Tetapi Buddha sedikit pun tidak merasa terkejut dan juga tidak membantah. Dan Buddha tidak menaruh hati dendam. Dengan sopan Buddha bertanya, Brahmana, pernahkah ada orang-orang datang ke rumahmu? Brahmana menjawab, ya, apakah yang Anda lakukan bila mereka datang? Brahmana menjawab lagi, menyiapkan jamuan besar. Bagaimana bila mereka tidak jadi datang? Brahmana menjawab, dengan gembira kami menyantap makanan yang telah disiapkan. Nah, Brahmana yang baik, Anda telah mengundang diriku datang ke rumah untuk makan. Dan Anda telah menjamu diriku dengan kata-kata cercaan. Saya tak menerima semua itu. Silahkan ambil kembali. Akhirnya Brahmana itu merasa malu dan bertobat. Jadi maksudnya Buddha itu tidak menerima celaan kayak gitu, tapi bukan berarti dendam, melainkan ambillah kembali. Nah, dengan kata-kata tadi, ya, akhirnya Brahmana itu merasa malu dan bertobat. Bagaikan singa yang tak gentar menghadapi suara gemuruh. Demikian pula hendaknya seseorang jangan bingung menghadapi hujan, makian yang panas seperti beracun. Bagaikan angin yang bertiup melalui lubang-lubang jala. Tak ada sedikit pun yang melekat pada jala itu. Dan pula, hendaknya seseorang jangan terikat pada kesenangan-kesenangan palsu di dunia yang selalu berubah-ubah. Bagai bunga teratai yang tidak ternoda oleh lumpur tempat tumbuhnya. Demikian pula hendaknya seseorang jangan terseret oleh godaan-godaan duniawi, tetapi harus selalu tenang dan seimbang. Jadi menghadapi masalah apapun, kita tetap harus tenang. Seperti halnya sifat-sifat luhur, ya, seperti metta, karuna, mudita yang telah saya sampaikan dari bulan-bulan lalu. Demikian juga UPK mempunyai musuh langsung, yaitu apa? Musuh UPK atau musuh keseimbangan batin itu, yaitu musuhnya kemelekatan. Dan musuh tidak langsung, yaitu sikap acuh tak acuh yang timbul karena ketidaktahuan atau kebodohan. Itu harus dikikis, yaitu kebodohan, ketidaktahuan ini. Sudah tahu salah ya jangan dilakukan, ya enggak? Keseimbangan batin bebas dari rasa senang dan tidak senang. Jadi saat dipuji itu ya tidak bangga, tidak besar kepala, tidak ketawa-ketawa, dan juga tidak sedih apabila dicela, tapi melainkan tetap tenang. Sikap tidak berat sebelah adalah corak utama keseimbangan batin. Seseorang yang memiliki keseimbangan batin tidak tertarik oleh semua hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Nah, itulah. Terhadap penjahat dan orang suci, ia bersikap sama. Apabila cinta kasih mempunyai sasaran terhadap semua makhluk, karuna terhadap

makhluk-makhluk yang menderita dan mudita terhadap orang-orang yang beruntung, ikut berbahagia sama orang yang beruntung mudita itu tuh. Maka UPK atau keseimbangan batin mempunyai sasaran terhadap yang baik ataupun yang buruk, yang mencinta ataupun yang membenci, dan yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Jadi itu adalah keadaan gitu. Saat kita dicanjung, saat kita dicela, kita tidak terpengaruh, apalagi dengan dunia ini yang mengalami perubahan. Dan kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini sebenarnya adalah kesenangan sesaat, selalu datang silih berganti. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke, demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu sehat. Dan akhir kata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nipanang paramang sukang, sabisata amira hontu sukaciwino, sabisata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu.

Seorang yang hidupnya tidak mencari kesenangan, yang indranya terkendali, yang makan secukupnya, yang penuh keyakinan dan bersemangat, sesungguhnya marah tidak dapat menumbangkan, bagaikan angin tidak dapat menumbangkan sebuah gunung karang.

Di sini, dalam dunia ini, segala kebencian tidak akan pernah menjadi reda oleh kebencian. Namun, mereka menjadi reda oleh keramahan. Inilah hukum yang berlaku sejak dahulu kala. Syair kembar Dhammapada.

Seorang yang hidupnya tidak mencari kesenangan, yang indranya terkendali, yang makan secukupnya, yang penuh keyakinan dan bersemangat, sesungguhnya marah tidak dapat menumbangkan, bagaikan angin tidak dapat menumbangkan sebuah gunung karang.

Dia mencelaku. Dia memukulku. Dia mengalahkanku. Dia merampas milikku. Pada mereka yang menanggung rasa benci terhadap hal tersebut, kebencian tidak akan menjadi reda. Roma pada ayat 3.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan selanjutnya pendengar, ya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Kami mendengar informasi memang hari ini dari pihak bandara akan membuat laporan tentang pengerusakan pagar. Ya, tentu saja diharapkan dengan laporan ini kita akan tangani dan tercapai.
2: Yang dilakukan penggalian ini di dalam kawasan yang sudah merupakan kewenangan dari otoritas bandara.
3: Iya, untuk pencarian satu orang nelayan yang di Torasi, hari ini adalah hari yang kelima pencarian oleh tim gabungan.
4: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, aktivitas penggalian pasir secara ilegal di kawasan Bandara Mopa sangat memprihatinkan, dan diminta segera ditindak. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas Pagi ini, yang akan dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Arianto, inilah Lintas Pagi selengkapnya. Aktivitas penggalian pasir secara ilegal yang dilakukan sejumlah masyarakat pemilik hak ulayat di kawasan Bandara Mopa Merauke sangat memprihatinkan dan diminta segera ditindak. Berikut laporan Jessica Ardana.
5: Maraknya penggalian pasir yang masih dilakukan sejumlah masyarakat pemilik hak ulayat di kawasan Bandara Mopa Merauke, kondisinya kini sangat memprihatinkan. Atas kondisi tersebut, otoritas bandara diminta segera mengambil tindakan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Merauke, Franciscus Kamijai, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan otoritas Bandara Mopa terkait aktivitas penggalian pasir yang berlangsung di kawasan tersebut. Menurutnya, lokasi penggalian berada dalam kawasan yang menjadi kewenangan pihak otoritas bandara. Ia telah memberikan teguran kepada pihak yang melakukan aktivitas penggalian, namun kewenangan penindakan di dalam kawasan bandara berada pada pihak otoritas terkait. Ia menyarankan kepada pihak bandara segera membuat laporan kepada aparat penegak hukum, mengingat kawasan Bandara Mopa merupakan salah satu objek vital yang harus dijaga bersama.
2: Yang dilakukan penggalian ini di dalam kawasan yang sudah merupakan kewenangan dari otoritas bandara. Kami dari Satpol sudah lakukan teguran kepada mereka yang melakukan penggalian di situ, tetapi kami juga tahu bahwa batasan kami tidak bisa masuk ke dalam karena itu sudah ranahnya otoritas bandara. Nah, kami sudah sarankan kepada pihak bandara untuk melakukan laporan karena ini merupakan daerah objek vital yang harus kita jaga bersama seperti itu. Penggalian ini sudah dilakukan kurang lebih sudah lebih dari 2 bulan seperti itu. Nah, di situ juga kami juga lihat bahwa di sebelah kanan di dekat SMA 3, nah, di situ juga ada lakukan pembangunan dari mungkin pengembangan dari bandara.
5: Sementara, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Merauke, Ras Burhani, mengatakan pihaknya sebelumnya telah melakukan pendekatan dan memberikan imbauan kepada masyarakat terkait aktivitas tersebut. Namun, masyarakat masih sulit diberikan pemahaman sehingga diperlukan ketegasan terhadap pelanggaran yang terjadi. Ia menjelaskan, aktivitas penambangan pasir berada di dalam kawasan bandara, di mana telah merusak sejumlah fasilitas pengamanan dan keselamatan penerbangan. Pihak bandara telah berkoordinasi dengan aparat dan pemerintah daerah terkait aktivitas tersebut. Ia menyebut, persoalan tersebut juga telah dilaporkan kepada kepolisian karena berkaitan dengan pelanggaran yang menjadi kewenangan aparat.
6: Tanpa disadari, mereka telah melakukan pelanggaran dan persuasi pihak bandara dengan masyarakat sudah dilaksanakan. Cuma memang masyarakatnya yang susah diberikan pemahaman.
7: Kita mau ada ketegasan, cuma sekedar himbauan kan masih tetap sama itu.
6: Iya, artinya kan ranahnya ada di kepolisian dalam hal ini. Karena berkaitan dengan pelanggaran, terkait dengan merusak atau mengambil hak orang lain.
5: Ras Burhani menegaskan tidak ada pembiaran dari pihak bandara terhadap aktivitas penambangan pasir tersebut. Ia berharap koordinasi antara pihak bandara, aparat keamanan, dan pemerintah daerah dapat terus dilakukan untuk menangani persoalan tersebut. Mengingat mereka yang melakukan aktivitas penggalian adalah masyarakat adat pemilik hak ulayat tanah tersebut. Sementara, kepolisian Resor Merauke telah memfasilitasi pertemuan untuk mediasi terkait persoalan yang terjadi antara pihak yang merasa memiliki hak atas tanah dan pihak bandara. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan, hingga saat ini terdapat kegiatan yang diketahui oleh kedua pihak. Dan ia menyebut, pihak bandara juga membuat laporan terkait pengerusakan sejumlah fasilitas pengamanan bandara.
1: Terjadi pertemuan-pertemuan yang kita fasilitasi untuk mediasi, dan memang saat itu sampai dengan sekarang, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang memang saling diketahui oleh baik itu yang merasa memiliki hak maupun dari pihak bandara. Namun memang kami mendengar informasi memang hari ini dari pihak bandara akan membuat laporan tentang pengerusakan pagar. Ya tentu saja diharapkan dengan laporan ini kita akan tangani dan tercapai sebuah situasi atau keadaan yang tetap aman dan kondusif.
5: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyampaikan persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara musyawarah dan semua pihak diharapkan tetap menjaga situasi aman dan kondusif. Menurutnya, bila ada pihak yang melanggar hukum, kepolisian akan memberikan penindakan meski pihaknya tetap mengedepankan upaya agar semua pihak tetap merasakan keadilan. Terkait pengambilan pasir di dalam kawasan bandara, Leonardo Yoga mengatakan kegiatan tersebut telah melanggar karena berada di dalam kawasan bandara yang merupakan daerah vital. Jessica Ardana melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengapresiasi pelaksanaan Festival Kalimaro yang dinilai menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, gereja, dan tokoh adat dalam mendorong pembangunan serta pelestarian budaya di wilayah Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
8: Festival Kalimaro dinilai tidak hanya menjadi sebuah kegiatan budaya, namun menjadi bagian dari pembinaan generasi muda agar mampu mengembangkan berbagai kegiatan positif dan kreatif di daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Paskalis Prayitno, mengatakan keberhasilan pelaksanaan Festival Kalimaro menunjukkan pentingnya kolaborasi tiga unsur, yakni pemerintah, gereja, dan masyarakat adat. Kolaborasi tersebut dinilai perlu untuk terus diperkuat dalam berbagai program pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan di Papua Selatan. Ia meyakini keterlibatan masyarakat, agama, dan adat secara bersama-sama akan mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan di daerah.
9: Keberhasilan event ini merupakan contoh kolaborasi terbaik. Kolaborasi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah Kabupaten Merauke, dengan gereja yang dalam hal ini diwakili oleh Pastor Paroki Hati Kudus Wendu dan seluruh teman-teman. Dan juga dari tokoh adat yang pada hari ini dengan luar biasa telah memberikan kolaborasinya, telah memberikan kerjasamanya.
8: Sementara Festival Kalimaro Kabupaten Merauke terpilih masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Ketua Panitia Festival Kalimaro 4, Willy Brodus Yayu Mahuse mengatakan, selama pelaksanaan, Festival Kalimaro tidak hanya menghadirkan beragam atraksi budaya, seni, dan ekonomi kreatif, namun juga mampu menarik antusiasme masyarakat dan wisatawan. Pihaknya mencatat, jumlah pengunjung selama pelaksanaan mencapai 12.500 orang yang juga melibatkan lebih dari 112 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal.
9: Keberhasilan acara dan antusiasme pengajuan pengunjung karena target awal 2.000 pengunjung berhasil terlampau dengan rata-rata lebih dari 2.500 pengunjung per hari. Total mencapai kurang lebih 12.500 pengunjung serta melibatkan lebih dari 112 stand UMKM dan ekonomi kreatif lokal.
8: Keberhasilan Festival Kalimaro tidak lepas dari dukungan pemerintah, gereja, tokoh adat, serta seluruh masyarakat. Ia menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan festival. Beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya penguatan fasilitas pendukung penataan lokasi kegiatan, dukungan alokasi dana OTSUS secara langsung untuk Festival Kalimaro, serta penetapan peraturan daerah mengenai kalender kegiatan. Seluruh rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bersama untuk meningkatkan kualitas Festival Kalimaro sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Dwi Juniarti melaporkan.
4: Bupati Merauke Yosep Gepse menyampaikan keprihatinan atas kondisi sejumlah warga serta beberapa pos TNI dan pos pemerintah di Wanam yang mengalami kebakaran. Yosep mengatakan, setelah menerima informasi dari Wanam melalui Kepala Distrik, pemerintah daerah telah memerintahkan Kepala Distrik untuk melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak kebakaran. Menurutnya, laporan sementara terkait pendataan tersebut sedang diproses dan pemerintah daerah akan melihat data tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya. Yang langkah tersebut dilakukan sebagai upaya membantu warga dalam proses pemulihan pasca kebakaran. Selain pemulihan warga, pemerintah daerah juga akan memperhatikan kecukupan bahan pokok bagi masyarakat di wilayah terdampak. Ia menyampaikan pemerintah daerah akan mengambil langkah untuk segera mendistribusikan bahan pokok bagi warga di distrik Ilwayap, khususnya Kampung Wagikel. Bupati Yosep menyebut pemerintah daerah masih menghadapi kendala kondisi gelombang laut yang cukup besar apabila distribusi dilakukan menggunakan kapal laut. Karena itu, diperlukan informasi yang valid terkait kondisi laut agar kapal yang dikerahkan dapat sampai ke lokasi. Ia menambahkan, kondisi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah provinsi agar dapat bersama-sama berkontribusi dalam membantu masyarakat yang terdampak kebakaran. Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap satu orang nelayan yang dilaporkan hilang di perairan Torasi. Hingga memasuki hari kelima pencarian, korban belum juga ditemukan. Kembali Jessica Ardana menurunkan laporannya.
5: Hingga hari kelima pencarian, tim gabungan SAR yang dimotori Basarnas Merauke belum menemukan korban nelayan yang dilaporkan hilang di perairan Torasi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Merauke Rudi mengatakan, pencarian dilakukan tim SAR gabungan yang terdiri dari tim SAR, Kampung 1 Merauke, masyarakat setempat, dan unsur dari perairan Moy, serta juga melibatkan personel Polsek Kimam, Koramil Kimam, dan keluarga korban. Ia menjelaskan, salah satu kendala dalam proses pencarian adalah kondisi cuaca, yang menurutnya kondisi cuaca pada pagi hari masih baik, namun mulai sekitar 12 siang cuaca sudah kurang baik. Meski demikian, kondisi cuaca tersebut tidak menjadi hambatan bagi tim SAR gabungan untuk tetap melakukan pencarian terhadap korban.
3: Iya, untuk pencarian satu orang nelayan yang di Torasi, hari ini adalah hari yang kelima pencarian oleh tim SAR gabungan. Sampai kami laporkan ini, korban belum ditemukan dan pencarian masih terus dilakukan.
10: Apa yang menjadi kendala di lapangan?
3: Kendala sebenarnya pada umumnya adalah cuaca ya. Memang pada pagi hari cuaca baik, namun di atas pukul 12.00 itu cuaca sudah agak kurang baik. Namun itu tidak menjadi suatu tantangan atau hambatan bagi tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian.
10: Tinggi gelombang di lapangan memang agak ini kan bagaimana?
3: Iya betul, 1 hingga 1 meter bahkan sampai 2 meter.
5: Kepala Basarnas Merauke Rudi menyebut saat pencarian korban kondisi gelombang di lokasi pencarian berkisar 1 hingga 2 meter. Kondisi tersebut menjadi bagian dari situasi yang dihadapi tim SAR gabungan dalam pelaksanaan pencarian. Hingga Senin kemarin, korban belum ditemukan dan pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dan tim yang terlibat dalam pencarian tetap melakukan upaya pencarian terhadap satu orang nelayan tersebut. Jessica Ardana melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendapatkan penghargaan khusus pembangunan daerah otonomi baru progresif dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Gubernur Papua Selatan Apolos Avanpo mengatakan penghargaan yang diterima akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pembangunan, pemerintahan, serta pelayanan publik yang dipercayakan. Menurutnya, perencanaan pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah berjalan dengan baik sesuai amanat Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dilakukan secara berjenjang melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan. mulai dari tingkat kampung, distrik hingga ke pemerintah pusat. Apollo Savanpo menjelaskan, pemerintah nasional, maksud kami pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan daerah, sehingga tentu merupakan hal yang benar dan sejalan dengan prinsip dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ia menambahkan, untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, maka setelah pembangunan dilaksanakan diperlukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan benar-benar telah mencapai tujuan yang diharapkan. Karantina Papua Selatan bersama PDHI Cabang Papua Selatan menggelar layanan pemeriksaan kesehatan hewan gratis di kantor Balai Karantina Papua Selatan Merauke sebagai bagian rangkaian Hari Karantina ke-149 sekaligus menyambut World Rabies Day 2026. Layanan ini mendapat antusiasme masyarakat. Sejumlah pemilik hewan datang membawa hewan peliharaannya untuk diperiksa. Bahkan salah satu pemilik membawa 10 ekor hewan sekaligus. Perwakilan Balai Karantina Papua Selatan, Elvi Gustina Siregar, menyampaikan bahwa kesehatan hewan bukan hanya tanggung jawab pemilik, tetapi bagian dari kesehatan masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini mendekatkan layanan sekaligus meningkatkan kesadaran bahwa menjaga kesehatan hewan berarti menjaga kesehatan lingkungan dan manusia. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan hewan gratis, pemberian vitamin dan obat cacing, konsultasi dengan dokter hewan karantina dan PDHI, serta edukasi mengenai pemeliharaan hewan, pencegahan rabies dan kepemilikan hewan yang bertanggung jawab. Perwakilan PDHI Cabang Papua Selatan

0: Barnabas Yowe Sentani pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Berikut laporan Eligius Mause. Silakan Eli.
1: Selamat pagi saudara, salam olahraga. Laga seru akan terjadi pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026 dalam lanjutan putaran nasional Piala Suratin Cup Zona 8 Papua. Persib Merauke dijadwalkan akan bermenjamu tim kuat Papua Football Academy yang mewakili Provinsi Papua Tengah. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit dan menarik. Dari pertandingan sebelumnya, Persib Merauke kalah tipis atas Bayangkara Papua Barat dengan skor 3-2. Selanjutnya pertandingan kedua Persib Merauke menang 2-1 atas Serui Football Academy. Sedangkan Papua Football Academy menang 9-0 atas Serui Football Academy. Pertandingan kedua menang 8-1 atas Bayangkara Papua Barat. Asisten pelatih Persib Merauke Petrus Apot mengatakan anak-anak asuhannya telah melakukan kesiapan semaksimal mungkin. Kemudian evaluasi usai kemenangan 2-1 atas Serui Football Academy kemarin menjadi modal penting untuk menghadapi Papua Football Academy yang dikenal memiliki organisasi pemain yang rapi dan fisik yang kuat. Kick-off pertandingan akan dimulai pada pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur di Stadion Barnabas Yowe Sentani dan dapat disaksikan langsung oleh masyarakat Jayapura maupun melalui live streaming resmi PSSI Papua. Manajemen Persib Merauke mengajak seluruh masyarakat Papua Selatan yang berada di Jayapura dan sekitarnya untuk hadir langsung memberikan dukungan kepada anak-anak Rusa Merauke. Dari Sentani, Kabupaten Jayapura, reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.
0: Sekian warta berita lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sin, kamu ngerasa nggak sih kalau cuaca akhir-akhir ini kerasa semakin panas?
1: Iya ya, Bim. Benar sekali. Sepertinya kita udah mulai masuk musim panas nih.
0: Wah, kalau gitu kita harus lebih siap lagi nih buat menjaga kesehatan.
1: Setuju sih. Mulai dari memperbanyak minum air putih, menggunakan pelindung seperti topi dan tabir surya, hingga menghindari aktivitas berlebihan di bawah terik matahari.
0: Nah, jangan lupa juga menjaga pola makan biar tubuh kita tuh tetap bugar.
1: Betul tuh, persiapan sederhana bisa mencegah resiko seperti dehidrasi atau kelelahan.
0: Dengan begitu, kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman.
1: Yuk, siapkan diri menghadapi musim panas dengan bijak.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Ya, pendengar, saat ini sudah dipukul 6:38 dan kami sampaikan sebuah informasi untuk Anda. Ya, disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya. Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama kan. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iya, apa lebih semangat lagi, tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Info lalu lintas kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya info lalu lintas.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dan kali ini pendengar sudah di pukul 6 lebih 48 menit. Ya, kami akan berbagi informasi terkait juga dengan lalu lintas ya. Di mana program ini terselenggara atas kerjasama RRI Merauke dan juga Satlantas Polres Merauke. Ya, pagi hari ini pendengar kami telah kedatangan Brigpol Irfan ya dari Satlantas Polres Merauke yang akan melaporkan informasi terkait juga dengan info lalu lintas di pagi hari ini. Ya, halo selamat pagi Brigpol Irfan.
3: Halo, selamat pagi.
2: Apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik, untuk Brigpol Irfan hari ini ya, ada berapa titik nanti yang akan dilaporkan terkait juga dengan info lalu lintas ini?
3: Iya, kami di sini akan melaporkan 3 titik, 2 sekolah dengan 1 SPBU.
2: Oke, berarti 2 sekolah dan juga 1 SPBU.
3: Iya, betul.
2: Oke, baik. Langsung saja kita akan hubungi ya rekan-rekan kita. Ya, yang pertama kita akan kemana dulu nih?
3: Mungkin kita akan ke SD Bampel ya.
2: SD Bampel ya.
3: Dengan Ibu Dian nanti saya hubungi dulu.
2: Baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang melaksanakan aktivitas-aktivitasnya ya, khususnya untuk Anda yang akan mengantarkan putra-putrinya berangkat ke sekolah, untuk tetap utamakan keselamatan. Baik, kita telah terhubung, silakan.
3: Ya, kita telah terhubung ke Ibu Dian. Mohon izin, selamat pagi Ibu Dian, mungkin bisa dilaporkan dari SD Bampel situasi arus lalu lintas.
4: Baik, terima kasih Pak Irfan kesempatannya. Saat ini saya melaporkan situasi arus lalu lintas dari depan SD Bampel terpantau ramai dan lancar. Saat ini proses pengantaran murid masih berlangsung. Hal-hal menonjol nih. Demikian yang dapat kami laporkan, Pak Irfan.
3: Baik, terima kasih Ibu Dian atas laporannya. Selamat pagi.
2: Baik, itu dia tadi untuk laporan yang pertama ya, di khususnya di Jalan Raya Mandala depan SD Bampel ya. Dan tentunya juga ya, untuk info yang kedua di mana nih?
3: Info kedua mungkin kita beralih ke SD Polder yang cukup macet juga.
2: Oke,
3: di situ.
2: Betul. Apalagi juga ini macetnya bukan hanya pengantaran sekolah mungkin.
3: Benar,
2: ya. Tapi iya, juga karena mungkin ada aktivitas-aktivitas lainnya iya, begitu. Baik, untuk Anda semuanya masih kami hubungi rekan-rekan kami yang ada di depan SD Polder. Karena tentunya di pagi hari ini cukup ramai begitu ya. Dan untuk Anda semuanya yang saat ini sudah akan berangkat beraktivitas, khususnya untuk Anda yang akan berangkat ke tempat aktivitas ya, khususnya yang ada di kawasan kantor gubernur juga ya, tentunya ini akan melewati tempat-tempat yang sudah diinikan. Oke, baik, silakan, ada siapa ini?
3: Selamat pagi Ibu Dormina.
5: Baik, selamat pagi Pak Irfan.
3: Iya, mungkin bisa dilaporkan situasi arus lalu lintas dari SD Polder.
5: Siap. Baik, selamat pagi, mohon izin melaporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Polder, tepatnya di depan SD Polder. Untuk saat ini terpantau ramai, namun tetap lancar dan terkendali. Untuk hal-hal yang menonjol, demikian yang dapat kami laporkan.
3: Baik, terima kasih Ibu Dormina.
2: Oke, ya itu dia tadi tempat yang kedua ya, di depan SD Polder, lancar ya informasinya seperti itu. Dan untuk Anda semuanya, Anda bisa mendengarkan ya siaran info lalu lintas di pagi hari ini ya, tentunya bersama RRI Merauke dan juga Satlantas Polres Merauke. Baik, untuk Brigpol Irfan.
3: Iya, baik.
2: Tempat terakhir kita kemana
3: tempat
2: nih?
3: Tempat terakhir kita coba pantau ke SPBU Ahmad Yani yang cukup macet.
2: Ya. Ya, karena memang mulai dari pagi, ya bukan hanya antrian kendaraan saja, tapi ini tentunya kalau pagi seperti ini, ya,
3: iya,
2: ya sangat macet sekali ya. Aktivitas masyarakat banyak sekali nih. Baik, ada siapa yang akan kita hubungi di sana?
3: Di sana ada Bribda Yosep, coba kita hubungi.
2: Baik. Dan masih dihubungi ya untuk rekan kita yang ada di depan SPBU Ahmad Yani. Baik, telah terhubung, silakan.
3: Selamat pagi Pak Yosep.
6: Selamat pagi Pak Irfan.
3: Pagi, mungkin bisa dilaporkan dari SPBU Ahmad Yani situasi arus lalu lintasnya.
6: Baik Pak Irfan, selamat pagi pendengar RRI dimanapun saja Anda berada. Mohon izin melaporkan situasi arus lalu lintas dari depan SPBU Ahmad Yani. Untuk situasi arus lalu lintas terpantau aman, lancar dan terkendali. Sementara SPBU baru dibuka untuk pengantri Pertalite. Untuk sementara solar belum dibuka, jadi kami mengimbau kepada para pengantri solar agar pagi rapi untuk menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas. Untuk jumlah personil 4 orang, demikian yang dapat kami laporkan, Pak Irfan, selamat pagi.
3: Baik-baik, selamat pagi Pak Yosef, terima kasih.
2: Baik, ya itu dia tadi ya, tiga rekan kami ya yang ada di lapangan, ya khususnya ada di tiga titik, dua sekolah dan juga satu SPBU ya, Pak Irfan ya.
3: Iya, betul.
2: Baik, apa yang ingin disampaikan Pak Irfan di pagi hari ini untuk warga Kota Merauke, khususnya para pengguna jalan? Silakan.
3: Baik. Kami di sini menghimbau untuk warga Merauke untuk tetap selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi aturan dan rambu-rambu berlalu lintas. Karena keluarga Anda menunggu di rumah, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Baik, terima kasih.
2: Baik, terima kasih ya Brigpol Irfan ya sudah bergabung dan sukses selalu bersama rekan-rekan di kantor Satlantas Polres Merauke.
3: Baik, Brigpol terima kasih
2: Irfan. Pak. Bah, pendengar di manapun Anda berada ya di pagi hari ini sudah di pukul 6 lebih 54 menit dan pastikan ya Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke khususnya di program Info Lalu Lintas kerjasama antara RRI Merauke dan juga Satlantas Polres Merauke. Selanjutnya kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.
1: Baru saja Anda mengikuti Info Lalu Lintas Pro 1 RRI Merauke.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Isi berbagai informasi diantaranya Kepala Staf Kepresidenan menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi. Bakom diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran mengatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Perindustrian memperkuat pengembangan industri rumput laut nasional sebagai bagian dari agenda industrialisasi dan hilirisasi untuk menghasilkan produk bernilai tambah serta membangun rantai nilai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan hal tersebut dalam peluncuran Integrated Seaweed Development Action Plan atau ISDAP 2026-2030 di kantor Kementerian PPN Bappenas Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026, seraya menyoroti pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 5,32% pada triwulan 2 2026, sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%.

Informasi luar negeri, juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Reza Talaini Selasa mengatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas yang menimbulkan kerugian lebih besar bagi pihak lawan. Sementara Iran telah menyiapkan sejumlah target potensial untuk aksi balasan dan meningkatkan kapasitas produksi senjatanya secara signifikan. Talaini mengatakan senjata dan teknologi canggih termasuk kemampuan rudal dan drone, sistem pertahanan udara yang ditingkatkan, serta sistem angkatan laut, darat, dan udara lainnya telah disediakan bagi angkatan bersenjata Iran. Beralih ke informasi olahraga, Carlos Alcaraz mempertahankan gelar Japan Open 2026 di Tokyo setelah mengalahkan Jiří Leheka 7-6-6-4 dalam 96 menit di area Coliseum Selasa 6 Oktober 2026. Gelar tersebut menjadi trofi level tour pertamanya sejak Doha pada Februari lalu dan diraih pada turnamen keduanya setelah absen akibat cedera pergelangan tangan. Dengan Alcaraz mengakui penampilannya belum maksimal tetapi mampu tampil baik pada poin-poin penting.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
1: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nyenyawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
3: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia pekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu dalam perlindungan tenaga kerjaan yang juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
1: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
5: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
4: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
6: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu dan sederhana, sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
5: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Madani Prabujaya Hud Rifki Assegaf mengaku menerima keuntungan sebesar $124,000 dari biaya percepatan kuota haji tambahan 2023-2024. Sebagaimana disampaikannya saat bersaksi dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
7: Di tahun 2023 maupun di tahun 2024, apakah ada perusahaan saudara memberangkatkan jemaah haji yang istilahnya itu baru dapat nomor porsi di tahun 2023, berangkat di tahun itu, maupun baru dapat nomor porsi 2024 dan berangkat di tahun itu juga?
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memeriksa 13 saksi pemilik penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Hud Rifki Assegaf dan Sihabul Muttaqin. Jaksa penuntut umum mempertanyakan kepada saksi terkait calon jamaah haji yang mendaftar dan berangkat di tahun yang sama tanpa harus menunggu antrian. Menurutnya, perusahaannya pernah memberangkatkan calon jamaah haji tanpa harus menunggu antrian. Rifki mengaku dari hasil ini perusahaannya memperoleh keuntungan sebesar $124,500 atau 2,3 miliar rupiah.
7: Apakah di tahun 2024 terdapat pemberangkatan 13 jamaah melalui PT Sutra Turhidayah yang tanggal setahun awal dan tanggal pelunasan di tahun itu juga?
9: Betul, ada.
7: Betul ya? Baik. Apakah itu ada fee percepatannya Pak untuk 13 orang itu?
9: Kalau dari Sutra ke kami ada Bapak.
7: Berapa nilainya?
9: Kurang lebih 35.500.
7: Oke. Selisihnya apa? Fee percepatan ada nggak?
9: Selisih sudah dikembalikan ke KPK.
7: Itu yang tadi kami perhatikan. Ya. Saudara mengetahui ada kuota, tapi judulnya kuota ini untuk petugas, Pak. Kemudian dialihkan, diberikan kepada non-petugas.
9: Untuk yang 2024 di kami ada, Pak.
7: Ada berapa orang?
9: Ada 3 orang.
7: 3 orang. Nilainya berapa, Pak? 30.000 per orang.
9: Betul.
7: Betul ya? Ya. Itu sebanyak 3 orang, betul, Pak ya?
9: Betul.
7: Di BAP saudara, di sini tertera, total keuntungan yang saya terima adalah $124,500 terdiri dari satu PT Sutra Turhidayah sebesar $35,500, PT Zafa Mulia sebesar $65,000 dan terakhir adalah Syarif Hussein sebesar $24,000. Betul itu, Pak?
9: Betul.
8: Sementara itu, saksi Sihabul Muttaqin mengaku bertemu dengan Agus Syafi'i, Abdul Muhi, dan Gus Alek untuk menanyakan cara mendapatkan kuota haji tambahan. Saksi mengaku dari fee percepatan kuota haji tambahan, perusahaannya mendapatkan keuntungan lebih dari 4 miliar rupiah.
7: Bapak pernah dimintai keterangan oleh BPK, betul, Pak ya?
9: Betul.
7: Apakah Bapak pernah disebutkan angka $493,000?
9: Saya tidak ingat kalau sangka sejauh itu. Setahu saya 4M sekian.
7: Hah?
9: Seingat saya tidak sampai 490 sekian ribu dolar itu.
8: Dalam perkara ini, selain 313 perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang mendapatkan keuntungan mencapai 478 miliar rupiah, ada juga sebanyak 26 orang termasuk sejumlah mantan pejabat Kementerian Agama dan pihak terkait lainnya yang turut menikmati aliran dana kuota haji tambahan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masuki puncak musim kemarau 2026, resiko kekeringan meningkat di sejumlah wilayah. Sehingga pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat irigasi dan menyesuaikan pola tanam guna menjaga produksi pangan tetap aman. Ada Kusuma dari RRISP Kediri melaporkan selengkapnya.
10: Ancaman kekeringan di tengah puncak musim kemarau 2026 ini mendorong pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus memperkuat langkah guna menjaga produksi pangan agar tetap aman. Selain mengoptimalkan infrastruktur pengairan, pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian pola tanam agar keterbatasan air tidak berujung pada penurunan produksi maupun juga gagal panen. Di tingkat petani, keterbatasan air memang mulai dirasakan di sejumlah lahan, salah satunya di Desa Sepawan, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Petani setempat, Kodaru, kepada RRI menyebutkan bahwa debit air dari sungai untuk mengairi sawah memang mengalami penurunan, sehingga sebagian petani memilih mengganti komoditas padi dengan tanaman jagung sudah sejak Agustus lalu. Untuk mempertahankan tanaman, petani juga memanfaatkan program pompanisasi dan juga sumur submersible dari pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga lahan tetap mendapatkan pasokan air meski debit sungai mengalami penurunan.
11: Sungai itu untuk mengairi sawah itu makin kurang, buatan mencukupi. Karena ini musim kemarau, yang kena air hanya 25%, buatan sampai 30%.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Budiastuti, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak pada pusu atau gagal panen di Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut didukung oleh penyediaan berbagai sumber air untuk pertanian.
12: Kalau untuk irigasi ini kita ada beberapa program nih, dan secara total gitu khusus 2026 aja kita membangun itu ada 500 lebih. Terdiri dari ada yang damparit, kemudian kalau yang irpom itu irigasi perpompaan itu sekarang sumur submersible itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk antisipasi kekeringan. Kalau stok pangan, stok beras apalagi bulog juga aman ya. Kita secara produksi juga surplus mas. Jagung ya, kita kan penyumbang ya, pakan ternak terbesar.
10: Meski ketersediaan pangan masih terpantau aman, pemerintah Kabupaten Kediri meminta petani agar tidak memaksakan penanaman padi di lahan yang tidak memiliki sumber air yang memadai. Petani yang memiliki pasokan air cukup dapat melanjutkan penanaman padi, sedangkan untuk lahan tadah hujan disarankan beralih ke komoditas yang lebih toleran terhadap kekeringan seperti jagung dan juga ubi-ubian. Pemetaan risiko juga dilakukan terutama di wilayah barat sungai seperti Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Tarokan, dan juga Kecamatan Grogol. Arkusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Basnas Jawa Timur menyalurkan 1,2 juta liter air bersih ke 24 kabupaten kota dengan Lamongan menjadi daerah pertama penerima manfaat. Laporan selengkapnya disampaikan Valin Regi dari RRI Surabaya.
13: Basnas Provinsi Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan 1,2 juta liter air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di 24 kabupaten kota se-Jawa Timur. Penyaluran perdana tersebut dimulai dari Kabupaten Lamongan. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Ahmad Afif Amruwoh, mengatakan program tersebut berdasarkan pemetaan wilayah terdampak kekeringan yang dilakukan BPBD Jawa Timur. Menurutnya setiap kabupaten mendapat alokasi minimal 50 ribu liter air bersih. Sementara untuk teknis penyaluran hingga penentuan titik distribusi diserahkan kepada Basnas masing-masing daerah agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
14: Kami juga sudah merencanakan dengan penyaluran distribusi ini, sekaligus kami melakukan assessment titik mana yang memungkinkan nanti barangkali ada yang bisa melakukan program jangka panjang. Kalau air ini kan jangka pendek ya, hanya 1-2 hari untuk kebutuhan masyarakat. Sementara jangka panjang itu mungkin ada sumur bor atau kemudian pantauan atau juga tempat-tempat lain yang kita harapkan bisa menjadi solusi dari kesulitan yang ada pada masyarakat masa yang kerja.
13: Ketua Basnas Lamongan, Bambang Eko, mengatakan penyaluran perdana dipusatkan di Dusun Dampit, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan. Sebanyak 15 ribu liter air bersih disalurkan dan dibagi ke 3 titik untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
15: Kita distribusikan sesuai dengan peta yang ada di BPBD Kabupaten Lamongan. Jadi kita Basnas Lamongan ini kan sudah 4 tahun dengan BPBD untuk kebutuhan air bersih. Kemudian untuk jangka panjang, kami Basnas Kabupaten Lamongan akan mencoba membuat sumur bor.
13: Tidaknya penanganan darurat, Basnas Jatim bersama Basnas Kabupaten Kota juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan, diantaranya pembangunan sumur bor serta penyediaan tandon air di wilayah yang mengalami kesulitan air di setiap musim kemarau. Farin Reki melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyambut baik wacana pemerintah pusat yang akan mengambil alih gaji P3K daerah. Berikut Debi Nirwandi melaporkan dari RRI Sungai Liat.
16: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K baik itu yang...
17: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik wacana pemerintah pusat yang bakal mengambil alih penganggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan kebijakan tersebut akan menjadi angin segar yang sangat membantu beban keuangan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang saat ini terbatas. Ferry menjelaskan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat krusial bagi daerah. Ia juga berharap adanya penyesuaian pada skema penganggaran nasional melalui penambahan dana alokasi umum atau DAU khusus untuk menyokong kebutuhan gaji para pegawai tersebut.
16: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K baik itu yang full time maupun paruh waktu dapat dialokasikan dari APBN. Kita harapkan juga ada penambahan DAU untuk gaji tersebut.
18: Di tengah kondisi fiskal saat ini itu
16: sangat kita harapkan.
17: Sementara itu, pemerintah Provinsi Babel juga memastikan sebanyak 2.852 tenaga P3K paruh waktu akan diperpanjang masa kontraknya. Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung, Dora Wardani.
19: Diangkat semua, ya, karena kebetulan kan kita kan sedang berproses ini pengumpulan SPTJM-nya setelah pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah itu alhamdulillah udah terkumpul semua, seluruh PD masih sama jumlahnya 2.852.
17: Lebih lanjut, Dora menambahkan jumlah P3K tersebut berkurang 20 orang dibandingkan saat pengangkatan awal di akhir tahun 2025 yang mencatat 2.872 orang. Pengurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan administratif. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pariwisata Bali didorong memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi agar seluruh wisatawan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata. Berikut Tri Larasati dari RRI Denpasar melaporkan.
20: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana, mengatakan praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
21: Diskriminasi itu melanggar undang-undang, itu pertama. Dan... Kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik. Tidak bisa itu digeneralisir.
20: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
21: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun, dalam konteks apapun dan kegiatan apapun, semuanya berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
20: begitu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Pendengar, demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang ditumbuhkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: 101 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.
1: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, ya pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Ya, kali ini pendengar di program Halo RRI, khususnya untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Ya, kami nantikan ya dengan Anda di pagi hari ini, khususnya untuk Anda yang ingin bergabung memberikan masukan-masukan ataupun juga informasi-informasi pelayanan publik pendengar. Dan nanti pendengar di pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif patroli udara dengan topik prosedur penyampaian aspirasi dan izin keramaian pada Satuan Intelkam Polres Merauke pendengar. Ya, tentunya ini menarik ya untuk Anda semuanya. Dan untuk Anda semuanya, ya pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, kami nantikan dengan Anda tersebut mendengar hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur.
2: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
3: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang mata aku.
2: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
3: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hamba sekali ya, si Gea.
2: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
2: Tika.
1: Nih,
2: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Bapak, kau sungguh baik.
1: Ri, nanti kita nongkrong di sini aja ya. Enak tempatnya.
2: Shh, pelan dikit, Dit. Di sebelah itu kan lagi ada orang yang ibadah.
1: Oh, iya ya. Aku gak sadar.
2: Kita harus saling menghormati, Dit. Walaupun beda agama, mereka itu lagi berdoa tahu. Butuh suasana yang tenang.
1: Iya juga sih. Kalau kita yang lagi ibadah, pasti mau dihargai juga.
2: Nah, itu dia, Dit. Saling menghormati itu sangat penting.
1: Oke deh, kita cari tempat lain aja. Biar mereka bisa ibadah dengan nyaman.
2: Setuju, Dit.
1: Perbedaan bukan penghalang. Yuk hormati tempat ibadah agama lain. Ciptakan hidup rukun dan damai. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
4: Merauke pagi ini, Pro1 RRI Merauke, Instagram @Pro1 RRI Merauke, Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.
5: Ya, pendengar, Anda masih di Pro1 RRI Merauke, dan saat ini pendengar sudah di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan dialog interaktif patroli udara dengan topik prosedur penyampaian aspirasi dan izin keramaian pada Satuan Intelkam Polres Merauke. Dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya, Desi Ratnawati. Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Merauke. Kembali lagi bersama saya Desi Ratnawati dalam acara Dialog Interaktif Patroli Udara. Pendengar dan pemirsa, penyampaian aspirasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam kebutuhan bermasyarakat dan juga bernegara. Namun dalam menyampaikan aspirasi tersebut, termasuk ketika masyarakat ingin melaksanakan kegiatan apapun yang melibatkan banyak orang, tentu ada prosedur dan ketentuan yang perlu dipahami agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib, aman, dan juga tidak mengganggu kepentingan masyarakat yang lainnya. Karena itu pada dialog kali ini kita akan membahas secara lebih dekat lagi mengenai prosedur penyampaian aspirasi dan juga izin keramaian pada Satuan Intelkam Polres Merauke. Nah, apa saja yang harus dilakukan masyarakat ketika ingin menyampaikan aspirasinya? Kemudian bagaimana prosedur pengaduan izin keramaian yang ada? Dan juga dokumen apa saja yang perlu disiapkan dan apa yang harus diperhatikan masyarakat agar kegiatan yang dilaksanakan tetap aman serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu sudah hadir bersama kami AKP Imade Arta Ariana, STRK SIK MH, selaku Kasat Intelkam Polres Merauke. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mbak Desi, dan selamat pagi juga para pemirsa, pendengar setia RRI.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, sementara juga Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, SMS, dan juga WA di 0852-7511-2433. Sekali lagi, 0852-7511-2433, atau Anda juga bisa memberikan komentar Anda melalui YouTube RRI Merauke Official. Baik, Pak Kasat Intelkam, terkait dengan menyampaikan aspirasi kepada masyarakat, mungkin kita mulai dengan hal dasar dulu ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan penyampaian aspirasi masyarakat ini, dan bagaimana juga peran dari Satuan Intelkam Polres Merauke dalam proses tersebut nih, Pak?
1: Ya, baik, terima kasih. Ketika kita berbicara aspirasi ini, kita selalu berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 98, ini terkait kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum oleh masyarakat. Tentunya aspirasi ini merupakan bahasa-bahasa awam yang disampaikan oleh masyarakat yang sudah diatur dan memiliki hak dan diatur oleh undang-undang. Dan inilah yang merupakan salah satu objek kita dari kepolisian yang wajib halnya untuk mengawal, yang wajib halnya untuk mengamankan, dan bagaimana aspirasi tersebut, bagaimana topik-topik penyampaian yang disampaikan oleh masyarakat tersebut dapat tersalurkan, dapat terluapkan, dapat tersampaikan dengan baik sehingga tidak mengganggu kepentingan umum. Sebenarnya key point-nya adalah agar tidak mengganggu kepentingan umum, sehingga aspirasi tersebut tidak hanya dapat disampaikan tapi juga dapat diterima oleh penerima, baik dari instansi A, B, C, dan tentunya tidak mengganggu kepentingan umum atau ketertiban umum.
0: Iya, penyampaian aspirasi ini tentunya kan apakah melibatkan banyak orang juga, atau bisa dikatakan juga mungkin 1-2 orang juga boleh dikatakan seperti itu, Pak?
1: Baik, ketika kita bicara secara kuantitas, ini penyampaian aspirasi itu tidak berbicara 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang atau bahkan ratusan ribuan. Ketika kita bicara aspirasi, 1 orang pun bisa menyampaikan aspirasi dan dapat dikategorikan sebagai penyampaian pendapat di muka umum. Nah, hal-hal inilah yang sudah diatur dalam undang-undang yang bahwasannya negara tidak melarang untuk menyampaikan pendapat pribadi, perseorangan maupun kelompok di muka umum. Nah, hal-hal inilah yang patut halnya kita dari pihak kepolisian melakukan pengemasan situasi sehingga penyampaian yang disampaikan baik satu orang maupun ribuan tersebut dapat tersalurkan dengan baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum maupun kepentingan masyarakat secara umum.
0: Iya, karena semuanya sudah diatur oleh undang-undang yang ada dan juga bagi siapapun yang ingin aspirasinya mungkin tersalurkan ya, ini apakah memang harus dikoordinasi langsung oleh pihak kepolisian atau seperti apa nih Pak untuk prosedurnya?
1: Baik, secara prosedur penyampaian aspirasi pendapat di muka umum tentunya ini memang sudah diatur di undang-undang. Dan di dalamnya itu secara substansi bahwasannya pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau tidak. Dalam artian pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk melarang siapapun untuk melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Yang ada adalah bagaimana masyarakat menyampaikan permohonan, menyampaikan jadwal penanggung jawab kepada pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian ini bisa prepare, Mbak. Bisa melakukan persiapan-persiapan dan melakukan analisa terhadap situasi nanti ke depan pada saat maupun setelah daripada kegiatan ini berlangsung sehingga masyarakat yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dapat terlaksanakan dan pihak kepolisian yang memiliki kewajiban untuk mengamankan, mengawal hingga akhirnya kegiatan berjalan dengan baik itu dapat terlaksana. Seperti itu sih, Mbak.
0: Iya, sebenarnya begini, Pak. Ketika mungkin ada yang ingin menyampaikan aspirasinya, namun ada masyarakat yang belum paham juga. Ketika semua aspirasi ini apakah memang harus dilaporkan, bukan dilaporkan ya, tapi disampaikan kepada pihak kepolisian sehingga ada keamanan yang ada, ataukah ketika tidak disampaikan, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berarti bisa diproses atau seperti apa nih, Pak?
1: Ya, baik. Nah, ini suatu pertanyaan, pernyataan yang cukup menarik nih, Mbak. Ini yang sering kita temukan di lapangan, bahwasannya masyarakat masih belum memahami terkait penyampaian pendapat di muka umum. Masyarakat masih berasumsi dan berpikir bahwasannya pihak kepolisian mengizinkan atau tidak terkait penyampaian pendapat di muka umum. Faktanya berdasarkan undang-undang yang ada bahwasannya masyarakat memiliki hak kapanpun untuk melakukan menyampaikan pendapat di muka umum. Tentunya kita berkewajiban untuk melakukan pengamanan. Nah, hal-hal inilah ada beberapa momen memang masyarakat tidak menyampaikan, tidak menembusi kegiatan-kegiatan seperti demikian. Misalnya besok atau lusa, 3 hari lagi, ketika kita patroli kita temukan ada beberapa masyarakat menyampaikan pendapat. Baik itu di Libra, mungkin di kantor bupati, beberapa spot yang sudah menjadikan suatu objek penyampaian pendapat di muka umum di Kabupaten Merauke ini. Dan kita cek ternyata belum ada surat yang masuk ke kita, ke pihak kepolisian. Nah, tentunya hal-hal ini memang silakan tetap berjalan. Kita tidak dapat melakukan pembubaran, kita tidak dapat melakukan penangkapan maupun upaya-upaya paksa lainnya terhadap pihak-pihak yang menyampaikan pendapat di muka umum tanpa memberitahukan kepada pihak kepolisian. Namun masyarakat, pemirsa perlu diingat bahwasannya penyampaian pendapat di muka umum yang merugikan, yang mengganggu ketertiban umum, kepentingan umum, ini dapat dipidana, Mbak. Jadi dapat dipidana. Jadi masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum ketika hal itu mengganggu ketertiban masyarakat, contohnya kemacetan. Terus yang kedua, ini kan udah biasa nuansa-nuansa penyampaian pendapat umum sifatnya kritik, pembakaran ban, polusi udara, ada anak-anak yang batuk-batuk misalnya seperti itu. Dia melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, hal-hal inilah yang dapat nanti dipidana. Seperti itu nanti ada pasal, kalau tidak salah ini di KUHP yang terbaru tahun 2023 itu pasal 256. Ya, 256 itu barang siapa, baik perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu ketertiban umum, kepentingan umum itu dapat dipidana. Itu kalau tidak salah pidana penjara paling lama 6 bulan kalau enggak salah, dan denda kategori 2.
0: Lumayan lama juga ya Pak, iya. 6 bulan. Iya, ini mungkin bagi sebagian orang beranggapan bahwa, mohon maaf ya Pak, untuk kemacetan, kemudian bakar ban, ini adalah hal yang biasa terjadi pada saat mungkin untuk penyampaian aspirasi yang ada. Tapi dari penjelasan Bapak bahwa ini bisa dipidanakan juga dan bisa dilaporkan. Nah, sejauh ini untuk menyalurkan aspirasi untuk di wilayah Kabupaten Merauke ini seperti apa nih Pak? Apakah memang berjalan dengan baik dan juga semua ini disampaikan tertulis ke pihak kepolisian atau seperti apa nih Pak?
1: Ya baik, terkait kuantitas maupun kualitas penyampaian pendapat atau aspirasi ke beberapa instansi di Kabupaten Merauke ini, Mbak, kalau kita lihat dari tahun 2023 hingga di akhir tahun 2026 ini memang secara kuantitas ini jauh meningkat. Memang secara pemerintahan kita lihat terjadi suatu pemekaran dari kita berinduk di Jayapura hingga sekarang sudah terbentuk Provinsi Papua Selatan. Tentunya banyak kebijakan-kebijakan baik yang sifatnya kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang masyarakat kita, apalagi kaum-kaum pemuda ini yang sifatnya kritis. Sehingga banyak hal-hal yang mereka anggap kurang pas mereka sampaikan ke muka umum atau sifatnya ke khalayak umum. Nah, ini memang secara kuantitas dari 2023 hingga tahun 2026 ini terjadi peningkatan. Nah, terjadi peningkatan ini juga lah banyak yang sifatnya ada yang sampaikan ke kita, ada yang tidak, seperti itu. Nah, terkait ketika dia atau kelompok tersebut tidak menyampaikan ke kita, terus terjadi gangguan-gangguan kamtipmas yang sifatnya mengganggu kepentingan umum seperti kemacetan, itu tentunya kita harus menanganinya. Nah, ketika kita berbicara mengganggu ketertiban umum, memang ini terjadi suatu kesumiran bahwasannya apakah ini mengganggu atau tidak bagi masyarakat umum. Tentunya nanti kita di lapangan kita lihat apakah ini mengganggu atau tidak. Baik, yang pertama indikatornya adalah apakah ada masyarakat yang mengadu ke kita, seperti itu. Kalau memang masyarakat tidak ada yang mengadu ke kita, terus kita juga mampu berkomunikasi baik dengan penanggung jawab atau koordinator lapangan, sejauh itu ya kita dapat memberikan hak mereka untuk menyampaikan. Bahkan kita mampu berkoordinasi ke pihak-pihak terkait di mana bidangnya untuk dapat menerima teman-teman ini. Sehingga semisalnya yang aksinya mungkin dari jam 3 sampai jam 6 bisa tereduksi sampai jam 5. Bahkan hanya sejam saja, seperti itu, Mbak.
0: Iya, jadi boleh dikatakan untuk wilayah Kabupaten Merauke masih aman ya, Pak?
1: Ya, sejauh ini masih aman.
0: Namun bagaimana ketika mungkin ya, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa para netizen ini banyak sekali nih Pak. Ketika ada suatu penyampaian aspirasi dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pasti ujung-ujungnya, mohon maaf ya Pak, kata pihak kepolisian, bagaimana sih pihak kepolisian, kenapa sih tidak bisa berjalan dengan baik, kenapa sih tidak begini dan begitu. Ini bagaimana penjelasannya nih Pak?
1: Ya, baik. Nah, itulah Mbak dan pemirsa setia RRI, tentunya dalam pengamanan aksi atau pengamanan penyampaian pendapat di muka umum ini, kita berikan waktu minimal tuh 3 hari untuk menyampaikan ke kita, memberikan pemberitahuan ke kita. Bukan dalam artinya memohon ke pihak kepolisian untuk memberikan izin atau tidak. Nah, itulah gunanya 3 hari inilah digunakan untuk pihak kepolisian dalam artian untuk melakukan analisa dan preparing, persiapan. Sehingga dari masyarakat yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan masyarakat umum yang menggunakan jalan tersebut, yang menggunakan venue tersebut tidak terganggu. Nah, inilah yang kita harapkan, dan pada momen ini juga kita sampaikan ke masyarakat bahwasannya jangan ragu-ragu, jangan sungkan, dan tanda kutip tolong jujur dalam melakukan pemberitahuan kepada kita ke pihak kepolisian Baik, dalam artian contohnya jumlah masanya berapa, nanti pada saat hari hanya mau bikin apa-apa saja. Nah, seperti itulah ketika itu terbuka dengan pihak kepolisian, kita dapat menjamin 100% kegiatan itu dapat berjalan dengan baik. Tapi ketika hal-hal itu tanda kutip didustai, semisalnya pemberitahuannya 50 orang, tapi pada pelaksanaannya dari Korlap memanggil nih 1000 orang, seperti itu. Sedangkan kita melakukan pengamanan di sana hanya 60-70 orang. Itulah terjadi ketidakrelevanan. Sehingga terjadi sesuatu, kita dari pihak kepolisian agak terlambat melakukan backup terhadap situasi tersebut. Nah, hal-hal inilah yang menjadi poin kerjasama antara pihak kepolisian dengan pihak penanggung jawab kegiatan tersebut.
0: Iya Pak, untuk penyampaian aspirasi ini juga, apakah memang ada ketentuan untuk berapa lamanya dan berapa harinya? Karena kan untuk menyalurkan aspirasi kadang-kadang nih Pak, mungkin planningnya adalah satu hari. Tapi ketika mungkin apa yang diharapkan ini tidak sesuai dengan harapan, pasti akan berlanjut lagi. Ini seperti apa nih Pak?
1: Ya baik, terkait lama waktu kita berbicara jam, kalau di regulasinya ini sampai jam 18.00 Mbak. 18.00. Namun terkait durasi hari ke hari, nah di regulasi pun di undang-undang mengatur juga ini hanya satu momen seperti itu. Jadi satu momen misalnya hari Senin, ya udah sampai jam tangga sampai jam 18.00 seperti itu. Nah memang sering seperti contohnya di Jakarta berjilid-jilid, di wilayah kita juga kemarin berjilid-jilid, baik yang sifatnya mengkritik kebijakan pemerintah. Sebentar, contohnya kemarin yang CPNS yang kita udah ketahui bersama, itu satu minggu bahkan lamanya. Memang secara aturan itu melanggar, tapi sejauh tidak ada aduan dari masyarakat yang sifatnya saya ini terganggu Pak, aktivitas saya sampai tidak bisa bekerja atau hal lainnya. Nah seperti itulah yang kita dapat melakukan intervensi kepada penanggung jawab untuk sekiranya membijaki kegiatan tersebut. Sebenarnya kita upaya hukum, penegakan hukum, upaya paksa merupakan upaya-upaya terakhir. Sejauh kita masih bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang menggunakan daerah tersebut dengan pihak penanggung jawab.
0: Oke, bagaimana Pak ketika mungkin masyarakat merasa dirugikan tapi tidak menyampaikannya langsung ke pihak kepolisian tapi ke media sosial nih Pak? Karena banyak yang curhat nih Pak di media sosial. Ini seperti apa nih Pak?
1: Ya, baik. Tentunya Mbak, kita kalau kita berbicara pelaporan terus terkait aduan, barang tentu kita tetap dan harus wajibnya kita menangani. Tapi secara etikanya, secara seharusnya ini masyarakat menyampaikan langsung ke kita. Gunanya begini, bukan kita malas membaca Facebook, malas membuka-buka komen atau postingan-postingan yang ada di beranda Facebook tuh yang paling ramai di Kabupaten Merauke. Tapi kita ingin tahu siapa ini yang dirugikan, ya, jenis kelaminnya, namanya seperti itu. Terus berupa apa saja nih yang dirugikan? Terus di mana nih lokusnya, titiknya dirugikan? Terus ada tidak saksi-saksi lain yang melihat yang dirugikan tersebut? Nah sebenarnya kita secara substansi kita memerlukan hal-hal demikian. Apakah unsur-unsur pasal nanti yang kita kenakan itu terpenuhi atau tidak? Nah terkait dengan sosial media kita memang tetap terima dan kita tidak tutup mata. Ya, ketika kita lihat ada masyarakat yang dirugikan di sosial media, kita tidak tutup mata, cuma sosial media saja, tidak. Tapi tetap kita tangani, kita dalami apakah benar. Misalnya dari rombongan massa yang melakukan aksi, di barisan belakang ada pukul pengendara, misalnya seperti itu. Dan di postingan pakai anonim, misalnya seperti itu, kita tetap melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut.
0: Oke, baik. Pak Kasat Intelkam, selain menyampaikan aspirasi nih, masyarakat juga sering mengadakan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Nah, sebenarnya kegiatan seperti apa yang membutuhkan izin keramaian dari pihak kepolisian? Mungkin bisa disampaikan sehingga masyarakat juga bisa lebih paham lagi nih, Pak.
1: Ya, baik. Ini terkait izin keramaian. Terkait izin keramaian ini memang agak berbeda dengan penyampaian pendapat di muka umum. Kalau terkait izin keramaian, ini tentunya regulasi aturan yang mengatur ini sudah berbeda lagi dengan penyampaian pendapat di muka umum. Dan secara substansi memang lebih mengikat izin keramaian. Izin keramaian ini memang sudah diatur di perpol kita, di perpol nomor 7 tahun 2023. Tentunya ada yang sifatnya keramaian. Keramaian ini ada seperti karaoke, kegiatan-kegiatan perkumpulan-perkumpulan seperti pernikahan, terus ulang tahun. Terus yang kedua, ini ada yang sifatnya tontonan. Tontonan, yang paling dekat kemarin Indonesia-Thailand, atau lagi yang kemarin lagi Piala Dunia. Terus yang ketiga, kategori ketiga ini ada sifatnya arak-arakan. Nah, tiga hal inilah yang sifatnya mengikat dan memerlukan izin dari pihak kepolisian yang sudah diatur di dalam aturan perpol tersebut sih, Mbak.
0: Oke. Saya baru tahu nih, Pak, untuk nobar dengan arak-arakan ini memerlukan izin dari pihak kepolisian. Apakah boleh dikatakan ketika nobar dalam kapasitas yang boleh dikatakan kecil ya, ruang lingkup mungkin satu kantor saja, apakah perlu juga nih, Pak?
1: Ya, baik. Di Perpol nomor 7 tahun 2023 ini kita tidak berbicara volume ruangan sebenarnya, Pak. Kita tidak berbicara volume ruangan, besarnya kapasitas suatu gedung, kita berbicara kuantitas jumlah dari yang ada di dalam. Nah, ada itu nanti di kategori pertama 1 sampai 500. Tapi kan enggak mungkin ya cuma satu saja kita menyampaikan ya. Ini kan kita bicara hitam dari putihnya. No, apa 1 sampai 500. Nanti ada yang di atas 1000. Seperti itu kategorinya. Nah, walaupun di dalam ruangan apapun itu sebenarnya wajib halnya meminta perizinan di pihak kepolisian. Nah, tapi masyarakat silakan menganalisa sendiri. Semisalnya hanya nobar di dalam kamar, hanya dengan keluarga saja. Itu kan dapat secara logikanya masyarakat, oh ya ini tidak perlu menyampaikan izin keramaian dengan pihak kepolisian. Contohnya, semisalnya ketua RT, ya, ada Piala Dunia, pingin nobar, menyiapkan proyektor di pos kamlingnya, ya, sehingga melibatkan beberapa kakak di sana. 3 kakak, 4 kakak, nah hal-hal itulah yang dapat menimbulkan potensi gangguan keamanan di sana. Seperti itu, Mbak. Sehingga hal-hal itulah yang perlu disampaikan ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian menganalisa apakah hal-hal ini bisa diberikan izin untuk melakukan tontonan seperti contohnya Piala Dunia. Semisal di daerah tersebut baru kemarin terjadi konflik sosial, besoknya nobar semisalnya seperti itu. Nah, itu kan menjadi salah satu indikator ke kita ini tidak bisa diterbitkan izin keramaian.
0: Iya. Bagaimana ketika sebuah instansi mungkin ya di hari ulang tahun ataupun yang dalam event-event yang lainnya membuat suatu perlombaan ataupun yang lainnya, dan juga mungkin membuat suatu kegiatan jalan santai dan lainnya, apakah perlu juga izin keramaian yang ada nih, Pak?
1: Ya, baik. Kalau hal tersebut masuk ke kategori 1, Mbak. Itu kategori keramaian. Seperti itu. Fun run misalnya, terus dari pihak Pemda kita sekarang sering melakukan kegiatan-kegiatan event yang sifatnya membangun UMKM, bazar, seperti itu. Itu wajib halnya menyampaikan ke kita dan kita mempertimbangkan adanya perizinan. Terus contohnya lagi lomba-lomba 17 Agustus seperti kemarin, seperti itu. Karena hal-hal demikian memang kalau secara awam kita lihat tidak akan rusuh nih. Tapi kita dari pihak kepolisian memiliki data, memiliki riwayat yang sifatnya pertimbangan kita apakah nanti kegiatan ini ada potensi tidak, ada gangguan, ada potensi tidak orang lain akan mengganggu kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, hal tersebutlah yang perlu diberitahukan ke pihak kepolisian dan kita mempertimbangkan ada atau tidaknya izin keramaian.
0: Oke, okay. Untuk prosedurnya seperti apa nih, Pak? Dan juga apakah memang ada budgetnya juga?
1: Ya, baik. Terkait prosedur perizinan keramaian untuk umum di kepolisian, tentunya ini tidak ada yang sifatnya berat bagi saya sih, Mbak ya. Contohnya semisal KTP, terus ya satu lembar yang tidak memiliki format khusus dari kita, tanggal, jamnya, terus tempatnya, rundown kegiatannya seperti apa. Terus yang ketiga, lokasi kegiatan ini yang terpenting, karena banyak momen tidak hanya di Merauke saja tapi di daerah lain, momen-momen yang sifatnya suatu kegiatan di titik A, ternyata yang punya wilayah A ini tidak tahu seperti itu sering terjadi, sehingga terjadi keributan lah antara panitia yang melakukan kegiatan ini dengan pihak yang punya tempat ini, sehingga kita yang ketiga ini perlu adanya rekomendasi dari pihak terkait. Misalnya di GOR, ya masyarakat, warga silakan minta rekomendasi ke dinas pendidikan seperti itu. Kapsul waktu ini sering juga, silakan minta rekomendasi ke Pemda Kabupaten Merauke. Terus yang kedua yang tadi terkait biaya, tentunya kalau perizinan keramaian ini tidak sama sekali dipungut biaya. Ya, tidak sama sekali dipungut biaya yang sifatnya PNBP maupun hal-hal lainnya. Yang kita hanya terikat adalah waktunya nanti, waktu permohonannya. Jadi ini minimal 14 hari kalau skala kabupaten. Misalnya kita mau bikin event hari ini, apa nanti event apa gitu. Nanti 2 minggu sebelumnya harus menyampaikan ke kita. Kita harus melakukan penelitian, menganalisa situasinya, berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Apakah hal apa kegiatan ini bisa dilaksanakan di titik tersebut, jam tersebut dengan aman atau tidak seperti itu. Kalau nanti provinsi juga beda lagi, 30 hari. Nanti nasional, internasional beda lagi nanti. Akan lebih panjang lagi seperti
0: Oke.
1: itu.
0: Oke, ini kan tentu yang diharapkan oleh pihak kepolisian. Namun bagaimana untuk ketika mungkin secara mendadak nih Pak, 3 hari, 2 hari sebelumnya baru dilaporkan atau diurus untuk surat izinnya, apakah masih bisa nih Pak? Atau harus sesuai dengan ketentuan? Seperti untuk wilayah kabupaten berarti 14 hari, provinsi 30 hari ya. Betul. Ini seperti apa nih Pak?
1: Nah, ya baik. Terkait hal tersebut, memang secara regulasi di Perpol kita diatur sedemikian rupa, Mbak. Nah, memang secara substansi baik adanya. Memang agak lama 14 hari, padahal cuma nikah saja. Nah, saya rasa itu merupakan hal-hal yang sudah dipertimbangkan untuk kami dari pihak kepolisian untuk melakukan penelaahan, menganalisa apakah layak, apakah nanti acara tersebut tidak ada gangguan Kamtibmas. Nah, tentunya hal-hal ini juga diatur di dalam KUHP seperti halnya tadi di penyampaian pendapat di muka umum. Di kita di KUHP itu ada pasal 274 yang mengatur terkait tanggung jawab oleh penanggung jawab apabila kegiatan keramaian ini mengganggu ketertiban umum. Bahkan lebih mengikat lagi kalau di aspirasi, di penyampaian pendapat di muka umum, mereka menyampaikan pendapat di muka umum tidak mengganggu ketertiban umum, itu tidak dapat dipidana. Tapi berbeda dengan izin keramaian, misalnya ada konser tanpa memberitahukan ke pihak keamanan, selanjutnya tidak ada izin keramaian terbit di kegiatan tersebut, itu saja sudah bisa dijerat pidana, walaupun itu belum terjadi gangguan Kamtibmas, apalagi terjadi gangguan Kamtibmas. Itu ada di pasal 274 kalau tidak salah. Nah, hal-hal inilah memang kalau kita lihat secara awam kok mengikat sekali sih ini aturan, baik secara aturan perizinan keramaiannya maupun secara pidananya. Kita balik lagi sama sekali tidak ada niatan untuk mempersulit masyarakat, tidak ada niatan untuk menghambat kegiatan masyarakat, bahkan menghambat perputaran perekonomian yang ada di Kabupaten Merauke maupun lebih luasnya di Indonesia ini. Secara substansi di lain tidak bukan untuk tidak mengganggu tertiban umum. Itu saja sih, Mbak.
0: Iya, Pak. Untuk menganalisa ini dan juga sampai mengeluarkan surat izin keramaian yang ada, perlu waktu berapa lama nih, Pak? Apakah 2-3 hari saja langsung keluar atau seperti apa nih, Pak?
1: Ya, baik. Untuk yang pemberitahuan ke kita memang sudah diatur itu ada 14 hari, ada 21 hari, ada 31 hari, baik yang skala internasional. Nah, itu bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan. Nah, untuk bagi kita dari pihak kepolisian yang mengeluarkan ini paling lambat 3 hari, Mbak. 3 hari, 7 hari, 14 hari. Itu tidak salah terkait pengeluaran kita izin keramaiannya. Seperti itu. Jadi untuk skala kabupaten kita memang berpikir kita bertanggung jawab di wilayah Merauke itu minimalnya 3 hari. Ketika masyarakat sudah memberitahukan kepada kita di hari Senin misalnya, seperti itu. Nanti di hari Kamis, Jumat nanti kita harus memberitahukan perkembangan ke masyarakat. Pak, Ibu, nih surat izin keramaiannya kita nyatakan tidak ada hambatan, prosedur sudah diberikan kepada apa persyaratan sudah disampaikan kepada kita dan dapat dilakukan. Dan pada hari hanya nanti kita dari pihak kepolisian ada yang melakukan pengamanan maupun patroli di kegiatan tersebut seperti itu.
0: Iya, namun apakah untuk izin keramaian untuk di wilayah Kabupaten Merauke semuanya sudah berjalan dengan baik nih, Pak? Iya, tahan dulu jawabannya, Pak. Iya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Merauke, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang berikut ini.
2: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, Mar, aku kru lo salamu, sombong kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
12: RRI Net, tonton yang Anda dengar.
13: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
14: Aduh, hoax tuh.
13: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
14: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Merauke kembali lagi dalam dialog interaktif patroli udara dengan topik prosedur penyampaian aspirasi dan izin keramaian pada Kesatuan Intelkam Polres Merauke. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, SMS dan juga WA di 0852-7511-2433. Sekali lagi 0852-7511-2433 atau Anda juga yang menyaksikan YouTube RRI Merauke dapat memberikan komentar Anda. Baik, Pak Kasat, terkait dengan izin keramaian untuk di wilayah Kabupaten Merauke selama ini, apakah memang sudah sesuai dengan harapan dari pihak kepolisian atau seperti apa nih, Pak?
1: Ya, baik, terkait ini sesuai harapan atau tidak terkait kesadaran masyarakat untuk memberitahukan dan melakukan permohonan izin keramaian di wilayah kita. Memang ya kalau bisa dikatakan, walaupun kita belum lihat secara kuantitasnya sih Mbak ya, kegiatan yang sudah dilakukan dengan izin yang sudah kita keluarkan, ini saya rasa seperti 50-50. Masih setengah-setengah, ada yang disampaikan kepada kita, kita terbitkan izin keramaian atau tidak. Ada yang disampaikan tadi, kita patroli, keluar, tiba-tiba ada acara di titik A, di titik B, seperti itu. Nah tentunya hal-hal inilah yang perlu kita sosialisasikan, yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Tentunya ada masyarakat mungkin yang masih beranggapan bahwasannya tanda kutip malas ke Polres untuk menyampaikan izin ini, atau belum ada mau niatnya menyampaikan permohonan izin keramaian kepada ke pihak kepolisian, baik pertimbangannya berbelit-belit atau pertimbangannya di sini aman-aman saja seperti itu. Nah kita sampaikan juga di sini bahwasannya dari pihak kepolisian sama sekali tidak menghambat, sama sekali tidak membelit-belitkan perizinan tersebut. Bahkan kalau di aturan itu 3 hari disampaikan atau memberikan perkembangan terkait perizinan yang akan dilakukan. Ketika kita hari itu misalnya kegiatan itu tidak ada yang sifatnya potensi gangguan keamanan, bahkan pada hari itu juga kita dapat keluarkan. Pagi masyarakat datang melakukan permohonan izin keramaian, siangnya kita bisa menerbitkan seperti itu. Nah, jadi tidak ada konteks kita menghambat sehingga masyarakat masih ragu, masih minim menyampaikan ke kita bahwasannya masyarakat pada 2 hari nanti, 3 hari lagi, 4 hari lagi akan menyampaikan, atau bukan menyampaikan, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat lain.
0: Oke, baik Pak. Saya membacakan beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Selamat pagi Pak, apakah warga kampung di pedalaman juga bisa menyampaikan aspirasi dengan mudah? Kemudian, dan apakah harus selalu datang ke kantor polisi atau bisa lewat telepon atau online? Dari Pak Wahyu Dispadem.
1: Ya baik, terkait penyampaian aspirasi, ini memang di aturan undang-undang ini tidak diatur, dalam artian hanya bisa dilakukan di ibu kota, kabupaten, provinsi maupun negara. Secara lokus, titik kegiatan ini dapat dilakukan di kecamatan, di kelurahan-kelurahan, seperti itu Mbak. Nah yang dilarang adalah di objek vital, seperti kalau di Jakarta itu misalnya di Istana Negara, terus di tempat ibadah juga, di masjid, di pura, di gereja, seperti itu. Maupun tempat-tempat objek vital yang sudah diatur di masing-masing daerah. Mungkin melalui perda sudah diatur di aturannya di daerah-daerah mana yang tidak boleh atau dianggap daerah sakral misalnya. Terus daerah-daerah yang sifatnya dilindungi, itu nanti daerah-daerah masing-masing yang mengatur seperti itu. Jadi tidak ada permasalahan ketika nanti misalnya Bapak mau menyampaikan aspirasi atau kelompoknya di kantor lurah mana seperti itu. Jadi tidak ada aturan seperti itu. Jadi nah terus yang kedua terkait perizinannya. Nah kita di tingkat polsek pun bisa melayani STTP, surat tanda terima pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum, di polsek pun bisa Mbak. Jadi tidak hanya bisa di harus ke Polres, misalnya kegiatan di Kima misalnya jauh-jauh di seperti itu, atau kegiatan di Sota harus ke Polres dulu memberitahukan ke pihak kepolisian. Nah di sana ada polsek, silakan berkoordinasi dengan polsek, silakan polsek melayani warga masyarakat setempat untuk adanya rencana penyampaian pendapat di muka umum seperti itu.
0: Kalau untuk online Pak, apakah sudah ada seperti itu?
1: Untuk online kita belum maksimal sepertinya Mbak. Kalau kita sebenarnya kalau secara pelayanan online kita sudah ada secara linknya. Nah hal ini masih kita lakukan pembenahan. Jadi hingga saat ini kita masih melakukan secara manual, masyarakat datang ke pihak kepolisian untuk menyampaikan atau memberikan persyaratan yang sudah saya sampaikan tadi, akan diadakannya kegiatan penyampaian pendapat seperti itu.
0: Oke, baik. Selanjutnya, banyak masyarakat yang masih bingung membedakan antara penyampaian aspirasi, aksi unjuk rasa, dan juga kegiatan keramaian. Sebenarnya apa perbedaan dari ketiga dan juga dari prosedur kepolisian yang ada, dari Bapak Yohanes?
1: Ya, baik. Pak Yohanes, saya rasa ini pertanyaan yang baik dan banyak terjadi juga di warga masyarakat yang masih bingung bedanya penyampaian aspirasi, aksi unjuk rasa dengan jin keramaian. Itu tadi disampaikan ada tiga, penyampaian aspirasi, unjuk rasa, sama jin keramaian. Yang dua pertama ini sama sebenarnya. Di aturan, di undang-undang ini sama, penyampaian aspirasi, terus ini unjuk rasa, ini hal yang sama. Kalau di undang-undang bahasa bakunya adalah penyampaian pendapat di muka umum, sehingga undang-undangnya menyatakan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. Itulah yang termasuk ke dalam aksi unjuk rasa, penyampaian aspirasi. Nah, hal-hal inilah yang berbeda dengan izin

0: apa bedanya penyampaian pendapat di muka umum dengan izin keramaian? Berbeda dengannya dengan izin keramaian. Izin keramaian ini sangat banyak, sangat bervariatif, beragam. Konser seperti itu, yang memang secara tujuan, secara motif, ini beraneka ragam. Beda dengan halnya tadi saya sampaikan pendapat di muka umum. Ada konser, ada arak-arakan, pawai, fun run, UMKM. Jadi motifnya sangat luas, Mbak. Dari itu.
1: Oke, selanjutnya, bagaimana jika masyarakat sudah mengajukan permohonan izin keramaian, tetapi sampai mendekati hari pelaksanaan belum mendapatkan kepastian? Apakah kegiatan tersebut tetap boleh dilaksanakan? Dan jika batal, apakah wajib untuk dilaporkan lagi ataupun juga mungkin kegiatannya pindah hari? Dari Bapak Markus.
0: Ya, baik. Tadi, mohon maaf, izin keramaian atau?
1: Izin keramaian.
0: Izin keramaian, ya. Baik, terkait izin keramaian, masyarakat memiliki berkewajiban untuk menyampaikan ke pihak kepolisian. Ya, sampaikan tadi ada yang 14 hari, ada 21 hari, ada 30 hari. Nah, tentunya dari pihak kepolisian ini harus memberikan minimal 3 hari izin keramaiannya. Nah, saya rasa komunikasi baik adalah kunci dari penerbitan izin keramaian ini, Mbak. Kadang-kadang ada masyarakat yang hanya menyampaikan izin keramaian di penjagaan kita nih, tanpa di masuk loket kita di pelayanan administrasi kita di Sat Intelkam, menyampaikan ke penjagaan tanpa ada nomor yang dihubungi, seperti itu. Jadi surat itu hanya kegiatannya apa, hari, jam, tempat. Sudah seperti itu, tidak ada nomor yang bisa kita dihubungi. Nah, inilah yang menjadi kendala kepada kita. Kita untuk menindaklanjuti inilah terjadi hambatan. Kita menghubungi siapa, ini kegiatannya memang benar ini di sini kegiatannya, di misalnya di Kecamatan A. Kita terhambat di nomor telepon yang bisa kita hubungi. Nah, itulah yang bagi masyarakat mungkin tadi disampaikan tidak ada tindak lanjut dari kita, yang padahal adalah kuncinya adalah komunikasi, atau minimal di dalam formatur kertas tersebut ada kontak yang bisa dihubungi.
1: Sebenarnya ada tidak itu, Pak, untuk format baku dari pihak kepolisian sendiri, sehingga mungkin mempermudah masyarakat dan juga mempermudah pihak kepolisian, sehingga data yang tercatat ini memang data yang memang diperlukan oleh pihak kepolisian?
0: Ya, baik. Untuk saat ini dan sejauh ini belum ada format baku, Mbak, yang sifatnya formulir yang harus diisi oleh masyarakat ketika bermohon izin keramaian. Namun masyarakat memiliki kewajiban untuk datang, nah, komunikasi dengan kita. Nah, itulah yang akan menjadikan suatu tahapan di kita untuk menerbitkan izin keramaian. Ada di tahapan kita di berdasarkan Perpol itu penelitian. Nah, penelitian itulah yang dapat dilakukan berupa dialog, baik secara langsung maupun secara by phone, WA saja, seperti itu. Nah, inilah yang menjadi suatu kunci tadi saya sampaikan, bahwasanya komunikasi ini menjadi suatu pendorong ke kita untuk melancarkan penerbitan izin keramaian ini. Ketika misalnya Mbak Desi datang ke kita membawakan sepucuk surat permohonan izin keramaian, nanti kita minta, Mbak, ada nomor yang bisa dikontak, kita catat. Nanti kemudian hari misalnya satu jam lagi, kita belum tahu nih jam pasti jam berapa, kita kontak lagi via WA. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang nanti kita bubuhkan ke dalam formatur izin keramaiannya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Robertus, jika kegiatan masyarakat menggunakan jalan umum dan berpotensi mengganggu arus lalu lintas, apakah izin dari Satuan Intelkam saja sudah cukup atau ada koordinasi dengan satuan kepolisian lainnya, Pak?
0: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Itu bagus pertanyaan juga. Ini terkait perizinan. Nah, tentunya ketika sudah melakukan perizinan ke pihak kita, ke pihak Sat Intelkam, itu akan kita lakukan analisa, kita akan melakukan suatu pendalaman terhadap surat tersebut. Nah, ketika kita sudah melakukan pendalaman, otomatis kita akan berkoordinasi nih ke pihak-pihak terkait. Yang sering kita lakukan koordinasi adalah memang dari teman-teman lalu lintas.

0: Makanya lah masyarakat ketika melakukan pelaporan ke kita, ke Satintelkam, berarti melakukan pelaporan ke pihak kepolisian. Barang tentu ketika melakukan pelaporan ke pihak kepolisian atau pemberitahuan ke pihak kepolisian ingin adanya izin keramaian, ini kita sudah, kalau dibilang itu sudah terpadu. Melaporkan ke Satintel berarti sudah terjamin nanti ketika izin itu keluar akan terjamin pengawalannya, pengalihan arus lalu lintasnya. Kita dari Satintelkam tentunya ketika itu sudah kita ACC melakukan izin keramaian, keramaian umum, kita akan berkoordinasi ke namanya bagian operasional. Nanti melalui bagian operasional ini akan berkoordinasi ke pihak-pihak terkait. Apakah nanti perlunya adanya pihak Reskrim di sana? Apakah perlu ada Satlantas di sana? Seperti itu. Kita lihat nanti kegiatan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Atau bahkan semua fungsi yang ada di pihak kepolisian, apa di kepolisian ini hadir melakukan pengamanan di sana seperti itu.
1: Nah, bagaimana untuk kegiatan rutin tahunan? Mungkin sebuah instansi ada kegiatan rutinnya. Apakah memang setiap tahunnya ini ketika akan membuat suatu kegiatan harus dilaporkan lagi atau memang ini sudah kerjasama atau seperti apa nih, Pak?
0: Iya, baik. Terkait kegiatan-kegiatan yang memang sudah rutin, ini wajib halnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Wajib halnya bermohon izin keramaian ke pihak kepolisian. Contohnya yang paling dekat lagi kemarin, Pak. Ini yang Kalimaru. Festival Kalimaru itu kan setiap tahun ada itu. Setiap tahun ada. Dan dari pihak IO juga, dari panitia, bermohon ke kita untuk diterbitkannya izin keramaian. Gunanya apa? Kita tahu dan kita mengupdate lagi. Kita mengupdate lagi situasi yang ada di Kabupaten Merauke tahun ini. Seperti ini kita lihat, case-nya adalah Kalimaru kemarin. Kita nyatakan bahwasannya di wilayah sana, sekitaran sana, bahkan di kabupaten ini tidak ada hal-hal yang sifatnya kontraproduktif dengan kegiatan tersebut. Silakan. Seperti itu. Jadi

0: juga kita alami banyak kegiatan-kegiatan aspirasi ini, saya sampaikan unjuk rasa ya, ini masyarakat yang lebih awam mendengarnya, banyak kegiatan-kegiatan aksi unjuk rasa yang sifatnya dari pihak tujuan atau pihak-pihak yang membidangi ini terjadi suatu kebuntuan dan kembali lagi terjadi benturan dengan pihak kepolisian. Nah, hal-hal inilah yang memang menjadi suatu tantangan dari kita, pihak kepolisian, bagaimana kegiatan-kegiatan aksi unjuk rasa ini berjalan dengan baik. Memang secara hitam di atas putih, kita hanya berkewajiban untuk menerima pemberitahuan tersebut dan melakukan pengamanan, ya, pengamanan terkait aksi unjuk rasa tersebut. Tapi kita secara teknis di lapangan tidak semudah tersebut, tidak sesimpel hal itu. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan pihak-pihak tujuan, ya, pihak-pihak yang membidangi daripada topik yang masyarakat inginkan tersebut. Ketika terjadi kebuntuan, nah inilah menjadi tantangan kita pihak kepolisian, bagaimana masyarakat tidak kecewa, terus dari pihak yang dituju juga tidak merasa dirugikan, dan yang terpenting adalah masyarakat umum yang ada di sekitar kegiatan aksi unjuk rasa itu tidak merasa dirugikan juga. Nah, hal-hal inilah yang memang kita butuhkan dari teman-teman yang akan melakukan aksi unjuk rasa, keterbukaan seperti itu, keterbukaan baik secara jumlah massa, topik yang akan dibicarakan, hal-hal apa saja yang kiranya nanti akan dilakukan di aksi tersebut, itulah yang kita ingin ketahui. Sehingga jauh-jauh hari sebelumnya kita bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak yang akan dituju tersebut. Kadang-kadang pihak-pihak yang terjun ini kan dia terkaget, Mbak. Terkaget. Aksi unjuk rasa juga yang disampaikan kita H-1 atau J-min bahkan. Nanti misalnya itu 8 jam sebelum aksi baru kegiatan besoknya, misalnya jam 8 aksi. Nanti apa kemarin jam 12 malam baru berniat ke kita.
1: Ada yang seperti itu ya, Pak?
0: Banyak, Pak. Sangat banyak masyarakatnya seperti itu, sehingga tidak ada momen dan waktu bagi kita pihak kepolisian. Mungkin secara pengamanan kita sudah terbiasa terdadak, tapi tidak ada momen waktu bagi pihak kepolisian untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyiapkan pertemuan, menyiapkan dialog dengan teman-teman kita yang melakukan aksi unjuk rasa. Nah, hal-hal inilah yang menjadi salah satu kendala di kita di lapangan untuk melakukan kanalisasi kegiatan teman-teman kita ini.
1: Oke, baik, Pak. Satu lagi pertanyaan, kalau ada kegiatan yang dilaksanakan hanya dalam lingkungan kampung atau kelurahan seperti kegiatan adat yang mengundang banyak orang, apakah tetap membutuhkan izin keramaian yang ada dari Bapak Markus Diwasur?
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Markus yang ada di Diwasur. Ini terkait izin keramaian. Jadi di aturan kita di Perpol nomor 7 tahun 2023, sejauh itu mengundang masyarakat yang sifatnya heterogen. Ketika kita bicara kampung, kampung ini desa. Desa di bawahnya itu kan ada RT, RW dan lain sebagainya, dusun. Itu sudah bernuansa berbau heterogen, perbedaan seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang menjadi suatu pertimbangan perlunya ada izin keramaian ke pihak kepolisian. Jadi tidak dalam artian kita mempersulit suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, tapi kita memandang ada tidaknya potensi gangguan di kegiatan tersebut. Hal yang kecil memang terjadi di kampung, di desa melakukan kegiatan. Tentunya di kampung desa tersebut elemen-elemennya ada RT, RT, nanti ada dusun-dusun. Hal-hal inilah yang memiliki nuansa-nuansa perbedaan, heterogen, ada nuansa-nuansa yang sifatnya ada potensi gangguan kamtipmas di sana. Perlunya kita melakukan pengamanan nantinya, baik satu orang, dua orang, nanti tergantung kualitas daripada kegiatan tersebut.
1: Iya, baik, Pak. Terakhir, closing statement dari Pak Kasat Intelkam terkait dengan topik kita, prosedur penyampaian aspirasi dan izin keramaian pada Satuan Intelkam Polres Merauke. Silakan.
0: Ya.

0: Baik, para warga, masyarakat, pemirsa, pecinta RRI yang setia, tentunya pada kesempatan kali ini kami sampaikan dari kami pihak kepolisian Polres Merauke ingin menyampaikan bahwasannya jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir dengan adanya persyaratan, prosedur izin keramaian maupun prosedur persyaratan penyampaian pendapat di muka umum. Tentunya dua hal ini kami himbau, kami sosialisasikan kepada masyarakat, warga Kabupaten Merauke untuk tidak segan-segan menyampaikan ke kita, ke pihak kepolisian. Sekali lagi kami sampaikan, kami tidak membelit-belitkan, tidak mempersulit perizinan, bahkan menghambat adanya penyampaian pendapat di muka umum. Kami hanya tulus membantu ke masyarakat umum agar kegiatan-kegiatan yang Bapak, Ibu, yang warga, masyarakat Kabupaten Merauke lakukan tersebut, ini tidak mengganggu lalu lintas, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu hak-hak orang lain yang menggunakan jalan tersebut, yang menggunakan tempat tersebut. Nah, hal-hal inilah yang kita harapkan kepada masyarakat, warga Kabupaten Merauke untuk saling bekerjasama, membangun komunikasi dengan pihak kepolisian agar kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di wilayah hukum kami, di wilayah hukum Kabupaten Merauke dapat berjalan dengan baik. Seperti itu.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Kasat Intelkam untuk waktunya ya Pak. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan topik yang menarik. Baik, dan juga terima kasih kepada pendengar dan pemirsa RRI Merauke yang sudah setia bersama kami. Semoga apa yang diperbincangkan tadi dapat bermanfaat dan bisa memberikan edukasi bagi kita semua. Bagi pendengar dan pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai prosedur penyampaian aspirasi maupun izin keramaian, jangan ragu untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang ada dan juga pihak terkait untuk memastikan setiap kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya Desi Ratawati, pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.